Pada hari ini, 25 hari bulan Mei dalam tahun 1982, Sultan Perak Sultan Idris Iskandar Shah berkenan merasmikan pelancaran kempen pelindungan warisan kebudayaan negara dan pembukaan Balai Sejarah Perak di Museum Perak Taiping. Dalam titah ucapannya, Sultan Perak merayu kepada rakyat yang menyimpan bahan-bahan sejarah berkaitan dengan negeri Perak supaya menghadiahkannya kepada muzium bagi melengkapkan lagi koleksi bahan-bahan bersejarah negeri Perak. Baginda juga melafazkan perasaan bangganya kerana Perak dipilih sebagai tempat yang pertama bagi pelancaran kempen tersebut di peringkat kebangsaan bersesuaian dengan Perak sebagai sebuah negeri yang kaya dengan sejarahnya. Yang Berhormat Datuk Mokhtar Hashim, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dalam ucapannya yang dibaca oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Wan Mansur Abdul Wah juga menyatakan perlunya warisan-warisan kebudayaan dipelihara. Kehilangan sesuatu warisan budaya dan sejarah tinggalan bangsa adalah suatu kehilangan yang tidak dapat dicari ganti. Lenyapnya warisan bererti lenyaplah bukti keagungan serta ketinggian tamadun bangsa. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: dapat tinggal 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM untuk komen je.
1: Ya, Gegar Pagi Senayan untuk jam yang ketiga dan pastinya kita nak borak Gegar Pagi lah. Apik pun dah sampai ya, Ros ya?
2: Ya.
1: Yeah.
2: Sampai dah. Bertahun sudah ku menunggu dirimu.
3: Sebab kita dah lama tak berjaya sebenarnya.
2: Lama, kejap Ros, tak ada. Tiga Bandung.
1: Tak cukup korum. Ha,
2: kejap, tak mah pula tak ada.
3: Ke KL.
2: Pergi Jordan.
3: Jordan ni lain sikit.
2: Jordan jauh, Pakistan tu. Tak mahu pergi lah, tak ada. Apik je setiasa berada di sini. Di sini kasih pun.
1: Okey, sihat Alhamdulillah.
2: Okay, Alhamdulillah, sihat.
1: Menjelang raya ni.
2: Itulah. Lagi hari Lusa lah. Lusa raya lah.
1: Lusa. Esok Selasa. Lepas tu hari Rabu lah kita raya.
2: Itulah kadang-kadang tu ya. Pejan celik, pejan celik kan. Tak sedar je ya. Asalnya baru lagi raya haji, raya puasa. Lepas tu dah nak raya haji. Oh, cakap masa sekarang ni. Tak lama lepas tu dah nak masuk bulan 6.
1: Dah tengah bulan. Tengah bulan.
2: Dah tengah tahun. Dah makin lama umur pun makin meningkat. Jadi dengan itu lah, kalau dah meningkat umur, gemaknya apa, gemaknya pengorbanan.
1: Banyak kot berkorbannya.
2: Pengorbanan yang paling besar yang pernah kau buat. Bukanlah buat ataupun terbuat.
3: Kira macam topik ke kau kita bagi hari ni lah.
2: Ya. Dia pengorbanan ni bukannya kalau dia kata saya pernah buat pengorbanan lembu walk you. Itu memanglah besar. Itu memang korban kan. Maksudnya kat sini tu pengorbanan yang paling besar, tak kira lah masa ke ya lah.
3: Maksudnya daripada segi harta, daripada segi masa. Mungkin macam Apik cakap tadi lah, korbankan kerjaya.
2: Kerjaya kan. Macam saya lah, saya terpaksa korbankan
3: zaman remaja.
2: Zaman remaja. Saya terpaksa korbankan pemikiran saya sebab nak memikirkan seseorang yang bergelar isteri. Runsinlah kau hari fikir saya korban terus tak ada berfikiran.
3: Jangan tapi dia lagi banyak berkorban tapi.
2: Tapi kalau dalam bab ini sebenarnya
1: dalam pada pengorbanan isteri tu bayangkan melahirkan zuriat.
2: Tapi kalau pada saya kak, pengorbanan perempuan bukanlah daripada segi melahirkan anak. Bagi yang dah berkahwin ni, pengorbanan dia yang paling besar sekali dalam hidup dia, dia meninggalkan keluarga dia. Nak ikut satu orang lelaki yang dia kenal, bukannya daripada kecil, dia kenal zaman remaja, zaman bujang, tiba-tiba zaman nak cinta. Ikut. Sebab lepas itu kalau suami dia kata raya tahun ni aku balik rumah mak aku. Memang tak raya lah rumah ni. Tak tahu raya rumah awak je macam mana.
1: Berkorban lah perasaannya.
2: Nasib Samso kahwin dengan aku. Dia memang tak boleh.
3: Macam Apik ni.
2: Dia tak boleh. Itulah satu-satu bila kita tengok kan. Perempuan kalau orang cakap, oh dia berkorban weh, melahirkan anak dah. Awak tengok anak dia 40 orang. Berkorban 40 sampai 40 melahirkan. Itu berkorban tu biasa. Berkorban yang paling besar, dia tinggalkan keluarga dia demi nak mengikut lelaki. Jantan tak guna. Itulah pengorbanan seorang perempuan lah. Pada saya lah, kalau ikutkan yang paling besar lah. Kalau pada pandangan Rus pula macam mana pengorbanan ni? Pengorbanan tak kira lah, pengorbanan daripada segi masa ke apa ke, apa yang nak dikaitkan.
3: Kalau macam mana
1: rasanya kalau Ros ni dia sekarang ni sebab apa, mak ayah masih ada lagi. Jadi kali untuk Ros dia berkorban untuk mak ayah lah, menjaga mak ayah lah sekarang ni. Betul tak Ros?
2: Tapi kadang-kadang tu macam mungkin ada kat tempat kerja kan, kita aku terpaksa berkorban kan, nak bagi laluan pada kawan aku kan. Tak apa, biarlah dia naik. Tak apalah, biar aku kan. Sedih kalau orang minta. Biarlah aku mengaku salah kan. Walaupun aku tak salah, sebab aku tahu dia boleh pergi. Dalam jabat ni bos lebih nampak dia daripada nampak aku. Tak apa, biar aku berkorban je lah. Ada mata-mata nampak. Kau yang patut naik, kenapa dia pula kan. Tak apalah weh,
1: itu sahabat dia, sejati tu.
2: Dia kan? Dia lebih perlukan tempat ni daripada aku. Kan? Dia ada anak. Aku ni tak ada apa-apa lagi kan. Biarlah weh. Itulah satu-satunya kadang-kadang tu pengorbanan yang kawan lain tak nampak. ada setengah kawan yang nampak.
1: Dari sisi lain.
2: Ya, aku nampak kamu lebih bagus. Yalah, kau nampak aku lebih bagus. Sebab waktu depan kau je aku rajin, belakang kau, kau tak tahu. Itu daripada segi tempat.
3: Apik punya punchline lain macam.
2: Itu daripada tempat kerja lah. Kalau macam Kak Mas sendiri lah. Kalau pengorbanan, tak kira lah pengorbanan apa. Masa, waktu, kejaya, waktu zaman muda.
1: Pasalnya hari-hari berkorban.
2: Apa dia pengorbanan kan, hari-hari itu kan?
1: Dari orang kata, dari renik lagi sampai ke saat ini ialah bila kita dah berumah tangga. Ya. Jadi rasanya banyaklah pengorbanan yang banyak dilakukan ya demi membesarkan anak-anak ya.
2: Ataupun macam lagu tu, demi masa depan yang kita lagu apa tu?
1: Yang kita
2: impikan.
3: JJ kan?
2: Itu pengorbanan tu, nak ingat tu.
1: Iyalah lagu JJ.
2: JJ. Pengorbanan. Demi masa depan ni terpaksa korban apa je kan.
3: Maksudnya semua orang ada sisi pengorbanan dia sendiri. Mungkin macam Abi cakap lah. Dari segi waktu ke ataupun daripada benda-benda lain yang mungkin ialah semua orang tak sama cara kehidupan dia kan. Dan pengorbanan dia tu mungkin kalau tak melibatkan kewangan, melibatkan benda-benda lain yang yalah orang lain tak buat, dia buat. Dia tak mampu
2: tapi dia boleh buat benda lain. Kadang tu saya tengok dalam anak beranak je lah kan. Macam abang nak tengok TV ni kan. Adik nak tengok ni, tapi bila adik menangis kan, apalah aku berkalah. Pengorbanan je tu.
1: Ni berkorban perasaan lah.
2: Bagi, tak apalah korban tengok lah weh. Habis kamu, tak apa, minggu depan tengok lain lah. Oh, rasa sedih pasal. Tak apalah, besok aku beli 8 TV seorang satu tengok lah.
1: Apa yang beralah,
2: beralah tu pengorbanan
1: demi memberikan laluan untuk orang lain.
2: Kadang-kadang tu kita tengok kan, kenapa kamu jaga makmu yang sakit kan. Tak apalah, abang dia ada kerjaya dia, takkan dia nak korbankan. Dia CEO Mega Holding kot. Dia CEO Mega Holding kot, takkan dia nak korbankan balik kampung. Tak apalah, aku ni
1: cuk jaga mak ayam
2: driver-driver je kan. Tak apalah, baik aku berhenti, aku kerja kampung. Tu pun pengorbanan. Dia berkalah dengan abang dia kan. Sebab dia tahu abang dia boleh go lagi kan. Sebab dia tahu sikit. Macam dalam pelajaran pun macam ni juga. Kenapa kau tak pergi universiti? Kenapa adik kau pergi? Tak apalah, adik aku pandai, aku bodoh. Macam itulah, dia sanggup korban walaupun dia rasa dia boleh pergi kan. Banyaklah pengorbanan. Jadi korma kena kongsi ke lah apa pengorbanan korma.
1: Ya, kita punya saluran ada banyak ni. Sekarang ni pun dah tengah live dah.
2: Live
1: ni
2: lagi. Jangan boleh malu sembannya. Kalau rasa segan nak sembang, takut orang dengar, jangan risau. Nanti kami tiga je tahu. Ini pengorbanan, cerita pengorbanan. Sebenarnya dengan hari raya korban. Kadang-kadang tu macam itulah juga, Mas Ros. Kadang-kadang tu nak korban lembu ni pun, dia satu pengorbanan yang agak besar juga. Betul, tak betul. Semua orang boleh korban.
3: Nak korbankan lembu ni sebenarnya lagi satu. Dia mesti menabung tu tak? Bila dia menabung, mesti ada benda-benda yang dia macam nak beli, tak boleh. Lepas tu terpaksa, yelah orang kata bajet-bajet. Harian dia orang kata dikecilkan kan. Ada banyak benda yang dia tak boleh buat untuk biasanya, sebab dia nak kumpul duit untuk buat kata korban ni. Itu pun satu pengorbanan juga. Memang bukan semua orang mampu lah.
2: Itu yang dimasukkan pengorbanan tu. Kadang-kadang tu bila kita tengok kan, apa dia lah beli lembu korban, macam tu je lah. Tak, sebenarnya definisi yang lebih dalam dan lebih
1: kalau profesor
2: dia nak mengumpul duit tu, kadang-kadang struggle kan.
1: Okay,
2: tiap-tiap bulan aku kena kumpul banyak ini kan. Aku kena korbankan. Biasa aku pergi minum dekat Tea Life contoh, kan, makan-makan yang mewah. Tapi kali ini aku terpaksa korbankan sampai aku dapat beli seekor lembu nak korban.
1: Yelah, berkorban kendak lah.
2: Kendak kita tu. Kadang-kadang perempuan situasi macam ni, nampak tudung cantik. Pasti macam nak beli. Belilah, tak apalah. Lama langsung duit lembu, korban langsung lembu. Maunya kan. Betul lah macam Roy yang kabar tu kan. Dia korban untuk dapatkan seekor lembu kan. Itu korban yang sepenuh jiwa lah. Yalah,
3: betul lah. Lepas korban nak, pun bukannya dia dapat semua, dia berkongsi-kongsi dengan orang lain.
2: Itu sebab kalau daripada segi itu kan, itu yang kita dapat tahu tu sebenarnya nak bersihkan diri. Kan, bukan saja-saja bila kita apa orang cakap bersabar dengan satu benda kan. Ah, tak apa, tak apa. Lepas raya korban esok, aku dah kumpul duit, aku akan beli benda tu. Sabar je. Hari-hari dia lalu je dekat kedai mas tu kan. Bila lah aku dapat kau. Nak beli lembu ke nak beli mas? Dia korbankan tu. Perasaan kan. Nak sucikan hati supaya jangan ada iri hati dengan orang. Jadi sempat lagi siapa nak korbankan lembu, pergilah beli lembu ya.
1: Macam tagline untuk Raya Haji ni, untuk Perak FM, setulus pengorbanan seikhlas hati.
2: Setulus apa?
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati.
2: Seikhlas hati. Hati kena ikhlas baru ada pengorbanan. Jadi agak sendiri. Korban tu kak, definisi korban tu apa yang ramaknya yang akak nak huraikan definisi korban tu, macam wawancara
1: susah tu definisi korban ni. Nanti Raya Haji dapatlah makan.
2: Itu definisi daripada Kak Mal. Kalau Kak Ros sendiri kena definisi macam Kak Mal, dia tahu dah korban apa definisi korban. Boleh masak daging, masak kicap. Macam Ros sendiri definisi korban tu, Ros.
4: Korban
3: antara fikir lah. Berat sangat.
1: Korban percintaan.
2: Korban percintaan ke? Apa korban?
1: Tak apa, kita dengar lagu dulu.
2: Okey.
1: Ada teman mencari tema-tema pengorbanan ni.
3: Habis korban semua hari ni.
2: Kita berkorban. Okay. Apa saja kita korbankan je.
1: Ni lagu Fazil Latif. Setia ku korbankan.
2: Ya. Yeah.

0: teman setia anda.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Okey, terus bersama di Pena FM, hiburan berinformasi Gegar Pagi Senayan. Borak kita pasal pengorbanan ya, Apin.
1: Macam-macam lah ada dalam ni. Kita tengok yang komen dekat dalam kita punya media sosial sekarang ni. Dia berkorban nak buat kenuri anak.
0: Kenuri anak.
1: Dua ekor lembu dengan tiga ekor kambing. Wah, dia berkorban. Dah ada 13 kemah kebunnya. Dah buat kenuri anak dia, dia berkorban lah.
2: 13 kemah? Mana tu?
1: Bayangkanlah.
0: 13
1: kemah? Mungkin maksud dia berkorban dengan harta dia lah. Demi anak dia kan. Sayangkan anak. Hari bahagia anak dia kan. Tak apalah. Ini lepas masa aku nak tengok. Esok kalau aku dah tutup mata esok dah tak guna dah. Duit bertimbun pun tak guna. Baik aku perhabiskan je untuk anak-anak kan. Itulah. Itu orang tua kalau pemikirannya. Tapi anak-anak dah tak pernah fikir macam tu. Nak kahwin tak ada hal. Mak ada mah. Cakap dekat bakar orang rumah dia apa, ayah anak orang kaya.
0: Itu dia mak kata bank bergerak.
1: Bank bergerak. Apa sikit kan mak Tapi jangan cakap apa. Saya sendiri pun dah besar macam ni pun, saya pasti duduk lagi dengan mak saya. Dah besar dah. Daripada besar kecil sampailah dah kahwin, ada anak, duduk lagi dengan mak.
0: Tapi tak adalah tidur bawah ketiak mak dah.
1: Tak adalah. Kadang-kadang tu tengok mak lah. Tapi kita nampak, kita tengok pengorbanan mak tu daripada kita kecil, kita nampak dia punya raut wajah dia lama, makin lama makin tua bila kita tengok dia tak, dia dah tak mampu nak berjalan. Daripada situ kita belajar satu benda. Oh, rupanya aku dah tua. Aku dah tua, aku bukan lagi muda. Sebab aku tengok dulu mak aku yang kamu ni sering telinga apa semuanya. Sekarang saya pula sering telinga mak saya. Sekarang kita tengok dia makin lama. Itulah pengorbanan orang tua kita. Jadi hargailah jasa orang tua kalau dia masih ada lagi. Jaga elok-elok. Korbankanlah apa benda pun. Kalau kita ada kawan, jom pergi main futsal. Tapi mak pula ajak pergi, kamu pergi pasar nak pergi beli ni. Kejap lah, main futsal tu jap-jap lagi pun boleh. Bawa lah mak tu dulu pergi kan. Sementara, sebab kalau mak dah tak ada esok, pentingkanlah. Tak ada siapa dah nak bawa dia pergi 10 kilo dah. Nak main futsal, main je lah selama-lamanya.
0: Itulah dia ya. Jadi kamu boleh hantarkan ke WhatsApp lah kalau nak kongsikan apakah bentuk pengorbanan yang kamu dah lakukan setakat ini.
1: Yang paling besar,
0: yang besar. Ya. Terpaksa berhenti kerja pasal nak menjaga mak bapa. Itulah pengorbanan seorang anak lah pula kan.
1: Untuk berhenti kerja
0: kedua ibu bapa.
1: Sebab nak berkahwin dengan bos. Pengorbanan. Saya terpaksa berhenti kerja. Kenapa? Saya dah boleh jatuh cinta dengan awak.
0: Lain pula, lain macam pula dia punya pengorbanan ya. Okey, boleh hantarkan ke Wasabi kita 0102007055. Pada itu kita tengah live lagi ni di TikTok Perak FM lah. Talian kita pun 5458559.
1: Boleh kan?
0: Takut rasanya berat sangat ke nak bercerita pasal pengorbanan. Ucapan pun boleh juga.
1: Ucapan boleh.
2: Kiranya kita nak cakap pasal pengorbanan terbesar yang kamu pernah lakukan. Kan? Mungkin macam Apik kata yang mudahnya mungkin pernah berhenti kerja. Untuk jaga ibu bapa atau adik-beradik yang sakit. Ataupun pernah kata berkorban harta untuk bantu orang lain pun kita kira macam tu juga. Dia bukan yang orang kata yang berat sangat lah. Tak adalah.
1: Tengok macam Ruh sendiri. Dia Ruh pernah berkorban ni ke? Berkorban. Nasi Ruh dah beli lah masa tu. Saya ingat lagi cerita tu kan. Tahun 73 rasa tak silap. Ruh dah beli nasi. Tapi bila dia tengok ada seekor anak kucing yang kelaparan. Tak apalah. Dia bagi nasi tu. Dia bagi nasi tu pada kucing. Biar dia tak makan. Biar tak makan.
0: Janji kucing tu happy
1: kan. Kita dapat tahu lepas tu kucing tu mati. Sebab Ruh dapat tahu yang nasi tu sebenarnya dah basi. Tapi Ruh bagi juga pada
0: tak baik tau Abik.
1: Itu tahun 73. Itu bukan Rosini. Itu Rosmayanti.
0: Semua belah air lagi.
1: Belah belah air lagi. Tahun 73 saya ingat lagi kejadian. Nama dia Rose juga.
0: Tapi Rose juga. Rose lain lah.
1: Rose lain lah.
2: Kita bacakan yang kita terima lah daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Kak Zira.
1: Apa katanya Rose?
2: Cakap sampai pagi. Dia kata kepada semua sahabat Perak FM, semoga dia dalam perlindungan selalu kan. Dia kata pengorbanan nak kongsikan topiknya tentang pengorbanan seorang ibu pada anak-anaknya sampai ke akhir hayat. Setiap masa ingat pada semua anak-anaknya walaupun dah ada keluarga sendiri. Betul juga.
1: Dia lah cerita dia kan. Walaupun apa pun macam-macam bentuk pengorbanan yang kita tengok ada yang orang kongsi kan. Macam-macam. Jadi korang boleh kongsikan juga. Yang ni siapa lagi tu?
2: Yang ni pada Boy PJ dia kata nak kongsikan topik tentang pengorbanan. Dia kata teman sekarang menjaga menyantuni mak teman katanya yang sedang uzur patah kaki dan tak boleh berjalan katanya. Setiap pagi teman usung mak ke bilik ayah, lepas tu belikan sarapan. Dia kata mak bihun dengan kuih apam, banjurkan ayah, beli nasi. Dia kata hasilnya teman rasa setiap masa hidup tenang, urusan berjalan lancar dan alhamdulillah di usia 58 tahun ni masih sihat walafiat.
0: Itulah rezeki ni. Bila kita jaga mak ayah yang dah uzur ni.
1: Itulah kadang-kadang cakap setiap pengorbanan tu ada pembalasan.
0: Ada
1: juga. Setiap pengorbanan ada hari pembalasan. Aku balas kembali, kau korbankan aku kan, jadi hantu ku cekik. Itu je, itu cerita lain. Itu ni yang rapi.
2: Tapi mungkin lah macam Boy PJ ni mungkin bila dia jaga mak dia kan ada kerja yang dia tak boleh buat. Tapi Allah tu pemudahkan dekat tempat lain. Kan macam dia kata rasa tenang kan. Orang kata lebih mudah urusan di sekarang. Mungkin itulah yang kita boleh kongsikan dengan orang lain. Dan juga ini daripada pendengar kita juga katanya kalau bercakap mengenai pengorbanan ni, dia kata macam kaunselor borak santai katanya kan. Dia kata dunia ni hanya sementara.
1: Betul lah kadang-kadang kan. Kita ni kadang-kadang tu macam, saya bukan nak cakap masuk bakulan kat sendiri. Macam saya jaga orang tua kan. Kalau kita kata kita terpaksa korban banyak benda, tapi ada benda lain pula yang datang yang bagus kan. Dia memang dia dah tetapkan dah kadang-kadang tu kan. Kenapa aku yang duduk dekat dengan mak, kenapa tak yang lain? Sebab kerja kita fleksibel pula. Ada masa untuk itu, ada masa untuk jaga. Tapi dalam masa yang sama Allah bagi kita kerja juga. Banyak cabaran ni. Jadi jadilah macam apik walebo supaya hidup anda sentiasa ceria.
0: Sebab dalam banyak-banyak apik ada berapa dia beradik?
1: Empat. Satu meninggal. Mana lima lah.
0: Lima lah. Kan. Tapi apik yang terpilih. Nampak? Tuhan.
1: Well, you
2: baik tau angku.
1: Bukan angku, tapi saya terima benda tu. Sebab lagi satu kita kena tahu juga, walaupun kita terpilih Allah pilih kita untuk menjaga orang tua kan. Tapi
2: Ada cabaran dia.
1: Kita kena tahu orang yang tinggal dengan orang tua ni dialah yang mudah masuk ke syurga, dan ingat dia juga mudah masuk ke neraka. Orang yang tinggal jaga mak dia ni ada dua je. Dia memang duduk atas batas. Lebih baik yang duduk jauh. Kamu buat baik kan, dah tentu kamu akan ke syurga. Kalau kamu benda syurga neraka tu bukan kita yang tentukan, Allah Ta'ala. Tapi itulah hakikat makrifatnya. Macam kali India lah.
0: Tersirat dan juga tersurat.
1: Tapi orang yang jaga anak, jaga anak, jaga mak, itu yang gelap, itu satu.
2: Saya tak tengok.
1: Bila duduk dekat jaga mak ni, saya antara dua je saya tahu. Dia duduk memang di atas batas. Silap sikit kita boleh jatuh. Sama ada jatuh kiri ataupun kanan. Kalau kita jaga orang tua ni, orang tua ni dia banyak kena. Dia makin tua, dia macam berbudak.
0: Itulah dianya. Itulah bahaya, pengorbanan bahaya yang kita kena lakukan.
1: Sabar je lah.
0: Mengorbankan apa perasaan. Lepas tu kena banyak-banyak bersabarlah.
1: Macam saya lagilah. Hati bini nak jaga, hati mak nak jaga, hati anak-anak nak jaga. Siapa nak jaga hati aku? Mungkin aku akan menikah lagi seorang.
0: Seronok ya ke situ. Dia kona situ pula. Okay, Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh ada ni hadir mendengarkan Perak FM.
2: Dia nak ucapkan selamat hari Senayan. Selamat pagi buat semua warga Perak FM.
1: Selamat raya.
2: Ya juga kita ada juga daripada Yomar Hamah juga nak ucapkan selamat pagi, selamat hari tarwiyah. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa hari ini. Dan juga kita ada Kak Mona Rahim juga macam biasa nak ucapkan selamat pagi kepada semua kan, terutamanya warga kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, kelab sahabat Per FM, keluarga tersayang, saudara mara dan semua pendengar setia Per FM. Kita tak mandang yang lain.
0: Tak mandang yang lain. Okey.
1: Kalau dah buat kuih raya kah?
0: Itulah kalau raya haji ataupun raya Aidil Adha tu.
2: Ada ke kuih sebenarnya?
1: Tapi
0: ada juga ke?
1: Tapi biasanya kalau kuih tu jarang lah. Tapi kalau lemang, rendang tu biasa ada orang buat. Tapi kebanyakannya kalau nak datang raya rumah orang ni, datanglah lepas tengah hari sebab konfon-konfon dia akan masak sup. Sebab dapat daging korban, tulang korban.
0: Itulah menunya.
1: Saja je. Assalamualaikum. Saja je awak datang ni. Langkah kanan tengah rebus sup. Ya Allah, apa susah-susah ni. Ada nasi putih?
0: Ada juga masjid-masjid ni yang mencari sukarelawan untuk melapah lagi-lagi korban tu nanti.
1: Yalah sebab
0: dia ini korbankan.
1: Untuk tahun ni dia agak struggle sikit kak.
2: Kenapa?
1: Sebab macam di kampung-kampung biasanya kalau mengharapkan perantau-perantau pulang ke desa. Jadi macam raya tahun ni jatuh hari Rabu. Jadi cuti tu agak pendek sikit. Cuti Rabu je satu hari. Sebab raya haji takkan ada raya dua, cuti dua hari. So jadi untuk orang balik ke kampung tu agak kurang. Tapi tak tahulah orang sekarang ni banyak yang tak open nak betul sangat. Mereka ambil cuti gila-gila juga.
0: Sebabnya ni udah nyambung hari Wesak pula nanti.
1: Wesak bila?
0: Wesak 31.
1: Lambat lagi. Itu sebab kalau nak mereka nak ambil cuti, dia agak panjang. Kalau Rabu, kami Jumaat kena ambil cuti 2 hari. Kalau yang mana bekerja sampai hari Sabtu, Sabtu lagi 3 hari. Atau nak balik kampung hari apa? Hari Selasa. Besok kalau balik bertengat-tengat lah. Jadi banyak lah. Jadi siapa yang ada kat kampung tu, bawa-bawa lah keluar rumah. Yang mana tak pernah bercampur tu, pergilah. Tolonglah korban. Benda segala-segala pun.
0: Macam masjid-masjid yang ada lembu-lembu ni untuk ibadah korban ni, dia memang mencarilah sukarelawan ni.
1: Terai cukoya tengok, nanya orang kampung kan, ada ke bat surau kita ni? Walaupun tak pernah pergi ke surau kan, kita faham kadang-kadang sibuk. Ada ke bat? Ada. Datang dulu. Bawa je lah pisau lipat. Tak ada pisau-pisau rumah potong bawang tu pun tak apa. Saja action je. Cukup pinggang orang tu tengok. Dulu megang kaki lembu lapar-lapar sikit. Udahlah. Jangan ada lah.
0: Jangan kena tendang dengan lembu dah.
2: Saya kalau api cakap, saya tak boleh nak cakap apa kau. Saya terdiam. Saya terpaku.
0: Okay. Kita tengok lagu sekejap. Lagu Datuk Malik Rizwan. Abang pulang lah.
1: Abang pulang.

Puasa Hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.

0: Datuk Sudirman Haji Asyad, setiap kali kalau nak raya mesti keluar lagu ni.
1: Dia sebenarnya kan,
0: semangat.
1: Dia sebenarnya itu bukan lagu raya.
2: Dia lagu tu
1: dah sinonim.
2: Dia orang kata terujanya dia nak balik kampung.
1: Ya.
2: Kalau dengar lirik dia pasal dia nak balik kampung je sebenarnya.
1: Tapi dia sinonim dengan raya lah.
2: Iyalah. Dia meriahkan suasana.
1: Tapi kalau nak balik raya, nak balik saja pun boleh je pasal lagu tu. Weh, apa sebab pasal lagu ni raya tak? Sajalah.
2: Balik kampung.
1: Memang lagu raya balik kampung.
0: Okey, sedikitlah perkembangan di Lebuh Raya ni. Macam mana kegayanya kan?
1: Apa ceritanya?
2: Okey, kita nak kongsikan dengan anda semua di mana pengaktifan Smart Lane di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara dari Slim River ke Sungkai, di mana lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane, trafik dilaporkan terkawal. Jadi nampaknya kalau orang kata Smart Lane ni dibuka kat Mas, kiranya memang banyak kenderaan. Memang kenderaan sangat banyak ketika ini.
0: Jadi hati-hatilah kalau kita tengok ada info mana yang nak menuju ke Pulau Pinang tadi. Ada kemalangan tau dekat jambatan tu.
1: Punca lah tu jam tu.
0: Jadi hati-hatilah.
2: Jadi pada korang yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Sekali lagi kita ingatkan, kalau rasa penat, mandu untuk jangka masa yang lama tu, ambil masa sikit untuk berehat. Mungkin ada
1: rehat. Tumpang tidur orang-orang yang dekat tepi tu.
2: Jangan
0: kita. Tadi Apit tak ada ni banyak tak kereta?
2: Dekat saya Apit tak ada.
1: Dia tak jam tapi dia banyak kereta.
2: Banyak kereta.
1: Itu yang saya jadi punca kemarahan tadi.
2: Kenapa?
1: Koma ni nak pergi mana weh? Aku cuti sekolah.
2: Ramai ni.
1: Duduklah koma. Rupanya baru kita teringat cuti sekolah.
0: Cuti sekolah.
1: Dia sebenarnya bukan raya haji tu. Dia cuti sekolah. Cuti sekolah dia memang kan cuti tu sebab kat Pening, tempat-tempat peranginan lah, tempat-tempat berziarah kan. Memang penuh. Memang kereta akan banyak. Jadi hati-hatilah bawa kereta tu. Jangan mementingkan diri sendiri. Saya nak beritahu macam tadi, satu biji highlight kan. Macam mana saya nak buat? Saya memang duduk lane belah sini. Lane apa? Kanan.
2: Yang sebelah kanan tu.
1: Kanan tu untuk laju tu kan. Memang saya dah habis laju dah. Sebelah kiri berbaris ni, dia duduk bagi lampu. Saya nak ala ke mana lagi?
2: Sebab dia nak laju.
1: Dia nak laju. Tapi saya nak ke mana? Saya nak ke kiri. Tak boleh dah. Ada lori banyak. Saya nak ke kanan lagi. Saya saya ke divider. Takkan saya nak terbang bagi dia lalu. Kadang-kadang dia pop up. Tahulah nak raya, tak payah pakai lampu kelip-kelip. Rumah aku pada lampu kelip-kelip.
2: Tapi kadang-kadang kan, diorang kena faham juga. Lorong tu memang untuk laju. Tapi kalau itu
1: dah habis dah laju,
2: dah habis maksimum, dan kenderaan masih jalan, bagi saya macam orang kata, dia berjalan, dia tak bersusun macam sebelah, lane sebelah lah. Okey je sebenarnya.
1: Okey je.
2: Tak bagi, tergesa-gesa.
1: Dia dah tahu dah sebelah ni lori kan. Dia pop bagi tu kan. Alamak, kamu seorang je ada lampu, jaga kamu kan. saya tak boleh laju dah kak. Saya bawa bel payah je.
0: Bukan berdasarkan lampu ke apa ke. Sebab apa? Dia highlight. Jadi dia boleh pecut.
2: Dia lebih laju berbanding
1: kereta biasa. Itulah, saya sedar siapa diri saya kan. Saya hanya bawa kereta biasa-biasa. Saya bawa Vampire je kak hari ni. Vampire yang paling baru tu, harga RM500,000 tu. Tak boleh laju dah.
0: Kena ingat lah, jalan raya Lebuh Raya dikongsi bersama ya. Bukanlah ya, kita punya kan. Mungkin ada lagi kita nak dengar cerita-cerita pengorbanan.
1: Pengorbanan.
0: Berkorban perasaan di jalan raya.
1: Terpaksa korban kak tadi. Menangis kak saya dalam kereta. Menangis sambil dengar lagu Perak FM pasang tadi. Lagu apa ke pun
2: lagu
1: tadi.
2: Lagu apa
1: ke dalam pokok? Bukan berkorban. Dia tadi tu saya tengok
0: Setia Kekorban kan.
1: Aladin. Gosok. Ada tak saya? Ada gosok. Saya pun jenuh lah. Tak tergosok kendah.
0: Gosok
1: dada je. Dah semput aku. Nahan. Ini dah ada juga hauk perhati ni.
0: Sabar je lah.
1: Gosok. Jangan tak gosok. Jenuh dah gosok dah. Perak FM pusingkan lagu tu pula.
0: Okey. Kau ada ucapan. Nak nyambut raya je kan?
1: Boleh lah.
0: Kalau di TikTok tu kalau boleh ramai lagi, ramai ni sekarang ramai. Ni ada mata yang memerhati 157
2: memandang api. Terima kasih kepada Koma yang hantar ucapan, yang orang kata menyapa. Antaranya kita ada Umi. Kita ada Muhammad Nur Johari. Kita ada Bahari Ghazali. Kita ada Melati Putih. Kita ada Cik Taikul.
0: Ni ada ni, jalan dari Kuala Lumpur ke Kuala Kangsar. Okey tak?
2: Ini dia harap, harap tak jam lah. Tak tapi ada. Kalau tengok kan ni tadi di Cangkat Jering ke Taiping. Pengaktifan jam. Smart Lane katanya. Maknanya banyak kenderaan.
1: Banyak kenderaan.
0: Jadi koma lorong kecemasan tu memanglah boleh dilalui. Ni ada kabur ni. Plus line kita ada kabur.
1: Tapi hati-hati lah.
0: Tapi hati-hati lah.
2: Hati-hati lah.
1: Kan? Kadang-kadang tepi tu orang guna untuk makan nasi. Sebab jalan jam orang berhenti makan nasi. Kau jangan langgur.
0: Okay, jadi kejap lagi ni kita nak sambung siar lagi sekali lagi ke National FM untuk kita ikuti utama 9 pagi.
2: Ya, terus kekal di Man FM.
1: Tukar koma aja.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

잉글리시 글로벌.

0: Mohon yuk-yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.
1: Kembali bersama menerusi Gegar Pagi Senayan. Borak kita ialah nak nyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Haji, Raya Korban.
2: Maknanya korban lah apa saja ini. Itu sebab haji tu wujud. Dia panggil Raya Korban. Dia sanggup korban wang ringgit nak pergi sana. Ada je orang cakap buang masa. Bukan buang masa ke sana, itu salah. Berkorban masa, bukannya buang masa. Benda tu bukannya membuang masa, itu kita mencari keredaan Allah.
1: Dia bukan semata-mata ada yang kabur kan. Bukan semata-mata kita korban ialah lembu ke kambing ke, ke kan. Tapi di sebaliknya nak mengorbankan keegoan kita. Setiap macam kita ni mesti ada lah perasaan, orang kata satu
2: ada
1: tabiat tu kan.
2: Mesti kalau melabur mesti kan ada. Dia macam siapa ke tadi pendengar kita ni daripada TikTok, Harry Roslan ni. Dia bagi tahu lah, kita bukan sekadar nak menyembelih lembu ataupun haiwan, tapi kita nak menyembelih sifat sombong, ego, tamak, bongkok, haloba. Malah lah nak cakap banyak sangat. Benda lah sebenarnya hakikat dia.
1: Yang negatifnya ya.
2: Cuba buang. Tapi memang agak susah lah nak buang benda-benda tu. Walaupun sikit tu, kesombongan tu mesti ada.
1: Sombong dan juga apa itu yang apa Haji Bakhil tu kan?
2: Ya, itu sombong. Macam saya kot, saya nak ajar diri ni, saya nak buang kesombongan tu kan. Kadang-kadang tak boleh cakap apa dekat. Macam saya orang yang kena. Dan kadang tu kalau pergi satu tempat tu, bila Api nak ambil gambar, kita terdetik juga. Kadang-kadang tu dalam hati tu ada juga sifat sombong. Sorry sikit nak ambil gambar. Tapi saya buang benda tu kan. Lu siapa? Saya cakap dengan diri saya sendiri. Lu siapa, babe?
3: Nak sombong.
2: Nak sombong lu siapa? Mati esok pun orang tu kemungkinan dia akan angkat kamu. Apa benda yang nak action sangat? Kan? Kau makan nasi je pun, tak ada pun hebat mana kan? Tak ada apa pun pada kita ni kan? Semuanya pinjam. Kita hidup kat dunia sekejap. Saya buat macam tu.
1: Yelah pengalaman ampik hari tu. Orang kata dah sampai dah ke rumah Allah. Kan? Di Mekah hari tu.
2: Saya sendiri, saya duduk kat situ kan? Aku di Malaysia, semua orang kenal aku. Bila jumpa je, apik. Tapi bila kat situ kan, bukanlah kata kita nakkan populariti tu, tapi bila kita tengok kan, kita terasa ni, ya Allah.
1: Kedilnya kita ni, kan,
2: Tuhan pandang ke? Kalau dekat sana rasa macam nak sombong ke apa kan. Tapi bila kita tengah-tengah berjuta orang kan, Allah ke, malaikat ke, kenal ke aku kan? Apa rupanya itu juga amalan tu yang banyak tu baru mungkin Allah kenal. Tapi sebenarnya Allah sentiasa kenal hamba dia. Tapi kita yang merasa diri, ya Allah, rasanya hina sangat tu, yang teroyak takkan terhenti tu. Dah apa berbudak dah teroyak macam tu. Kita teroyak kalau kat sana tu tak ada terasa pun malu ke apa ke. Lantaklah orang Arab ni tengok je kita kan. Dia tengok nangis lah. Lantak kamu lah, tengok-tengok lah. Aku suka tengok orang menangis. Tapi itulah, kita menangis tu bukan yang sebab tu kita rasa macam hina ni aku. Nak buang kesombongan tu bukan. Daripada situ saya belajar. Supaya dunia ni sebenarnya tak ada apa pun. Itu sebab kadang-kadang tu bila orang jumpa, ya Apik ni sampai lah boleh tak. Aku tetap aku. Macam mana orang kenal macam tu lah kan. Nak apa sombong, mati esok pun.
1: Hati keras jadi lembut. Okey, kalau ada perkongsian dari koma ataupun mungkin ada ucapan nak nyambut raya kita ni kan. Boleh. Kalian kita 545-8559 juga ni.
2: Pendek je ya cakap. Saya nak ucapkan selamat raya korban pada orang ini. Dah, letak telefon. Dah banyak-banyak sangat. Ini beria menangis, meratap, merayu. Aku meratap, merayu.
1: Ni ada Ros, ada Husna dari Tawan Tasik yang wah ya.
2: Dia cakap apa Ros?
3: Ni dia kata nak dengarkan lagu raya katanya.
1: Iya kan?
3: Untuk keluarga Muzai, dia kata yang tersayang. Kepulangan yang nanti mungkin raya ni lah. Kan? Mungkin kita kongsikan tadi.
2: Siapa Huzai nama?
3: Huzai daripada Husna dari Taman Tasik Mewah.
2: Huzai balik Huzai.
3: Untuk keluarga Muzai. Muzai.
2: Muzai balik. Muzai. Orang tu dah nunggu tu balik. Tak dapat cuti lantak lah. cuti je. Kalau bos cakap lu cuti, kita buang. Tak apa, buang-buang lah. Cari kerja lain.
1: Pengorbanan.
2: Buang dia balik je.
1: Pengorbanan. Dia bagi laluan kepada kawan-kawan bercuti. Dia roja.
2: Dia roja. Tapi kalau kali ni, kalau bos cakap saya mau cuti, bos tak bagi, balik je. Kalau balik, dia kata buang kerja kan. Tak apa, balik je. Buang-buang lah. Cakap kat bos, buang-buang lah. Lepas raya esok pergi merayu balik dengan dia. Bos, sorry bos. Hari saya tengah.
1: Lepas tu nyesel. Nyesel tak sudah lah.
2: Janji raya dulu. Lepas habis raya balik. Jumpa boleh bos.
1: Mari lepas raya pun fikir lah.
2: Dia ada daging sikit bos. Mak saya masak rendang. Saya kerja macam biasa balik. Lupalah benda yang lepas.
1: Oh ini kira kerja. Biar apa jadi.
2: Biar apa jadi, jadi lah. Ha, itu soal nombor dua. Macam kalau Perak FM. Kalau bos saya nak cuti. Tak boleh. Tak ada orang konti. Tak apa lantak lah. Esok minta balik. Tak apa bos. Saya akan buat. Saya akan konti 12 jam sehari.

0: Korban lembu kat Batu Gajah 16 ekor.
1: Oh, alhamdulillah rezeki.
2: 16 ekor ya. Tempat goma kalau di masjid-masjid tempat goma lah kan. Kampung goma ada berapa ekor gamaknya.
0: Dan juga ni tahu cici ayam daripada Batu Gajah juga. Ucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji. Kita ada juga Cu Intan macam biasa daripada Saud nak ucapkan selamat pagi kan kepada semua pendengar Perak FM. Katanya anaknya dah balik semalam. Jadi alhamdulillah. Kemar-kemar rumah kan biasa nak raya. Kata kita kena korban apa saja demi kebahagiaan, korban apa saja demi negara dan keluarga agama. Itulah korbannya sebenarnya.
1: Seronok dengar orang dah balik kampung siap-siap
0: betul
1: mencari,
0: tu
1: mencari apa kayu nak masak lemang. Seronok lah koma.
0: Okay, ini daripada Kak Mawar Perak katanya Taman Mesra Rakyat Kampar. Dia kata baru aja lepas selesai buat kerja rumah tapi telinga ni tetap dengki dengki radio celoteh DJ. Dia kata cuaca panas
1: kenapa dengki.
0: Dengki saya tak salah baca.
2: Rasanya
0: ni
2: tetap dengar tu.
0: Dengar.
1: Kalau dengki tu kenapa? Radio awak.
2: Dia auto correct.
0: Ya. Dengar kan? Dia kata dengar.
1: Dengar je. Kalau dengki tadi saya cakap radio awak bukan radio saya. Saya sampai cakap je dengki kenapa?
0: Okey, dia tak bersalah.
2: Nali pound pun boleh je.
1: Boleh. Tak ada orang penipu
2: kan. 4585559. Nak ucap selamat raya pun boleh.
1: Boleh tapi pendek je. Bagi peringatan awal ni pendek je. Selamat raya dah letak.
2: Okey, kita tengok dia siapa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Ros dan Api.
2: Okey, bampian kita
1: selamat
2: ya.
1: Selamat raya. Bye.
3: Selamat raya kita.
1: Okey, apa cerita bampian pengorbanan bampian?
3: Pengorbanan kita tak adalah nak buat korban tahun ni sebab yang lepas-lepas dah buat.
2: Ni pengorbanan ni lah lembu kambing apa semualah.
3: Lembu kambing pengorbanan untuk apa keluarga kita bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan keluarga lah. Tu lebih abdal lagi daripada kita meminta-minta pertengahan orang.
2: Yalah.
3: Sebab apa bila sekarang ni kebanyakan orang suka meminta-minta. Minta bantuan ini, bantuan itu. Tapi Abang Pian buat masa ini insyaAllah belum lagi terdetik di hati nak minta-minta daripada orang. Biar kita berkorban kita sendiri.
1: Korban je lah apa yang ada nak.
3: Yelah kadang-kadang orang akan berkata kalau kita suka meminta-minta.
1: Yelah. Time for the gift. Time for the rose.
3: Sebab apa? Dia orang akan kata badan sehat, harta benda ada. Tapi tak juga belak ihsan orang. Tak guna kita dapat kalau disebut-sebut orang. Biar kita berkorban untuk dengan tenaga kita.
1: Dia lagi satu orang pun dia puas hati tau. Dia puas hati kalau kita buat sendiri ni dengan hasil
3: dia lah puas hati.
1: Kalau kita nak
3: banyak sikit pun kita puas hati.
1: Ya, sikit pun kita puas hati sangat. Macam Pian kata betul. Kalau kita minta orang bantuan ni, kalau kita dapat banyak pun, tapi kalau orang lain tak mengata, kita pun rasa macam tak seronok.
3: Tapi kalau kita dapat ada yang menyebut itu yang tak puas hati tu.
1: Itu tak ada nak elak. Pian itu memang dah lumrah dalam kehidupan ni.
3: Biasalah manusia kan
1: menjadi lumrah itu.
3: Kalau tidak, takkan dikata manusia.
1: Yalah.
3: Kebuangan misal tu. Biar kita puasa dengan titik puluh kita.
1: Yalah.
3: Walaupun sikit, itu kata orang lebih baik daripada yang kita berharap pada orang lain.
1: Ya, benar. Sebab ni kita buat sendiri. Biar sikit puas hati yang seronok.
3: Sebab dah. Apa? Abang Pian pernah cuba memohon. Memohon saja suka-suka. Lepas itu, macam-macam kehendak dia. Nak itulah, nak inilah. Lama dia kata, dia hantar WhatsApp, dia kata, anda tidak layak. Masa kita mohon borang, tu dia baginya pula. Bila kita dah buat segala-gala, dah minta tanda tangan orang atas-atas, dia kata, pakcik tak layak.
1: Itu lumrah dalam kehidupan lah Mempian. Dia macam bercinta ke Mempian? Bila kita dah bercinta bagi anak rak, semua kita dah bagi apa yang diperlukan, tiba-tiba dia cakap awak tak layak untuk saya.
3: Kalau
1: betul
3: tak layak daripada kita datang
2: ke cakap.
3: Ya, cakap.

0: daripada awal. Kita tak adalah kita berharap-harap sangat kan.
1: Ya, lah memang macam mana. Itulah lumrah dalam kehidupan, Mam Pian.
2: Ya. Okey, Mam Pian. Dekat masjid, dekat-dekat rumah tu adakah buat ibadah korban?
0: Kita semalam kita berborak dengan kawan-kawan kat masjid. Tanya dia berapa ekor kat masjid, dia kata lebih kurang 8 ekor. Kupon daging pun dah semalam tu imam dah bagi dah semalam.
1: Bagi kupon dah ada lebih. Ada lebih kupon.
0: Dia sediakan kupon untuk untuk orang kampung lah, takut terpiti. Tak buat macam tu.
1: Abang Pian dia lebih ke lah. Dia lebih saya datang. Abang Pian ambil.
0: Seorang pun dapat satu je.
1: Kita kerat dua.
0: Kerat dua. Kilo-kilo kan.
1: Kilo-kilo.
0: 3 kilo dia bagi.
1: Jadilah buat sate malam.
0: Yalah.
2: Itu kot dapat kupon. Tapi ada ke nolong-nolong orang melapar daging?
0: Melapar tak. Cuma kita memotong daging.
2: Motong daging lah.
0: Melapar je dah sediakan orangnya.
2: Orangnya dah ada.
0: Kita cuma motong-motong dia, bawa daging kepada tempat pemulihan. Dia longgokkan dalam atas tembok tu. Kita ramai-ramai lah penduduk kampung. Bawa pisau masing-masing, potong.
1: Seronok.
0: Lepas itu adalah pula jamuannya. Buat tu tulang lah daging.
2: Udah letih-letih orang ni kan. Gotong-royongnya.
0: Sebelum tu ada ustaz datang bagi ceramah pasal bab korban ni. Ustaz bagi betul-betul kau-kau bagi ceritanya pada orang yang datang.
2: Elok benar lah tu.
0: Dia kata bila time korban, ekor lah hilang, itulah hilang. Dia kata
2: ini bahagian-bahagian yang menjadi rebutan ya.
0: Patutnya orang yang memotong tu dia tak boleh ambil itu tanpa izin tuannya. Kalau nak apa, kita kena minta izin pada tuannya. Kalau tuan tu kata tak boleh,
2: itu yang kita nak peringatkan tu. Bila time kata ibadah korban ni mesti jadi punya lah.
1: Dia sebenarnya dia sebenarnya senang je kalau nak amai apa ni ibadah macam korban ni. Kita tujuan korban tu nak bersedekah ya. Biar je ahli masjid, jangan ambil apa-apa, agih kenyalah habis-habis. Kenapa nak kena pilih? Kamu nak ekor, nak limpa masjid,
0: orang yang membantu tu.
1: Membantu tu pun kalau patutnya urus setia yang ada dekat situ tu. Koma daging kompos tempat. Jangan bijak pandai nak ambil. Ini
0: tapi kata orang, tapi dalam diam Diorang apa ambil.
1: Kita kena kena curi
0: pengetahuan apa ahli masjid.
1: Itu dikategorikan pencuri tu. Kalau saya dapat tangkap, cakwas dia akan korban.
0: Sebab apa dia, tapi jauh tak fikir yang dia makan tu haram kan. Tambah orang yang berkorban. Kalau tak ada kerelaan dia, kita tak boleh.
2: Okey. Terima kasih Abang Pian.
0: Sama-sama kita berhari raya.
1: Ya, selamat hari lebaran. Okey, Abang Pian, jumpa lagi.
0: Insya-Allah.
2: Itu ni Abang Pian kita.
1: Betul juga apa yang dikatakan tu. Kadang-kadang tu saya perhatikan juga kan, bila orang korban kan, orang ni nak ambil. Walaupun kamu punya korban, kamu dapat 7 bahagian. 7 bahagian kamu punya kan. Tapi sepatutnya kalau tak, kamu tak boleh memilih lah benda tu kan. Limpa aku nak. Batam pinang atas tu aku punya.
2: Wak you.
1: Itu namanya bukan wak you, itu wak lu. Jangan ayah pilih lah. Kita nak bagi, kita serahkan lembu tu kerana Allah Ta'ala, sudahlah. Kita kalau kita rasa kita nak makan benda-benda tu semua, kat pasar ada, kita beli, kita makan. Bukan ambil dia betul. Sebab kita kadang setengah orang tu nak makan daging seminggu sekali pun. Bukan seminggu, setahun sekali pun. Itulah hari korban tu baru dapat makan daging, dapat makan limpa, makan hati. Makan hati betul aku dengan kamu ni. Itulah pun sekali bagilah.
2: Berbalik pula untuk kita renungkan bersama. Setulus pengorbanan, seikhlas hati.
1: Wow, Perak FM untuk koma je.
2: Okay, kita tengok lagu dulu. Ini antara lagulah yang sering-sering menjadi permintaan.
1: Ya.
3: Yeah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hari kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke, atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga, dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu, sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
3: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini.
5: Ya, 9.46 minit pagi.
6: Sedar tak sedar? Sedar tak sedar? Awih!
5: Tadi banyak kat TikTok ada orang kata, dengar Pik cakap macam dengar ceramah pagi.
6: Ya, dulu asal usul dia kerja saya memang penceramah.
5: Penceramah.
6: Jadi dah terbiasa tu yang ada dengar macam penceramah. Ikutilah. Ceramah duha setiap hari.
5: Menuju ke syurga tu.
6: Menuju ke syurga canda.
4: Okey, dengan topik yang ialah nak menjelang hari raya. Hari raya haji.
6: Susah nak cakap tu. Baru puasa 9 hari. Belum sari lagi.
4: Aduh hai, nak menyampaikan sampai buka puasa ni.
5: Tapi nampak macam teruk dah.
6: Tapi sebenarnya kan kak, saya cakap kan, puasa bulan Ramadan ni biasa. Tapi puasa yang hari sunat biasa. Hari biasa yang orang lain boleh makan memang cabaran.
4: Inilah dugaan dan cabarannya.
6: Paling besar itu
4: maha hebat.
6: Dulu saya tak tahu kan, kenapa Allah letakkan puasa sunat senayan ataupun puasa puasa enam umpama macam berpuasa sepanjang tahun. Sebab puasa enam orang tengah beraya dalam Syawal, kita sibuk berpuasa. Orang ni makan laksa, yo sedap, nak ke?
5: Manalah. Habis macam biasa.
6: Tapi itulah macam hari ni. Tiba-tiba tengah syok-syok makan, pam, hari ni puasa. Memang dugaan lah. Itu yang tadi nak sebut haji pun tak tersebut, tak mas. Belum lagi satu hari, baru pukul 10. Itu bermakna pukul 12 akan makan tengah hari.
5: Telah masuknya waktu.
6: Telah masuk waktunya berbuka.
4: Apa? Tolonglah doakan. Moga-moga terus berpanjangan.
6: Mi kari nasi lemak. Ada nasi itik baru buka kak. Hai kak. Ada tahu
5: tak? Tapi kat mana tak makan itik?
6: Nasi ayam ni sedap.
4: Ayam terus tukar.
6: Kalau tak ada nasi tu, nasi ayam dia tu dekat depan GM tu baru buka.
5: GM?
6: Dulu dia buka dekat tu. Sekarang Green Town Mall, Ansana Mall depan tu kan ada.
5: Ada food court tu.
6: Food court tu. Dia baru buka situ. Nasi ayam.
4: Inilah dugaan yang terbesar ni. Ambil
6: laksa dia kak,
4: mereka-reka ni.
6: Laksa dia pakai ikan yang bukan berenang, terbang.
4: Apa? Ikan tepi.
6: Ha, bila dia cedok dia tu, angkat kuah tu apa, elok meliut.
4: Dia. Okey, ni ada Zakiah Nuruddin. Assalamualaikum trio.
6: Apa ceritanya tu?
4: Zeros dan juga Apit.
5: Tolong dari Padang Kertak Pulau 3. Dia kata cuaca dekat sini cerah, tengah mendengar. Dia kata hari ni siap-siap nak buat lemang.
4: Okay, ada tengah. Awal buat lemang.
5: Oh. Ha, dia kata tengah buat lemang tempahan tahun ni kat Long, masuk satu bahagian korban dekat surau kampung ni. Anak bungsu satu bahagian dekat surau ni juga. Dia kata selamat hari raya Aidiladha buat semua warga Kuching Pirat FM dan semua pendengar Siti Pirat FM. Terima kasih.
6: Terima kasih. Kalau takkan terima kasih aja hantarlah lemang.
4: Tapi awek mana mako lemang
6: buat tempahan.
4: Tapi tempahan.
5: Lagi satu petang hujan.
6: Hujan.
4: Okey, kita tengok ni talian siapa gamaknya. Hello, assalamualaikum.
7: Hello. Waalaikumsalam. Hello,
6: Mas. Ada order lemang?
7: DJ Rose.
5: Ya. Yeah.
7: Taklah bawa bangkit demam, Pio.
6: Bawa bangkit demam?
7: Tak.
6: Aku ada?
7: Tak lah. Sehat.
6: Oh, sehat.
7: Tadi kata aku ni dah separuh.
6: Oh, Tak malah. Saya terkeliru sebab saya baru berpuasa ni.
4: Ayu
6: balik ayu.
7: Kalau dengan DJ Mas ni, ingat dulu kan Bollywood dulu, Mas kan kendali dulu tahun-tahun dulu.
4: Tahun dulu.
7: Ingat lagi DJ Mas.
4: Boleh hits yang dulu tu, boleh hits.
7: Yes. Dah habis dah. Tak
6: nak
7: orang lain
6: ambil.
7: Okay,
6: boleh.
7: Nak
6: ucapkan
7: selamat
4: hari
7: raya. Kalau
4: tanya-tanya
7: Apik marah
6: pula.
4: Tak. Boleh. Apik untuk, dia dekat raya ni, dia berkorban. Rasa marah dia tu.
6: Cakaplah.
7: Kita takut cakap juga kadang-kadang Apik ni marahnya risau juga. Apik marah.
6: Dulu ku menderita, sekarang.
4: Tengok dia yang menyanyi-nyanyi.
6: Okey, teruskan ucapan anda.
7: Selamat hari raya kepada Kak Ayu kat KL. Tapi kadang-kadang dia dengar ATM klik tu mungkin nak kau kan.
4: Alhamdulillah. Dengar juga ya Perak.
6: Hai Kak Ayu.
7: Dia orang Perak, Mas. Bila kita orang Perak, mana pun Kak Ayu ke mana pergi pun handset ada kat tangan.
4: Seronok dengarnya.
7: Suami Kak Ayu kata kamu ni tak, aku tak tahulah kemana pergi. Perak dia orang Selangor kan. Nampak dia lah.
6: Lantaklah dia.
7: Pimailah dia. Kita orang Perak-Perak juga. Semua kawan-kawan Kak Ayu yang berada, yang sedang kerja kat hospital tak apa, tapi semua dah pencet. Untuk Mas Apik dan DJ Rose. DJ Rose ini diam je.
4: Saya tak boleh nak bercakap sebab Apik dia terpana dengan
7: Mas
4: Apik pakai motivasi.
7: DJ Rose, Kak Ayu ingat dulu siaran dia dengan budak-budak sekarang ni dah tak ada dah.
6: Rose pun nak bersuara dulu dia kecil.
7: Dia ada kendalikan siaran apa ke dulu?
6: Adikku sayang.
7: Dia bercerita.
6: Adikku sayang macam tu.
4: Ini menandakan Kak Ayu kita ni pendengar setia beramam.
6: Masa tu Ros 17 tahun.
4: Itu dia mengendalikan
6: adik-adik. Mak sekarang ni dah
4: 47.
7: Satu bulan 6 ni Kak Ayu dah jadi warga emas, Mas. 60 tahun.
4: Oh. 60 tahun. Saya pun bakal menyusul Kak Ayu.
7: Ya, Mas bila tu. Tapi suara manja macam muda-muda lagi.
4: Jangan.
6: Umur tu hanya kiraan.
7: Mas, tak ada ke dah siaran tu 45 tu? Rabu Mak Dara.
4: Dia menantikan bajet.
7: Ini Apik punya pasal lah ni.
5: Mungkin Apik patut berkorban.
6: Ya, saya tak apa. Saya berkorban lah.
7: Okey, apa-apa pun. Selamat Hari Raya semua. Bagi channel orang lain pula.
4: Okey, Kak Ayu. Nak bagi tahu. Sebab tadi apa tu sebut pasal sketsa Labu Madara tu kan. Jangan lupa untuk edisi khas Raya Aidiladha. Dia akan menjelma sketsa ya.
7: Mas. Tak pernah tinggi, Mas. Tak tipu. Tak pernah tinggi. Kalau tinggi 6.5 macam itu.
6: Serius
7: ah. Sketsa mana pergi pun boleh dengar.
6: Serius ah.
7: Yang headset tu ada bateri.
6: Serius.
7: Serius
6: Kak Ayu.
7: Ya.
6: Terima kasih lah Kak Ayu. Kak Ayu ada dengar Lemon Postman ada dengar.
4: Lemon Postman.
7: Ya Allah ya Tuhan, Lemon Postman tu aku tak tahulah asyik. Nak kahwin.
6: Jahat Lemon Postman tu.
7: Memang jahat benar Kak Ayu. Sebab dia kan dia malas dia nak cakap. Baik. Marah pula.
6: Lemon tu memang saya tak suka Lemon menyampah.
7: Menyampah dia. Tadi luar pun sama. Tak.
4: Nanti dia tidur luar Kak Ayu.
7: Okey. Okey.
4: Okay. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya.
7: Ya, selamat raya juga.
4: Okey, itu dia. Kak Ayu kita.
6: Kak Ayu. Ayu.
4: Tapi ini betul apa yang pendengar setia lah. Sebab, ya. Sebab dia tahu dari dulu lagi pun dia tahu apa rancangan-rancangan Perak.
5: Saya pun nak ambil lupa.
6: Oh, Bollywood. Dia tahu dah Rose kan. Maksudnya ramai peminat rancangan. Boleh dikembalikan balik rancangan Adikku Sayang tu.
4: Adikku Sayang.
5: Saya buat bersama dengan apa?
6: Oh.
4: Anggun dan dengan juga Aminah.
5: Aminah
6: mati dulu ke tu. Tapi rancangan dah tak ada dah kan?
5: Tak ada dah.
6: Adik dia dulu adik bercerita kan?
5: Ya. Tapi Kak Su tu kadang-kadang kita bawa juga. Macam hari tu Kak Su dia datang untuk rancangan Mula Bun. Dia cerita pasal ni lah. Apa? Kisah-kisah dongeng kan? Daerah-daerah kat Perak ni. Adalah dia datang.
6: Tapi rasa-rasanya dalam kalau itu rancangan yang macam tu sebenarnya patut wujud dalam balik dalam Perak FM. Sebab dia ada lapisan masyarakat tu yang kita nak kita nak pendengar kan. Kadang tu mak-mak tak ada idea nak tidurkan anak macam ni kan. Oh, ya, curi idea dia. Ini mak memang dah tahu dah cerita ni. Padahal dia baru dengar orang cerita.
4: Baik, kalau sikit salam bu mak dara, insyaAllah ada. Ya, pada hari raya pertama.
6: Oh,
4: 12:45 minit tengah hari. Pasal korban lah, Leman Postman punya hair.
6: Yang itu ya. Leman. Tak habis-habis buat
4: Leman Postman punya hair, Ibrahim Nyo punya
6: hair. Kenapa dah saya tak dengar Labu Mak Dara ni?
4: Labu Mak Dara. Itulah tunggu bajet untuk
6: sama-sama kita doakan
4: rakaman terbaru.
6: Doakan.
4: Baik, jadi kesimpulannya kita dah sampai di ujung-ujung ni untuk borak kita.
5: 9:56 minit pagi.
4: Mungkin ada kata-kata
5: daripada Apik lah.
4: Sebenarnya dengan nak raya
6: saya
4: ni.
6: Saya tak ada kata apa-apa. Cuma saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua yang beragama Islam. Yang pulang ke kampung tu berhati-hati. Jangan duduk melengkok mata rumah je. Pergilah bawa-bawa. Jumpa orang surau tolong korban. Sebab itu pun menolong tu pun fardu kifayah. Bukannya kepayahan. Fardu kifayah. Tak payah mana pun. Kita membantu antara satu sama lain. Jadi sama-sama kita bergotong royong untuk selesaikan majlis ataupun upacara korban kita nanti. InsyaAllah pada 27 bulan hari Rabu ni ramai-ramai kita tu pergi majlis bawa pisang. Ros, ucapan Ros.
5: Ucapan tak ada ucapan.
6: Jadi ucapan.
5: Kita kerja. Jadi selamat raya Aidil Adha lah kepada semua pendengar Perak FM kan. Semoga orang kata yang baik-baik je lah. InsyaAllah.
6: Kamal.
4: Jadi mohon kemaafan seperti biasanya kalau tiba hari raya kalau ada salah dan silap
6: berkorban apa saja. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama.
4: Borak Gagal Pagi
6: rancangan Gagal Pagi Adikku Sayang.
4: Lepas ni bersama dengan rakan seterusnya
6: Ida.
4: Mufasirin
6: jangan lupa
5: 11 pagi nanti
6: Datuk Kasim Ilyas.
4: Syabat kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM. Wahai,
2: dengar Perak FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan satu gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Picture-nya bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Bertemankan pula ya, saya Ida Syaridah di sini. Macam biasalah kalau hari Isnin kan, dalam segmen Yop Yong. Dari jam 10 pagi hingga 2 petang ya, untuk hari ini. Edisinya 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya Ida akan menemani koma hinggalah jam 2 petang. Nak ucapkan terima kasih buat trio Gegar Pagi Koma. Kita bersama dengan Mas Api dan juga DJ Rose yang dah pun menggegarkan Pagi Koma. Dan untuk itu hari Isnin, macam biasalah kita ada Pera FM Prihatin. Nantikan seketika saja nanti di konti Pera FM.
2: Pembuka tirai maklumat, sumber informasi tepat, medium aspirasi masyarakat, menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Pera FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Pera FM untuk koma aja.
1: Okey, Pera FM, hari berada dari informasinya untuk koma aja dah pun 10.10 minit pagi. Macam yang Ida beritahukan tadi, kita ada Pera FM Prihatin. Hari ini kita nak cerita mengenai latihan industri atau tekanan industri. Bersama dengan Ida di konti Pera FM, kita nak bersamalah dengan Profesor Madya Dr. Nurul Ain Hidayah Abbas daripada UPSI. Jadi, Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam, Encik Ida.
1: Sihat ya?
3: Sihat,
1: alhamdulillah. Tadi pukul berapa tadi datang dari Tanjung Malim?
3: Saya bertolak dari Tanjung Malim tadi sekitar dalam 7.30. Alhamdulillah, tak jam, perjalanannya mudah dan selamat. Alhamdulillah,
1: selamat sampai ya. Ini pertama kali datang ke Perak FM?
3: Pertama kali meletor juga awaknya ni.
1: Kalau Prof, orang mana ni? Memang orang Perak?
3: Saya orang Keramat, tapi ibu saya dari Manjung.
1: Orang Manjung. Okay, jadi memang menetap di Tanjung Malim lah. Okey, baik. Hari ini kita nak cerita mengenai apa, latihan industri dan juga tekanan industri, betul?
3: Betul.
1: Okey, jadi mungkin doktor, saya panggil doktor lah ya. Okey, doktor, kenapa isu tekanan semasa latihan industri ni semakin menjadi perhatian sekarang ni?
3: Okay, sekarang ni isu tekanan mental sebenarnya banyak berlaku dan bermain di kalangan pelajar latihan industri kita. Dan saya merasakan sebenarnya mereka melihat bahawa tekanan industri ni sesuatu yang tidak penting. Tetapi sangat penting kerana latihan industri ini adalah sebenarnya adalah fasa peralihan yang sangat besar daripada kehidupan seorang pelajar. Kalau dulu pelajar ni, DJ Ida, kalau di universiti tersebut, mereka ada sokongan daripada pesara, ada daripada pelajar yang lain untuk membantu mereka berjaya dalam pekerjaan, dalam pembelajaran. Tetapi sekarang ni bila di tempat kerja ni, mereka nak adapt pula dengan budaya organisasi yang baru. Mereka kena pula pandai berkomunikasi profesional, dan pada masa sama mereka kena ada mencapai KPI pula organisasi, mencapai pula kehendak pekerjaan dan sebagainya. So itu salah satu sebabnya yang bagi saya tekanan dia makin meningkat di kalangan kita punya generasi sekarang lah.
1: Ya, okey, baik. Jadi ada orang kata pelajar Gen Z, Gen Z ni kan, terlalu sensitif dan tidak tahan tekanan. Jadi betul ke tu, doktor?
3: Okey, DJ Ida, sebenarnya kita pun tahulah, bukan setakat dalam latar industri, tapi di mana-mana saja semua kata Gen Z ni lemah lah, tak tekanan lah kan. So sebenarnya dalam proses latar industri ni, saya memegang jawatan sebagai timbalan pengarah ni dah kira hampir setahun, dan saya melihat banyak sebenarnya stereotip itu dikeluarkan. Dan kebetulan saya juga seorang pensyarah psikologi di Jabatan Psikologi, dan saya merasakan itu stereotip semata-mata lah. Okey, bermaksud tak semua generation Z tu bersedemikian rupa. Tetapi mungkin saya melihat cabaran mereka sekarang ni berbeza dengan cabaran kita dahulu. Walaupun saya kira muda lagi lah sebenarnya kan, walaupun tak berapa nak Gen Z-nya.
1: Okey, baik.
3: Tapi kalau saya kira tu, cabaran dia kenapa mereka ni dia nak mula nak beradaptasi dengan pekerjaan yang sebenar. Macam tadi saya beritahu, dulu di universiti tu mereka ada sokongan daripada pesyarah membantu, kau tak faham. Mereka ada rakan sebaya untuk membantu kerja berkumpulan. So sekarang ni mereka nak masuk masuk dekat dunia pekerjaan. Lepas tu nak kena tahu macam mana bekerja dalam semangat berpasukan dengan rakan-rakan, nak tahu macam mana nak komunikasi profesional. Jadi bila mereka rasakan, eh aku ni tak pandai lah nak mencapai apa yang bos aku nak ni, ataupun aku ni mungkin dia tak berapa nak sesuai lah bekerja dengan berpasukan sebab tak faham lagi budaya bekerja. Jadi mereka merasakan, oh mungkin saya yang tak berapa nak cukup bagus. Dan akhirnya bila mereka merasakan sedemikian tu pun, mereka merasakan okey, mungkin aku ni gagal. Jadi mereka kebanyakannya tu bertindak sedemikian yang okey, mari kita melarikan diri, mari kita jadi lemah, kita takut dengan dunia sebenar, so kita pun jadilah lemah seperti mana yang ramai orang katakan sekarang tu, Encik Ida.
1: Okey, faham. Okey. Jadi baik, kita nak tahu lagi lebih lanjut lagi mengenainya. Jadi kepada kamu, jangan ke mana, kita nak berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Yang mana saksikan kita secara langsung juga di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Raja Muhammad Fazil, kita ada Kak Zah Taman Bertuah, ada Kak Ita Chok juga yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak . Okey, apapun Kak Ita kata, dia layan dari Seri Kembangan, Selangor. Terima kasih banyak-banyak jauh dengarkan kita. Juga kita ni pun boleh bersiaran secara langsung juga di RTM Click . Kalau belum lagi mak turun aplikasi RTM Click, boleh mak turun sekarang di Google Play Store, App Store dan juga Galeri Huawei. Dan apapun, kita berehat dulu ya, Doktor. Jadi terus layan pada FM untuk koma aja.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Medium aspirasi masyarakat. Menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Perak FM untuk koma aja.
2: Baik, Perak FM, mari pula dan informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun 10:19 pagi. Dan apapun doktor, kita nak sambung lagi lah perbincangan kita pada pagi ini dalam Perak FM Prihatin. Jadi doktor, mungkin boleh terangkanlah bersama dengan pendengar dan juga penonton kita, apakah bentuk tekanan yang paling banyak doktor dengar daripada pelajar latihan industri ni?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Ida. So antara tekanan utamanya yang saya dengar sendiri dan saksikan dan sebenarnya masih dalam proses kita panggil temubua ataupun siasatan lah sebenarnya adalah tekanan emosi. Itu yang biasanya berkait dengan soalan sebelum ini di mana dia katakan betul ke Gen Z ni manja tadi tu. Tetapi saya merasakan tekanan emosi ini sebenarnya dia bermula apabila pelajar itu sendiri merasakan diri dia itu mungkin tidak cukup kompetensi dan menyebabkan dia rasa dia dinilai dengan tidak memuaskan. So selalunya benda ni dia bermula apabila dia tidak dapat, dia masih lagi belajar untuk mengadaptasi dengan organisasi yang baru. Okey, so dalam tempoh daripada peralihan daripada industri, daripada universiti tadi kepada industri, so dia nak belajar macam mana rakan-rakan di tempat kerja dia bekerja, dia nak tahu macam mana professional communication yang bagus, mungkin juga kerja yang dia terima tu pun dia tak rasakan dia seimbang ataupun sama dengan apa yang diharapkan sebelum ini. So bila benda-benda ni berlaku, dia sedikit sebanyak merasakan again, oh saya ni tak berapa bagus ke dalam syarikat ni, macam mana saya punya penilaian. Apentah lagi kalau dia juga tahu segala kerja yang dia tak dapat tunaikan tersebut itu akan menyumbang kepada penilaian akademik dia. Itu yang sebenarnya punca utamalah kenapa tekanan emosi tadi tu berlaku. Dan mungkin juga saya boleh kongsikan apabila dia tidak berjaya nak mengimbangkan pengurusan masa dia, yang sebelum ini dia rasakan pensyarah dah bagi deadline dah, okay, tahun ini masa ini, tarikh ini perlu hantar tugasan. Tapi kali ini mungkin bos ataupun pengurus di syarikat tersebut, penyelit industri di syarikat tersebut merasakan, okay, sila buat laksanakan tugasan ini, beri dengan sempurna, buat A, B dan C dan berikan kepada saya semula. Again, dia berbalik semula ke DJ Ida di mana saya merasakan bahawa dia puncanya apabila pelajar tersebut dia masih lagi dalam proses pembelajaran. Dia tak tahu dia masih lagi perlu belajar, dia perlu banyak sokongan daripada industri dan menyebabkan dia merasakan akan berlakunya masalah tersebut daripada segi penilaian diri dia sendiri dan juga akademik dia, DJ.
2: Okey. Jadi ada yang kata tempat kerja ni memang keras. Kan? Betul. Selain dinding lah keras. Okey, ada kata kanan ini sebenarnya penting untuk mendidik pelajar tu, doktor.
3: Itu memang soalan yang sangat bagus. Macam saya beritahu, bila kami ni di Jabatan Psikologi ataupun di fakulti kami di UPSI ni, selalunya mereka mengatakan kita ni nak push pelajar, kita nak menjadi dia seorang manusia, kan, yang holistik. Tapi pada masa sama kami tak tahu sama ada pelajar ni bersedia ataupun tidak begitu. Tetapi satu perkara yang saya nak nyatakan dengan jelas di sini, kita harus membezakan cabaran yang membina, okay, dan juga dengan tekanan yang mematahkan, melumpuhkan, yang menyumbang kepada tekanan emosi tadi. Jadi kalau cabaran yang membina tu, kita faham, kita bekerja ni, kita bangun pagi ni daripada rumah pun dah ada cabaran ni. Jadi kita kena tahu bahawa setiap orang, termasuklah pelajar yang masih lagi dalam proses pembelajaran ini, bahawa cabaran tu akan ada. Jadi bila kita bagi cabaran-cabaran tersebut, mungkin pengurus, penyelit industri itu, dia akan membantu memberi sokongan, bertanya ada masalah ke, faham tak soalan ini, ada apa yang saya boleh bantu. Itu semua all are the good things, cabaran-cabaran yang kita rasa perlu dan bagus untuk pelajar tu faham. Okey, saya di industri sekarang ni, bukan lagi di universiti, dan saya kena bersedia untuk menghadapi perkara ini. Tu cabaran membina. Tapi kalau macam perkara-perkara yang berhukum lebih kepada penghinaan ke, manipulasi pelajar tersebut ke, ataupun layanan tidak bersifat ada empati daripada industri, itu adalah perkara yang lain yang kita merasakan itu bukan membantu pelajar untuk membina kehidupan kejayaan yang lebih kukuh. Tetapi pada masa yang sama boleh menjadikan pelajar itu hilang keyakinan. Dia rasa mungkin lepas ni kalau dia nak masuk kerja, tak naklah nanti aku ada pengalaman masa LI dulu tu, bahaya syarikat ni, dia akan suruh kita buat kerja. Tapi dia tak guide kita. Itu antara terhadap diri sendiri dan dunia pekerjaan yang saya merasakan tekanan yang mematahkanlah semangat keyakinan pelajar itu di
2: kita. Betul, tu baru kita sebut pasal Gen Z atau Gen Z ni kan. Malam lagi Gen Alpha, lagi Gen Beta. Okey, baik. Jadi kita nak tahu lagi lebih lanjut, kita nak berehat lagi lah kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu lagi mengenai apa yang perlu kita lakukan untuk kesihatan mental pada pelajar tu yang akan melaksanakan latihan industri ataupun LI ni kan. Okey, baik. Apapun terus bersama dengan kami di Perak FM untuk kamu aja.
0: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kamu aja.
0: Untuk kamu aja.

0: pembuka tirai makluman. Sumber informasi tepat. Medium aspirasi masyarakat. Menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Baik, Perak FM, hari hiburan dan informasinya untuk koma aja kembali semula dalam rancangan Perak FM Prihatin. Okey, baik. Jadi doktor kan, apa yang pelajar ni boleh lakukan untuk menjaga kesihatan mental mereka ni semasa latihan industri?
2: Baik, terima kasih DJ Ida. Seperti mana saya beritahu tadi tu, memang sekarang ni cabaran dia berbeza dan tekanan mental ni juga adalah salah satu isu yang sangat utamalah di kalangan pelajar kita ni. Jadi yang pertama tu, kalau kita tengok, kita benarkan pelajar ni meletakkan satu expectation yang sangat tinggi kepada diri mereka, yang mereka merasakan, oh, ini bukanlah ruang pembelajaran, ini adalah sesuatu yang mengukur tahap pencapaian saya, jadi saya nak buat yang terbaik. Yang bermaksud bahawa mereka rasa kalau mereka tak tahu buat satu perkara sebagai contoh, itu adalah gagal. So itu adalah penilaian mereka sendiri. Dan yang keduanya, jika mereka merasakan sesuatu perkara itu tidaklah mudah di industri ataupun di satu tugasan yang diberikan, cari support system tu. Okey, cari contohnya mungkin penyelia akademik yang boleh mendengar, yang boleh membantu. Yang keduanya, mungkin tengok rakan-rakan di industri, di tempat kerja yang boleh sudi membantu menyiapkan tugasan, yang boleh memahami dan juga memberikan panduan sekiranya ada perkara yang tidak jelas. Okey, dan yang seterusnya, gunakanlah coping skills. Coping skills ni bukan setakat untuk pelajar latar industri saja. Saya rasa juga untuk pendengar dan di sana tu, di mana mereka mungkin juga boleh lihat dan juga memahami bagaimana nak mengatasi masalah dan cabaran tadi. Sebagai contoh, coping skill, mungkin dia rasakan masa itu perlu diurus dengan lebih baik. Mungkin cukup tidur tu, kan, bak kata orang tidur tu macam untuk sleeping beauty lah, untuk rejuvenate our youth tu, kan. So sama juga actually, our energy pun memainkan peranan dengan tidur tadi. Kemudian mungkin juga pastikan bahawa kena tahu mana satu yang cabaran yang membina, satu cabaran yang boleh dilakukan letakkan tepi saja sekiranya jika diambil kira, dia akan memakan dia sendiri, DJ Ida.
1: Itu dia. Okey, baik. Kita ni pun dah dekat hujung dah ni. Kan? Jadi mungkinlah ada mesej akhir lah dari doktor kan kepada pelajar dan juga pihak industri ni.
2: Okey, baik. So mesej terakhir saya ni, yang saya mengharapkan semua pelajar latar industri, tak kisahlah mungkin di UPSI saja ke ataupun di satu Malaysia yang mendengar ini, dan juga pihak industri, di mana kita kena ingat pelajar latar industri ini, dia mereka masih dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mereka nak mengadaptasi ni daripada di universiti kepada tempat kerja. Jadi mungkin ada beberapa perkara itu masih lagi sangat perlukan bantuan, sokongan, bimbingan, bukan setakat daripada pensyarah ataupun penyelia akademik di universiti, tetapi juga kenalah pastikan juga di industri pun juga boleh memainkan peranan dengan membantu mereka. Mungkin kita kadang-kadang tu di industri tu kita mengejar kompetensi, tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa pelajar ini juga perlu dibimbing. Itu antara mesej saya yang sangat sangat penting lah.
1: Okey, baik. Jadi selain tu, mungkin kita nak tamatkan, mungkin ada apa-apa lagi kata kan daripada doktor kan, mungkin ada hebahan ke nak disampaikan bersama dengan pendengar kita.
2: Boleh, terima kasih DJ Ida. So pertamanya, terima kasih kepada PRFM kerana menjemput saya, Pulami dan juga UPSI lah, mewakili UPSI untuk memberikan sedikit perkongsian mengenai atas industri ini. Dan yang keduanya, untuk pengetahuan semua, kami mengalu-alukan kehadiran semua kita-kita aja ni, okay, orang Perak semua, tuan-tuan Malaysia ni, untuk hadirlah ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, okay, di UPSI pada 9 hari bulan Jun. Kami nak buat karnival kejaya ni. So kita ada nak menampilkan pelbagai aktiviti, dan juga kita ada forum kesihatan mental dan juga ceramah latar industri. So jadi semua hadir, termasuklah juga yang masih lagi di sekolah menengah, untuk melihat syarikat mana mungkin yang berpotensi untuk mereka membuat latar industri dan kerja nanti, insyaAllah.
1: Terima kasih.

0: jemput ramai-ramai lah. Ha,
1: mari.
0: Orang di sekitar Tanjung Malim dan sebagainya. Orang Ipoh pun boleh juga,
1: boleh.
0: Kan? Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Profesor Madya Dr. Nurul Ain Hidayah Abbas daripada UPSI yang bersama dengan kita dalam Perak FM Prihatin pada pagi ini. Kan? InsyaAllah selamat hari raya. Ya?
1: Selamat hari raya juga. Terima kasih sekali lagi.
0: Okay. Baik, jadi terima kasih juga buat penerbit kita, Nashriq, dan juga yang menjayakan secara langsung kita ni. Kita ada Aida Sazali, DJ Aida kita, dan juga ada DJ Mira juga yang bersama dengan kita untuk menjayakan secara langsung kita di Facebook Perak FM ni. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi dalam Perak FM Prihatin dengan tajuk yang lain pula. Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM, nantikan jam 11 pagi nanti bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas dalam Mufassirin.

0: Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah, maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin, hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
2: Baik, Perak FM, mari pula dan informasinya untuk kamu aja kembali semula dalam rancangan Mufassirin. Okey, jadi kita nak tengok untuk ayat ketiga ya Datuk eh.
1: Ya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, tadi ada satu soalan dalam TikTok FB kita, TikTok Perak FM kita. Macam mana ubat untuk orang batuk sakit tekak kan? Sekarang musim panas kan, yang terutama orang yang pergi Mekah sekarang ni batuk. Batuk tu benda biasa. Waktu di Arafah nanti ni batuk tu benda biasa. Kongkang batuknya DJ Dawu. Itu memang biasa. Ya, kalau tak batuk tu pelik pula. Apa tak batuk ni? Kan? Waktu saya pergi dulu sampai habis buat batuk kat klinik tu. Klinik dekat Arafah, dekat Mina tu. Ada klinik tamu haji punya, Malaysia punya. Sampai habis buat batuk dia. Baik, duduk dalam masjid pula berlawan batuk. Yang pertama sekali jangan kata ke orang. Batuk dia ni. Lepas tu kita pula batuk dia.
2: Jangan eh.
1: Petua yang kedua ialah jangan batuk.
2: Jangan batuk.
1: Rasa nak batuk tahan.
2: Tahan.
1: Yang ketiganya ialah senang je. Kita ambil madu lebah, campur dengan lemon, minum. Nombor dua, nombor tiga, kita ambil asam jawa, kita campur dengan air, campur dengan madu, kita letak di atas, kita embunkan dia.
2: Embunkan dia. Semalaman lah.
1: Semalaman. Besok pagi lepas subuh, insyaAllah minum. Allah berikan kesihatan. Air asam jawa tu cukup bagus. Ingat, asam jawa bukan asam keping.
2: Asam jawa.
1: Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah dia beranak dan tidaklah dia diperanakkan. Allah tidak ada anak dan Allah tidak pernah beranak. Mustahil dia beranak. Sebab bila kita jadi makhluk ni di Jida, adanya sesuatu dia menjadikan kita semakin lemah. Saya ulang balik. Makhluk ni dia menjadikan kita semakin lemah.
2: Lemah.
1: Kejap-kejap batuk. Bayangkan Ida, DJ Ida sekarang tengah pregnant. Dapat anak tu lemah tak? Tak larat lah tu. Wahnan ala wahnin. Orang mengandung ni susah di atas susah. Bayangkan kalau Allah mengandung. Tak larat benar kata dia mengandung. Macam mana Tuhan boleh tak larat? Kan pelik tu. Yang kedua, bila ada anak, ustaz ke, tak ustaz ke, orang kaya ke, bila ada anak habis jadi lemah ustaz tu. Orang kaya tu. Orang besar ke, berpangkat ke, bila ada anak lemah, ustaz tu menangis. Abang ni, budak kecil tu menangis. Bapaknya pun menangis. Anak tadi nak tukar lampin, bapak kena tukar. Abang ay tukarlah kejap lampin budak abang. Oh ya Allah. Dia artis ke, dia tak artis ke, bila mai ke budak, udah pergi cebok budak tu. Inilah dia. Kalaulah Allah tu adanya budak, kalaulah Allah tu adanya beranak, macam mana? Melemahkan sifat Tuhan. Tuhan bukan lemah. Ya kalau tu, kalau ada anak ni lemah. Nak kerja berapa ramai orang ni. Cuba tengok orang kita kalau kerja. Lepas dapat kerja lain, perangai dia. Lepas dapat anak
2: lain.
1: Lagi lain. Kejap cuti anak nak sunat, cuti anak demam.

0: Mam cutilah anak-anak sekolah, cutilah anak-anak pergi masuk asrama, cutilah anak-anak pergi sign kad laporan semua. Nampak?
1: Cuti.
0: Bayangkan Allah cuti. Tuhan kata aku cutilah, sibuk anak sekarang. Ha, nampak? Ini jangan kita faham Allah tu ada anak. Dan kata dia, yang memerlukan anak hanyalah makhluk yang bernyawa yang mengkehendaki keturunan yang akan melanjutkan hidupnya. Seseorang yang ada di dunia ni merasa cemas kalau dia tidak mendapat anak keturunan. Ha. Okay. Kawin-kawin tak ada anak. Dah 6 tahun kahwin. Cemas tak? Tambah bila balik kampung. Mak tanya pula. Kamu tak ada apa-apa lagi ke, Som? Tak ada lah, Mak. Berapa tahun kamu kahwin, Som? 6 tahun, maksud 7 lah, Mak. Tak ada langsung, lekat ke pun tak ada. Tak ada, Mak. Ya. Yang beranaknya aku, kata Mak. Ni parah ni. Manusia dia beranak. Itu yang tak ada anak pun yang susah hati. Bayangkan yang belum ada suami, yang belum ada isteri, menong dia. Menong dia. Bilalah aku nak kahwin kan? Bilalah aku nak kahwin? Pasal apa? Tapi ada tak orang yang tak kahwin? Saya okey je, Ustaz. Saya okey je tak ada suami. Saya okey je tak ada isteri, Ustaz. Ya. Ada orang yang saya okey je tak ada anak. Ya. Manusia dia tak sama. Tapi sampai satu masa nanti, sampai satu masa itu manusia. Sekarang mungkin dia kata tak ada apa. Sampai satu masa nanti, siapa nak bela aku? Siapa nak tengok aku? Tambah pula ada orang pula cakap, itulah aku cakap dulu kamu kahwin, kamu tak nak. Sekarang nampak, no, dia walaupun dia kata aku boleh hidup lah tak berlaki. Sampai satu masa nanti, itu manusia. Sampai satu masa dia akan perlukan. Allah tak perlukan benda-benda itu. Kerana kata dia, keturunan itu berarti hidupnya akan bersambung. Orang yang tidak beranak kalau mati, selesailah sejarahnya hingga itu. Dia mati, anak tak ada. Habis ya? Habis. Berapa banyak rumah yang tinggal? Berapa banyak kereta yang tinggal? Waris tak ada. Berapa banyak baju-baju yang tinggal begitu je? Anak tak ada. Sejarahnya berakhir. Tetapi dengan sebab adanya anak, maka sejarah tu ada. Ini motor, cantik motor kamu ni, antik Din. Ini motor arwah, arwah bapak saya. Saya bela sekarang ni. Cantik rumah pusaka kamu ni, Din. Kami memang tak jual, Tuan Haji. Kami ni tempat berkumpul kami ni lah. Maknanya ada warisannya tu. Kemudian kata lagi, tetapi seseorang yang hidup lalu beranak dan bersambung dengan cucu, besarlah hatinya. Kerana meskipun dia mesti mati, dia merasa ada yang menyambung hidupnya. Oleh itu, mustahil kepada Allah untuk memerlukan anak. Sebab Allah itu hidup. Allah tidak mati. Allah tidak pernah mati. Tidak akan mati. Dahulunya tidak ada permulaan dan akhirnya tidak ada kesudahan. Allah terus hidup dan kekal sehingga tidak memerlukan anak yang nak menyambung tugasnya, yang nak menyambung kerjanya, dalam bahasa kita yang nak menyambung legasinya. Tuhan tak perlukan siapa-siapa pun. Macam kita sekarang ni, bila sebut saja anak, itu pun cakap tak. Bila dah dapat anak tu pun, DJ Ida pun tak puas hati lagi. Anak kamu semua perempuan ya? Tak ada lelaki je. Itu pun komplain lagi. Dah Allah bagi anak perempuan pun salah. Dah tak adalah waris kerah tu, tak ada lah, Ustaz. Anak lah. Anak kan? Jadi syukur. Itu pun Allah bagi anak seorang, tak cukup. Tak cukup. Boleh anak lapang, saya seorang, Ustaz. Hei, manusia ni memang tak pernah cukup. Sedangkan Allah bagi tu, Allah tahu. Untuk apa Allah bagi sekian banyak? Untuk apa Allah bagi sekian banyak? Baik. Kemudian, dan dia yakni Allah tidaklah pula diperanakkan. Tegasnya tidak adalah Allah itu ada Tuhan bapa. Ada Tuhan mak yang melahirkan dia. Tidak ada. Kerana Allah itu ada bapa. Bahawa si anak itu kemudian lahir daripada dunia, daripada ayahnya. Kemudian ayahnya pun mati. Si anak pula menyambung kuasa. Maka kalau seperti ini, orang mengatakan Allah, Tuhan ada bapa, Tuhan ada anak. Mana mungkin ya Tuhan boleh mati, Tuhan boleh ada permulaan, Tuhan boleh ada kesudahan. Yang ada permulaan dan kesudahan ialah makhluk. Allah tidak macam itu. Allah Maha Berkuasa. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama macam Tuhan. Keterangannya, kalau kita diakui dia beranak, tandanya Allah tu ada waktu tua. Apa maknanya beranak? Maknanya sampai satu tahap dia tua. Mana ada budak 2 tahun beranak? Dia mesti sampai satu tahap. Dan sampai satu tahap pula dah tak boleh beranak dah. Jarang puasa umur 74 beranak, jarang dah. Tak boleh dah. Jadi kalau Tuhan ada anak, maknanya dia ada muda, dia ada tua, waktu yang sihat untuk mengandung, waktu yang sihat untuk bersalin. Manusia ni pun ada waktu yang nurse tak bagi dah, bukan nurse, doktor.
1: Doktor
0: tak bagi dah. Kata, puan masih lagi nak cuba dapatkan anak puan? Doktor tanya kan. Cadangnya gitulah tuan doktor, sebab puan ada penyakit macam-macam. Puan ada penyakit thalassemia, ya, penyakit anemia, banyaknya penyakit. Doktor pun tengok juga. Lagi pun puan telah melalui proses bersalin secara pembedahan sebanyak 2 kali, 3 kali, jadi saya nampak. Itu doktor. Bayangkan kalau Allah macam itu. Ada waktu sihat untuk mengandung, ada waktu tak sihat, dinasihatkan jangan mengandung. Jadi kalau kita melemahkan Tuhan dengan mengatakan Allah ni ada anak, mengandung, beranak dan sebagainya, maka itu tidak ikhlas, tidak meletakkan kelayakan yang sepatutnya. Itu. Kemudian kalau diakui bahawa dia berbilang, ada bapa, ada anak, tetapi kedudukannya sama, fikiran yang sihat mana jua pun akan mengatakan bahawa kedua-duanya akan sama kurang kekuasaannya. Kalau ada dua yang sama, bersekedudukan, sama tinggi pangkat dan samanya, tidak ada fikiran yang sihat yang dapat menerima kalau dikatakan bahawa kedua-duanya itu berkuasaan mutlak. Ustaz, Tuhan bapa dengan Tuhan anak sama, Ustaz. Dua-dua ada kuasa. Hai, dalam dunia ni, presiden ni seorang je. Dalam dunia ni, negara, presiden ni seorang. Tak pernah dengar, tak pernah kita dengar presiden satu negara ada dua. Di Malaysia ni Perdana Menteri seorang. Bayangkan Perdana Menteri ada 5. Bayangkan presiden sebuah negara ada 4. Tak bergaduh presiden sama presiden tu. Sebab tu Allah tidak perlukan anak, Allah tak perlukan bapa, Allah tak perlukan siapa pun untuk mentadbir alam. Sebab dia ada kekuasaan. Jadi kita ni tuan-tuan betul, walaupun kita presiden, tapi kita perlukan bantuan daripada timbalan presiden, naib presiden dan sebagainya. Allah, dia maha kaya, dia maha hebat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat tentang penegasan tegas yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, hadis yang diambil daripada Ubay bin Ka'ab, mengatakan bahawa Tuhan, ada orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, maksudnya apa? Cuba jelaskan kepada kami, Tuhan ni emas ke, Tuhan ni tembaga ke, Tuhan ni ke apa benda ke? Jadi mereka mencabar Nabi macam itu. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini menjawab kepada perkataan mereka yang nak menyamakan Allah ni daripada mah lah, daripada apa lah. Sebab tu kita tak heran hari ni ada orang menjadikan sembahan tu daripada emas. Sebab daripada zaman jahiliah lagi. Baik, kita lihat yang penutup kepada surah ini yang pertama. Ketika Rasulullah mengirimkan satu siriyah ataupun petrol ataupun satu pasukan tentera Islam, tiap-tiap petroli ataupun ketua kumpulan yang dihantar utusan Nabi Muhammad, bila mereka itu bersembahyang, mereka akan menutupnya dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Maka bila balik ke Madinah, mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka berkata bahawa pemimpin kami ini baca Qul huwallahu. Bolehkah wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, itu adalah sifat Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, dan saya amat senang membacanya. Mendengar keterangan itu, bersabda Nabi SAW, katalah kepadanya, Allah pun senang kepadanya. Jadi mereka kata, bila ada imam Bila rakaat kedua je, qul huwallahu ahad, Allahus-samad. Jadi mereka tanya pada Rasulullah, kenapa dia baca qul huwallah? Dia jawab, saya senang baca surah ini. Nabi Muhammad pun membalas. Nabi Muhammad kata, Allah juga senang mendengar bacaan kamu. Ha, sebab itu tuan-tuan, kalau kita dengar Tok Imam baca qul huwallah pada rakaat yang kedua, Allah suka mendengarnya. Jangan komplain. Macam tak ada surah lain. Jangan cakap macam itu. Kalau suami kita baca qul huwallah, elok lah tu. Jangan kita kata, abang ni qul huwallah. Baca lah surah lain juga. Jangan. Qul huwallah tu Allah Ta'ala suka. Baik. Dan terdapat juga beberapa hadis yang lain. Kelebihan surah Al-Ikhlas. Katanya diasaskan 7 petala langit dan bumi itu atas qul huwallah. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Ya ussisatis samawati sab'a wal ardun as-sab'un ala qul huwallahu ahad. Kemudian disebutkan kepada kita lagi tentang kelebihannya kedudukan surah Al-Ikhlas ini di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abi Hurairah. Aku datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang baca qul huwallah, maka berkatalah baginda Nabi, wajabat, wajiblah dia. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan itu? Maka menjawab, wajiblah orang itu masuk ke dalam syurga. Berkata imam, hadis ini adalah hasan dan juga sahih. Ini kelebihan daripada orang yang melazimi membaca qul huwallahu ahad. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom jadikan qul huwallah ini amalan harian, rutin harian, zikir harian, bacaan harian. Mudah-mudahan akibat daripada kita suka membaca qul huwallah ini, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran syurga kepada kita. Jom kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini di Jeddah.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Datuk. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk surah yang terbaru pada minggu hadapan bersama dengan rancangan Mufassirin. Terima kasih juga buat DJ Mira yang menjayakan untuk siaran langsung kita punya rumah biru kita. Dan apapun terus layan Pera FM, ada hiburan, ada informasi. Kejap lagi kita akan siarkan untuk taklimat krisis global. Jadi kepada kamu, jangan kemana, teruskan bersama Pera FM untuk kamu aja.

0: 라이즈.
1: Macam biasalah, kalau dah masuk ke jam yang ini 12.10 ni kan, kita dah pun hampir ke seleksi pendengar. Assalamualaikum dan selamat petengah hari buat Yuk-Yuk yang masih setia bersama dengan Mira sehingga jam sekarang ni lah. Seperti biasa, Komo boleh hantarkan saja lagu kegemaran Komo di ruang WhatsApp sebentar lagi. Dan kita masih lagi menunggu ni daripada National FM untuk taklimat krisis bekalan global. Jadi Komo jangan ke mana-mana, Komo hantarkan saja lagu jika Komo ada permintaan lagu di saluran WhatsApp kami 0102007055. Sementara Komo hantarkan lagu, kita dengarkan dulu taklimat krisis bekalan global daripada National FM, Pure FM untuk Komo aja.
2: 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk Komo aja.
3: Kan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan

0: secara keseluruhan merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat.

ada hiburan, ada informasi. Itu dia Haida dengan hajat permintaan daripada Yub Suhaimi kita. Awal-awal lagi dah menempah slot dah dekat ruang seleksi pendengar ni kan. Baiklah, sambil-sambil korang menjalani rutin harian ni hari ini, 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, Mira nak ucapkan jugalah selamat berpuasa sunat buat Yub Yong yang masih kekal dan cekal, orang kata kan, merebut keberkatan di awal bulan Zulhijjah ini. Diharapkan koma terus cekal lah berpuasa sehingga ke esok harilah 9 Zulhijjah. Sama-samalah kita kejar ganjaran yang ada di bulan Zulhijjah ini, dan Merah di sini semestinya sentiasa ada untuk menemani hari koma dengan memutarkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Caranya mudah sangat. Koma hantarkan saja tajuk lagu kegemaran koma di saluran WhatsApp kami 0102007055. Dan mungkin koma juga ada lagu raya ke yang koma nak Mira pasang. Boleh juga orang kata buat tambah-tambah mood menjelang hari raya ni kan. Baik, di saluran WhatsApp kita, kita raikan dululah yang sudah awal-awal di talian WhatsApp ni. Istimewa buat koma yang sedang setia mendengar, terutamanya Kak Cik Itan kita. Dia tengah kemas-kemas rumah. Katanya sambil-sambil juga fikir nak masak apa untuk hari raya nanti. Dan juga kita ada Yong Liza kita. Kita ada juga Yong Nazrin, Yub Nazrin kita yang sudah hantar pun permintaan lagu. Mira akan mainkan sekejap lagi sebab kita masih ada lagi masa dan ruang yang masih berbaki untuk seleksi pendengar. Jadi koma terus setia, lekat rapat bersama dengan Mira di Perak FM untuk koma aja.

0: bon, les gars. Si vous l'avez dit pour ma fille, vous pouvez vous dire. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Kerik 96.2 MHz. Lenggok 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
1: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasi, tentunya untuk koma aja. Dan anda berada di jam yang terakhir bersama-sama dengan kami berdua, Mira dan DJ Ida, dalam segmen Yop Yong hari ini, Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih yang tak terhingga buat koma yang dari tadi lagi setia mendengarkan celoteh kami berdua di sini. Baik, seterusnya seperti biasalah pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ke National FM hari ini untuk kita bersama-sama ikuti berita utama satu tengah hari. Dan untuk panduan bersama muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada jam 1:15 tengah hari. Jadi korang jangan ke mana-mana, terus kunci frekuensi anda bersama kami. Kita layan dulu lagu Dendang Perantau. Kita tambahkan lagi mood korang, terutamanya yang mungkin ada yuk-yuk kita yang sedang memandu tu kan. Jadi Perak FM untuk koma aja.

0: Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung DRTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disemayangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, so bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Peribatan urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah, Allah boleh ampunkan dosa aku, Allah boleh masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Untuk koma aja 1.29 minit tengah hari. Dan masa sekarang ni kau masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Ida. Selamat menunaikan Fardu Zuhur buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM. Semoga ibadah kita semua diberkati dan diterima olehnya. Baik, sekejap saja lagi kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan selepas jam 2 petang, korang jangan ke mana-mana kerana DJ Aida pula akan menemani anda bersama-sama dengan DJ dengan Zeti sehingga jam 7 malam. Tapi bersama dengan Zeti tu sehingga jam 5 petang je lah untuk segmen Apa Cerita Koma. Jadi koma jangan ke mana-mana. Lengkapkan 18 jam sehari koma bersama dengan kami di Perak FM. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi koma semua di lain hari tetapi di waktu dan di siaran yang sama. Jaga diri semua dan teruskan hari koma dengan senyuman. Perak FM untuk koma aja.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kelebihan Umat Nabi Muhammad. Disampaikan Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sahabat-sahabat mudarrasah yang saya hormati, yang saya kasihi, dan saya sentiasa mendoakan pada setiap awal mudarasah kita, saya mendoakan untuk tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita sentiasa dibimbing, disuluh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berada di atas landasan yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah di penghujung jalan ini kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, apabila kita mengetahui satu Zulhijjah itu, maka kita bolehlah mengambil kesempatan 1 hingga 10 itu kita melakukan ibadat-ibadat yang terkhusus tertentu. Bagi mereka yang ada kemampuan untuk melakukan korban pada tahun ini, silakan, jangan bertangguh-tangguh. Tahun depan belum tentu kita menemui bulan-bulan Zulhijjah akan datang. Ikut tuan-tuan sekalian mana yang kita mampu. Kalau sekiranya di tempat kita itu sudah ada ibadat korban yang akan mengorbankan beberapa ekor binatang ternakan, maka bolehlah kita mencari tempat yang lain pula, sama ada dalam negara ataupun di luar negara, kepada wakil-wakil yang kita yakini insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung mudarasah kita untuk siri yang ke-486. Tuan-tuan sekalian, apapun, kita akan teruskan mudarasah kita pada hari ini. Kita akan meneroka eksplorasi makna-makna dalam hadis yang sedang kita mudarasahkan ini. Satu hadis gembira bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tempias barakah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tempias kehormatan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memaafkan kita kalau kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, yang barangkali mendatangkan dosa kepada kita, oleh kerana kita ini melakukannya dalam kapasiti kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajawazali an ummati, Allah Subhanahu wa ta'ala

akan memaafkan daripada umatku itu kerana aku, tiga keadaan. Al-khata', kita tersalah lawan kepada sengaja. Yang kedua, an-nisyan, kita terlupa. Yang ketiga, wa mastukrih tukrihu alaih, disebabkan paksaan ataupun ada paksaan di situ. Ini tiga perkara. Ini merupakan satu, bagi saya, satu khabar gembira kepada kita, tuan-tuan sekalian. Kerana pengampunan Allah itu, apakah nikmat yang besar selain daripada Allah ampunkan, Allah ampunkan kita. Bagi mereka yang ada kitab, boleh merujuk, tuan-tuan dah tanggir dah kitab itu, kulit belakang. Tuan-tuan boleh melihat muka surat 565. Saya nampak dalam stream yang saya ini gambar statik. Sama ada masih boleh diikuti oleh rakan-rakan yang mengikuti kita dari pelantar Stimiat ataupun YouTube dan Facebook ataupun tidak, wallahu'alam, nampak macam ada gangguan-gangguan di situ. Qala al-musannifani rahimahumallahu wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifani rahimahumallahu wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. وترجمه الإخوة المترجمون ونفعنا بترجمتهم آمين يا رب العالمين. Kandungan hadis ini subtopik pertama untuk kita cuba fahami melalui huraian daripada dua pengarang yang hebat ini. Pengertian umum bagi hadis ini, tuan-tuan, hadis kita ini adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah daripada asbab daripada tempias kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dibuat benda yang dilarang ataupun dia melakukan apa yang disuruh tetapi tidak sempurna dengan sengaja. Dia melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja ataupun dia melakukan kewajipan tapi tidak sempurna dengan sengaja, maka dia tidak akan dicela di dunia dan tidak akan diazab di akhirat apa-apa nanti. Kalau sekiranya tuan-tuan sekalian, dia melakukan semua perkara-perkara itu dalam keadaan terlupa atau dia dipaksa. Dalam keadaan, dua keadaan, terlupa ataupun dia dipaksa. Ini tuan-tuan sekalian, secara umumnya, makna umum hadis ini begitulah. Apa yang datang dalam hidup kita ini, antara perkara yang disuruh oleh Allah dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Dua perkara ini, kita kena jaga betul. Apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Kalau apa yang dilarang kita buat dalam keadaan biasa, kita dapat dosa. Hadis sebelum ini yang kita dah baca tentang niat. Man hamma, niat baik, niat buruk. Niat baik dapat berapa, buat apa yang diniatkan yang baik itu dapat berapa pahala. Niat buruk dapat apa, kalau kita batalkan niat buruk itu dapat apa, kalau kita teruskan niat jahat itu dapat apa. Ini kita dah mudarasahkan dalam hadis sebelum ini. Kalau perkara yang disuruh itu kita lakukan tapi tak sempurna, atau perkara yang dilarang itu kita buat, namun kalau kita buat dalam keadaan kita terlupa, nisyan, atau mustukrihu alaihi, dia melakukan perkara ini atau meninggalkan perkara itu dalam keadaan ia dipaksa. Contohnya ustaz, insya-Allah kalau tuan-tuan tekun mengikuti mudarasah ini, tuan-tuan akan jumpa banyak contoh-contoh yang sangat real. Contoh-contoh yang realistik, insya-Allah. Cuma perlu kepada kesabaran. Menuntut ilmu pun perlu sabar. Kita lalui dengan tenang-tenang, insya-Allah. Sesungguhnya, dia ada 12 subtopik tertentu, panjang ni sebab dia merangkum banyak contoh-contoh. Keampunan yang Allah berikan lantaran kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu tersalah, tak sengaja,
terlupa dan juga terpaksa. Sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala buat umat ini amatlah besar, sangat banyak. Untung sangat jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita banyak kena banyak berterima kasih dengan cara syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidup kita ini diizinkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sangat kelebihan kurniaan Allah beri kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan taklif. Taklif ni maksudnya bebanan, tanggungjawab diringankan kepada kita. Tidak seperti umat-umat sebelum ini. Apa contohnya? Datang contoh. Dulu Bani Israel, apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka untuk melakukan satu pekerjaan, lalu mereka mengingkarinya dan ataupun tidak melaksanakannya, atau apabila mereka dilarang untuk melakukan perkara itu, lalu mereka melakukannya. Dulu Bani Israel bila begitu, apa Allah buat pada mereka? Allah Subhanahu Wa Taala mempercepatkan seksaan terhadap mereka dan menghukum mereka di dunia ni lagi. Itu yang berlaku kepada Bani Israel. Ada satu soalan, pakci sejarah cikgu. Ustaz, yang mana perlu diberikan keutamaan antara majlis ilmu dengan majlis salawat? Itu bagus. Ilmu yang kita tuntut itu kita kena kategorikan. Ia menjadi ilmu fardu ain untuk kita ataupun ia bukan fardu ain untuk kita. Saya bagi contoh untuk mudah faham. Masjid besar, di sana ada satu kelompok majlis salawat. Kemudian tidak jauh daripada situ ada majlis ilmu. Mana kita nak dahulukan? Tuan-tuan, dua-dua dapat pahala. Ini perkara yang dipanggil sepakat. Sama ada duduk majlis ilmu atau majlis salawat, dapat pahala dua-dua. Cuma ditanya mana lebih utama. Afdaliyah, aulawiyah. Jadi kita tengok majlis ilmu itu adakah bagi diri kita fardu ain. Contohnya kita terpanggil nama kita untuk menunaikan fardu haji dan kita akan terbang 2-3 hari lagi. Maka menuntut ilmu mengenai fardu haji itu adalah fardu ain untuk dia. Maka dia kena utamakan menuntut fardu ain. Bukan meremehkan majlis salawat. Tidak, ini disebut keutamaan. Dipanggil fiqh al-aulawiyat. Terima kasih, Cik Amin. Tapi jika sekiranya saya CA itu dah 2 kali pergi haji, kemudian ilmu yang diajarkan di kelas berkenaan mengenai ilmu fardu haji, dan dia bukan guru nak mengajar orang mengenai ibadat haji, maka ilmu yang disampaikan di kelas itu bukan fardu ain untuk diri dia. Dan dia boleh memilih untuk duduk dalam majlis salawat. Jadi di situ kena ada kecekapan untuk menilai aulawiyat. Kita kena letakkan dulu perkara fardu mesti atas daripada perkara sunat. Yang fardu pula kita tengok fardu ain mesti didahulukan daripada fardu kifayah. Itu dipanggil kita menyusun dengan baik tentang keutamaan. Satu kitab yang biasa dibaca ialah Fiqh al-Aulawiyat, fiqh keutamaan. Baik. Sekali lagi kita kata bukan meremeh selawat ataupun meremeh majlis ilmu. Dua-dua dapat pahala, tetapi menjawab pertanyaan mana yang lebih perlu kita berikan keutamaan. Baik. Bagi saya, tuan-tuan sekalian, hari ini menjadi keutamaan bagi orang yang rajin. Untuk hari ini, bagi pandangan saya, bagi mereka yang rajin mengaji. Mengaji ni belajar lah, macam tuan-tuan dan perempuan ni lah. Sanggup duduk di hadapan peranti masing-masing ataupun buka telinga di hadapan dekat peranti masing-masing sebab nak majlis ilmu. Itu bagus. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, ilmu yang perlu untuk diberi keutamaan pada hari ini untuk kita pakai sendiri adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Daripada bersih hati, barulah lahir diterjemahkan adab dan nilai. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan hari itu, ilmu yang sedikit boleh ditampung dengan adab yang tinggi. Tetapi ilmu yang banyak, hebat, ilmu yang tinggi tidak mampu untuk ditampung dengan adab yang rendah. Ramai orang
seperti kita menuntut ilmu tapi biadab dan tidak ada adab. Hatta ketika menyampaikan ilmu pun sudah tidak beradab. Walaupun ilmunya tinggi. Jadi ilmu yang tinggi tidak mampu ditampung oleh adab yang rendah. Tetapi adab yang tinggi boleh menampung ilmu yang rendah. Ilmu menghormati orang tua. Itu saja yang dia tahu. Ketika orang tua datang, diamalkan ilmu itu. Orang tak akan tanya ilmunya tinggi mana, tetapi orang lebih tertarik dengan adabnya. Baik. Untuk Bani Israel dulu, bila dia melakukan perkara yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang disuruh, Allah Subhanahu Wa Taala segerakan azab untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melayani umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan layanan yang sangat istimewa, tidak seperti Allah melayan Bani Israel. Allah telah memperkenankan doa umat ini. Yang ini kita boleh baca, tuan-tuan sekalian, doa ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa umat ini yang diajarkan kepada mereka ketika Allah berfirman, doa ini adalah doa dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sampai sini saja. Wa'afu'ana wa'afu'lana wa'rahamna anta maulana kunsumna ala al-qawmi al-kafirin. Seterusnya lah. Saya rasa rata-rata kita boleh hafal doa ini. Berada dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa ini, apa tuan-tuan mahu kita tekuni apa doa ini? Apa intipati konten doa ini yang berjaya, yang diperkenankan oleh Allah, membezakan layanan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun jika kami tersalah. Allahu Akbar. Matching tak dengan ayat, dengan hadis yang kita baca? Ya, matching. Ataupun selari dengan ayat yang kita baca, hadis yang kita baca dengan doa ni tadi, surah Al-Baqarah ayat 286 dan 287 surah Al-Baqarah. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Janganlah engkau menghukum kami. Inna sina, kalau kami lupa. Au akhtana, ataupun kami tersalah. Tersilap. Rabbana, berapa kali Rabbana di situ? Diulang-ulang kali, 2-3 kali diulang. Rabbana wahai Tuhan kami. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan-bebanan yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, seperti Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Diterima, diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat silap, tersilap dan terlupa, Allah tidak hukum kita. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa juga bebanan yang tertimpa kepada kita, bebanan itu sebenarnya mampu kita pikul, tidak seperti bebanan umat-umat sebelum ini. Sebab itu kalau kita diuji dengan Allah Taala, oleh Allah Taala, dengan penyakit, dengan apa-apa problem, sebenarnya kita mampu mengatasinya, tapi makan masa, lambat ataupun cepat. Tuan-tuan sekalian, doa inilah yang diperkenankan oleh Allah membezakan kita dengan Bani Israel. Ini adalah tempias daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah memaafkan dosa atau kesalahan orang yang melakukannya dalam keadaan tersalah ataupun terlupa. Dan dia tidak menghukumnya. Allah tidak akan menghukum kita. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum bih. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Menarik. Tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Tajuk ini saja diulas panjang sampai 2-3 muka surat. InsyaAllah. Saya rasa takkan ini dulu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sedar kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
7: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Memasuki jam 2 petang ini, maka bermulalah fasa kedua kita untuk tugasan kita di tempat kerja. Dan diharapkan semuanya masih bersemangat dan nak lagi semangat lagi, terus kekal bersama dengan Perak FM. Hari ini saya Aida Sazali menemani koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam nanti. Dan sekarang ini kita bersama-sama dengan Puan Hazika untuk kita ikuti rancangan yang dibawakan khas oleh NESQ Resources, di mana Puan Hazika akan berkongsi dengan kita apa yang menarik, promosi-promosi menarik hari ini. Silakan Puan.
8: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua DJ, kepada DJ kita utamanya, dan kepada semua pendengar radio kita pada hari inilah. Jadi alhamdulillah, pada mereka yang berpuasa hari ini, mungkin ada yang berpuasa di luar sana, semoga amal ibadah tuan puan diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tak dilupakan juga kepada mereka yang mengerjakan ibadah di sana. Saya doakan semoga urusan tuan puan dipermudahkan sehinggalah mendapat haji yang mabrur, insyaallah, amin. Jadi jadi hadirnya saya ke konti hari ini tak lain tak bukan, mestilah saya nak memperkenalkan satu produk utama kita lah ya, daripada NESQ. Ya, tak lain tak bukan minuman sarang burung walet. Orang saya rasa rata-rata daripada pendengar ni dah tahu dah NESQ ni kan. Sebab apa? Selalu dah kalau dengar tentang NESQ, mestilah minuman sarang burung walet. Jadi jangan tertukarlah dengan produk yang ada di luar sana, sebab NESQ, ingat packaging kita berwarna hitam dan kuning. Ya, saiz botol kita adalah 375 ml, dan kita hasilkan di dalam bentuk pati pekat likat berwarna putih. Tiada warna-warna lain lah, hijau ke kuning ke, tiada. Ya, kita berwarna putih. Jadi kalau cara makan dia pun mudah sahaja, disebabkan dia berbentuk pati, cukup untuk ambil 2 sudu besar pagi dan 2 sudu besar malam. Sebaiknya ambil ketika perut kosong lah. Ya, sebab apa? Sarang burung walet ini, mengikut kajian dia adalah sejenis tonik. Jadi tonik ni sebaiknya kita ambil waktu perut kita kosong, supaya mudah untuk perut kita serap semua khasiat dia. Itu satulah. Kemudian nak bercakap tentang sarang burung walet ni, sebenarnya dah banyak dah kajian-kajian dilakukan di atas sarang burung walet ni lah, pelbagai manfaat dia untuk tubuh badan kita. Ya, tambah esok lusa, lusa ni kita dah nak raya dah ya, raya Aidil Adha. Ya, berkaitan dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan ni orang kata pengorbanan, banyak perkara yang kita perlu berkorban dalam hidup kita.
7: Betul.
8: Ya, bukan setakat berkorban esok kan kita nak berkorban kambing lembu sahaja. Yeah. Ya, bab kesihatan pun kita perlu membuat pengorbanan. Dengan caranya macam mana? Jaga pemakanan. Kita tahu nafsu kita, kita susah nak jaga pemakanan kita. Tapi memang macam gitulah. Perlu kita melakukan pengorbanan yang menjaga pemakanan yang baik. Ya, kalau perlu cut sugar lah. Ya, kalau perlu jaga kolesterol, kurangkan makanan berlemak, dan kemudian kita perlu top up badan kita dengan makanan-makanan tambahan yang baik. Contohnya tak lain tak bukan sarang burung walet lah. Jadi banyak kajian-kajian dah dilakukan, antaranya yang terbukti sarang burung walet ni bagus untuk kita punya kesihatan kulit. Bagi mereka yang ada masalah psoriasis, masalah berkaitan dengan collagen lah kan, masalah eczema, ya, penyakit-penyakit kulit ni kadang-kadang kita sekarang ni berhadapan dengan cuaca yang panas, memang normal lah kalau ada gatal-gatal kulit, kalau garu, apa garu tu memang sampai berdarah lah orang kata kan. Jadi sesuai untuk amalkan sarang burung walet. Ya, kemudian bagi mereka yang ada masalah sakit saraf dan sendi pun sama. Ya, kita nak raya lusa ni nanti, tak seronok lah orang kata. Malam sebelum raya tu kita dah mula rasa tak lena tidur, rasa tak sedap badan, tak syok lah kan. Jadi boleh mula mana yang dah ada sarang burung walet tu, continue makan seperti biasa ya, dan rasai sendirilah dia punya perubahannya. Jadi hari ni kita datang ni bukan datang semata-mata, kita bawa promosi istimewa sempena dah kita nak raya ni kan. Jadi sesuailah untuk mereka yang nak mencuba, pertama kali nak mencuba. Ya, sebab apa? Satu botol Nescu sarang burung walet kita ini, kegunaan dia untuk satu minggu ataupun lebih. Jadi kita nak bagi package untuk sebulan tuan-puan, tak payah pening-pening kepala. Ya, beli sahaja 4 botol, 4 botol yang botol besar kita bagi ya, dengan harga RM100 sahaja mangai. Katakan ya Allah, murah berbenar. Ikutkan sebotol RM180,
7: mana dapat
8: 400. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi janganlah lepaskan peluang. Ya, boleh terus call kita ataupun WhatsApp kita di talian 011-3560-5548. Sekali lagi, tuan-puan, mana yang tak jumpa lagi pen kertas tu, cepat cari. Ya, bolehlah tulis 011-3560-5548. Kalau yang mana dekat sahaja kedai dengan kita, kedai kita berhadapan Ekosef Ampang Ipoh, marilah terus ambil barangnya 4 botol. Lepas sebelum raya ni, beberapa hari sebelum raya ni, boleh cuba amalkan. Sebab apa? Kesan sarang burung walet ni seawal 2 ke 3 hari pengambilan. Mana tahu sempat kan hilangkan rasa sakit-sakit tu. Ya, jadi ingat promosi hari ni, 4 botol besar RM100 sahaja, dan kita kenakan sedikit caj penghantaran. Berminat, cepat bagi kat kita nama dan alamat di WhatsApp ataupun boleh terus call kita. Tak tahu nak WhatsApp tak apa, call kita di talian 011-3560-5548. Jadi selepas ni kita akan kembali untuk saya ceritakan pula pengalaman pengguna selepas mengamalkan Nescu sarang burung walet, insyaAllah.
7: Jadi sementara pendengar-pendengar kita nak hantarkan WhatsApp tu, nak order untuk promosi hari ini, kita dengarkan dahulu lagu di Zone Nostalgia kita, Fawzal Latif di Muara Sepi, menemani Koma Pro FM untuk Koma Je.
9: Kalau Koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

0: Menggebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan sekarang ini kita masih lagi di slot tajaan yang dibawakan khas oleh Nescu Resources. Dan bersama dengan kita Puan Hazika untuk berkongsikan lagi apa yang menarik promosi-promosi untuk hari ini.
1: Okey, baiklah. Jadi mungkin sebenarnya saya nak ulang balik lah promosi kita. Jadi mungkin ada yang di luar sana baru sahaja dengarkan kita ke udaranya. Jadi hari ini kita daripada Nescu, ya, kita nak bawa promosi yang istimewa. Ya, ingat ya, packaging kita hitam dan kuning, parti kita berwarna putih. Itulah produk kita. Ya, jangan tertukar ya. Jadi hari ni kita nak bagi promosi sempena raya. Ya, beli 4 botol besar kesemuanya dengan harga RM100 sahaja. Ha, jimat banyak lah tu koma. Ya, jadi jangan lepaskan peluang. Cepat-cepatlah hubungi kita di talian 011-3560-5548. Ya, tuan-puan, mana yang takut nak call, jangan takut lah. Kita tak makan orang. Ya, jadi boleh call baik kat kita nama dengan alamat. Jadi jangan risau nak bertanya. First time nak beli tak tahu macam mana. Jangan risau. Ya, call sahaja kita 011-3560-5548. Kalau rasa tak puas hati daripada jauh, risau kita ni scammer ke sebagainya, kita bukan scammer. Ya, boleh datang terus ke kedai kita yang bertempat di Ampang. Ya, boleh berhadapan saja dengan ekosistem Ampang Ipoh. Jadi kalau mana yang jauh sikit tu tak berapa tahu ekosistem Ampang, tak ada masalah, hubungi kita, WhatsApp kita, kita akan bagi location. Semua boleh settle lah. Jangan
0: dah
1: risau.
0: Dah dibantu.
1: Ya, benar. Jadi jangan risau ya. Jadi kalau kita nak bercakap tentang pengorbanan ni, mak ayah kita lah selalunya yang paling banyak berkorban untuk diri kita. Jadi mereka ni selalunya berkorban dalam diam. Yang kadang dia rasa sakit itu, sakit sini, tak berani dia nak beritahu anak-anak, tak nak menyusahkan anak-anak. Tapi kebanyakannya ya, mak ayah kita ni, saya dapatlah pengalaman pengguna ya, mereka dah lama simpan sakit-sakit lutut, sakit sendi. Bila ditanya, tak apalah, sakit sikit sahaja. Jadi dia kata one day tu anaknya belikan, dia tak pernah minta, dia tahu Nescu, dia pernah dengar di radio, tapi dia tak pernah nak minta anak dia belikan. Dia rasa macam anak dia mungkinlah ada keperluan lain kan,
0: tak nak susahkan anak,
1: itulah kan. Tapi alhamdulillah one day mungkin anaknya pun mendengar tentang Nescu, anak dia belikan, tahu-tahu sampai aja di rumah, dan dia pun mencuba. Ya, dia kata alhamdulillah, dia berdoa je dalam hati, kalau ada rezeki adalah. Tapi one day anak belikan, ya, dia rasa happy sangat. Sebab apa? Sebulan dia cuba tu, pertama kali dia solat dapat sujud, ya, memang mengalai mata lah, dia kata. Sedih sebab dah lama dah saya tak dapat sujud apa direct. Ya, selama ni solat atas kerusi,
0: menikmati sujud yang menyembah ke bumi itu.
1: Sebelum ni sakit sangat lutut. Kalau touch je dekat lantai tu memang rasa sakit. Tapi alhamdulillah dapat menyempurnakan ibadat. Ya, walaupun kita tahu ada rusah. Tapi alhamdulillah lah. Ya, dapat mengerjakan secara lebih sempurna tu, kita rasa lebih puas hati. Jadi pada mungkin di luar sana yang ada ibu bapa yang ada masalah seperti ini, nak bagi hadiah kepada orang tua kita sempena Raya Aidiladha ni, boleh cepat-cepatlah hubungi kita di talian 011-3560-5548. 011-3560-5548. Ingat promosi hari ini, 4 botol besar harga RM100 sahaja, dan kita sediakan penghantaran ke rumah, ada sedikit cas penghantaran lah. Jadi kalau nak bercakap tentang KKM ke apa apa sijil halal bayi mesti, semua tu kita ada, kita boleh
0: jangan
1: tunjuk.
0: Jangan risau,
1: kita boleh tunjuk, jangan risau.
0: Garanti.
1: Tak perlu risau, tak perlu was-was. Semestinya dihasilkan di kilang kita sendirilah yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Jadi akhir kata daripada saya, jom sihat bersama ni Nescu. Oh, lupa. Alang-alang tu kita nak ucapkan juga lah selamat Hari Raya Aidiladha in advance. Jadi insyaAllah ada masa kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Puan Hazika. Selamat Hari Raya Aidiladha juga buat Puan Hazika. Dan insyaAllah kita doakan juga, boleh ke saya sebut selamat juga bersalin juga nanti.
1: InsyaAllah. Amin. Semoga dipermudahkan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan koma, apa lagi, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan produk yang betul-betul berkualiti dan bertepatan dengan harganya. Dan inilah harinya untuk kau mendapatkan dengan harga yang boom.
1: Ya,
0: sila. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Hazika. Jadi buat kau pendengar setiap Pro FM, terus kekal bersama dengan Pro FM. Ada temankan kau di Zone Nostalgia jam pertama untuk Mohgebang ini. Stesen radio nombor 1 Orang Perak.

Jom bersama berteman dengan Perak FM ketika ini. Aida Sazali di sini menemani koma petang 25 Mei. Hari ini 2026, hari Isnin. Diharapkan tiadalah mandi blues hari ini. Walaupun hari ini permulaan hari untuk minggu ini. Terus bersemangat. Walaupun ada yang ada jasadnya di pejabat. Tetapi minda dan jiwanya di kampung. Tetap teruskan perjuangan kita di pejabat ya. Teruskan mencari keberkatan di dalam pekerjaan kita. Dan terima kasih ada ucapkan buat sahabat pendengar Perak FM yang menemani. Ada di ruangan WhatsApp ketika ini. Khair, DJ Syam dari... DJ Syam dari Station 18. Katanya baru saja menamatkan tugasan teman di HBUK pada jam 2 petang tadi. Dan sekarang ni dalam pemanduan balik ke rumah. My wife hari ni masak special tau. Flats. Orang muda sekarang ni kalau kata nak menunjukkan sesuatu, dia kata flex. Itu tandanya kalau orang dulu kita sebut show off, nunjuk-nunjuk. Tapi bukanlah menunjuk, cumanya nak kabarkan kita ada sesuatu yang untuk dibanggakan. Macam Khair kita ni, yuk Khair kita ni nak flex. Wife-nya masak special, seronoknya balik kerja dapat masak makanan yang dimasak oleh isteri kita, sedap air tangannya. Kalau macam Aida pun balik rumah je, Aida tanya, ibu nak makan? Ada hidangannya. Barulah kita rasa hilang penat bekerja bila ada yang tersayang. Katanya untuk my wife, I love you so much. Juga nak bertanyakan khabar pendengar setia Perak FM kita ni. Jadi kalau korang ada ucapan yang nak dihantarkan, nak dikongsikan cerita korang hari ini, adakah rasanya hari ni Aida, saya ni rasa nak balik kampung sangat dah ni, pun boleh je ceritakan dengan Aida. Kenapa rasa nak balik sangat tu? Seronok lah, kita bekerja dulu, nanti kita kumpulkan semangat kita tu, dah sampai kat kampung tu baru kita betul-betul feel rasa balik kampung. Jadi bersabar dahulu, jom sambil koma bekerja, sambil koma nak kumpul kekuatan koma di tempat kerja tu, Aida temankan koma di ruangan Zone Nostalgia. Di jam yang pertama Mohgebang ini, jom kita layan Michael Bolton, To Love Somebody.

Terus kekal mendengarkan Para FM 18 jam sehari untuk koma aja. Aida Sezali menemani koma di ruangan Moh Gebang ini sehingga jam 7 malam. Dan di jam yang pertama, ruangan Zon Nostalgia menemani kita. Lagu-lagu 80-an dan 90-an ke udara. Dan sebentar nanti, jangan lupa untuk ikuti rancangan Apa Cerita Koma. Gandingan saya Aida Sezali bersama dengan pasangan saya, Zeti Idrus. Sebentar nanti jam 3 petang hingga 5 petang. Dan Aida nak baca kat ucapan Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar, katanya, "Assalamualaikum Aida, cuaca panas hari ni. Baru habis angkat baju, wangi tu baju tu. Kena bau matahari." Aida memang suka cium bau kain baju lepas angkat betul-betul yang orang kata panas terik tu. Tapi biasalah panas-panas sekarang ni, petang sekarang mungkin hujan lebat, ramalannya sekarang ini, cuaca sekarang ini. Jadi buat koma yang mana ada perancangan, bolehlah buat perancangan awal untuk memastikan urusan kita insyaAllah dipermudahkan. Dan Kak Mama pun nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat semua. Berhati-hati koma berada di jalan raya. Jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya, Sheila Majid, Sinaran, Pra FM, Seseru Eda No. 1, Orang Perak.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-E-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk Koma aja.
2: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Di jam yang kedua ini, saya tidak keseorangan sebab saya bersama dengan
8: Zeti Idrus ka.
2: Wah, sawadee ka.
8: Sawadee ka, Aida ka.
2: Subaidi.
8: Subaidi. Kapung ka.
2: Alah. Lain macam angin siang dia bawa datang sini.
8: Kita baru balik Phuket ka.
2: How is it ka?
8: Hujan ka.
2: Jauh sikit ka.
8: Hujan.
2: Sakit telinga ha.
8: Maaf ka, kapung ka.
2: Otak ka.
8: Oi, jom benda.
2: Itu sorry.
8: Mana ci?
2: Saya dah advance tau. Walaupun awak yang pergi, saya yang study.
8: Kenapa? Faham.
2: Yelah, tak dapat pergi pun dapat study. Ya. Orang kata persiapan dan persediaan sebelum pergilah.
8: Okey.
2: Kita ada preparation you.
8: Yang Zeti tahu, sawadika. Kak pun kap. Itu sahaja. Lepas tu, ui.
2: Kokun ka.
8: Kokun ka. Susahnya.
2: Mana ada susah. Kak pun kap ke je? Jangan mandai-mandai.
8: Bila orang perak pergi kak pun kap. Bila kan?
2: Orang tak faham nanti kat sana. Cakap apa Yong ni? Tiba-tiba demo boleh jadi orang perak.
8: Tapi kat sana ada orang Kelantan lah yang tahu.
2: Yelah sebab sempadan.
8: Yeah,
2: dan ramai yang boleh berbahasa Melayu juga
8: betul.
2: Sebenarnya.
8: So,
2: tapi ada slang.
8: Diorang dah faham bahasa Melayu.
2: Tapi ada slang Kelantan lah.
8: Tapi kita kat sana macam tak reti cakap bahasa Thailand sangat. So macam okay, how much is this? Oh, ni semua ya.
2: Okay, sebelum orang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba kita berbahasa Thailand sekarang ini, sebab minggu lepas Zeti Idrus meninggalkan saya.
8: Ya,
2: dan kak. Meninggalkan Malaysia.
8: Ya, kak.
2: Shy.
8: Oh, shy apa? Malu?
2: Shy betul.
8: Oh.
2: Bukan.
8: Shy kak.
2: Shy ha.
8: Zeti pergi tinggalkan Aida seketika. Zeti pergi healing otak, mental.
2: Betul.
8: Dah tepu sangat ni dekat radio. Pada satu hari.
2: Satu hari
8: kan?
2: Seminggu je.
8: Tapi masih tepu macam mana
2: tapi
8: Aida?
2: Tak apa Zeti. Memang kita perlukan keseimbangan. Terapi dan keseimbangan antara hidup dan kerja.
8: Ya, yeah, kawan-kawan.
2: Work life balance.
8: Wow. Apa Syaiha. Kau dah macam nak mengaji baju kan. Tak Aida, dia sebenarnya
2: ada makhraj.
8: Kan, Zeti sebenarnya tak unplanned, tak plan pun. Uh-huh. Tapi sebab kena mencukupkan bawa motor tu.
2: Maksudnya kenapa kena bawa motor dekat sana juga eh?
8: Tak, kawan-kawan semua dah plan lama dah. Tapi macam, alah kita kurang seorang lagi lah untuk nak bawa motor. Kita
2: maknanya
8: pun,
2: Zeti tak penting lah. Tak bukan penting. Orang pertama.
8: Kira-kira yang, penting lah. Penting untuk menyelamatkan keadaan.
2: Tak penting.
8: Ada
2: tak
8: macam
2: penting.
8: Afterthought lah.
2: Bukan. Sebab Zeti adalah pilihan terakhir.
8: Tak apa.
2: Ya Allah sedih.
8: Pilihan terakhir pun lama-lama jadi pilihan pertama.
2: Tapi kalau pilihan terakhir tu
8: menyebabkan cukup untuk bawa motor tu, I'm the heroine. So I okay je, no? Janji kita dapat pergi jalan kah? Kan? Kau ada?
2: Tak ada, dek. Saya kena konti, kan?
8: Tapi tak apalah, kan? Nantilah.
2: Apa,
8: nanti Aida pergi, Zeti ganti tu. Ajar.
2: Zeti di sini. Okey, boleh. Cantik.
8: Kau tengok lah
2: bos,
8: macam
2: bos, mana. Bos, take note, bos. Mana CCTV kita?
8: Bos, kita tak yakin.
2: Alamak, Zeti pula nanti over. Macam mana ni habis konti aku.
8: Salah berapa? Aida berapa jam?
2: Aida selalu 5 jam kalau petang.
8: 5 jam. Hmm. Kalau Zeti drag terus 7 jam. Sampai Abang Faizah pergi konti pun I ambil.
2: Sampai 12 tengah malam. Yeah. Kita lock. Kita lock yang itu. Jadi sebelum
8: boleh,
2: kita
8: nak bagi. Macam tak nak renggang dengan Zeti.
2: Nak sentiasa dengan Zeti. Yeah. Bila Zeti tak ada, mana Zeti tak boleh.
8: Alamak.
2: Okay, jadi sebelum Zeti nak mengambil alih Perak FM ini, dia seorang je berkonti. Jadi kita rehat dulu dengan Hani Suraya, Hujung Dunia.
8: Tukumah je kan.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Love. Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ah, betul.
2: Yep, Apa Cerita Koma menemani Koma petang ini 3 petang hingga 5 petang. Dan semestinya kita ada topik juga hari ini.
3: Ya, yeah, yang kita dah sharekan dekat TikTok tadi.
2: Jadi kalau Koma belum ke TikTok kita, sebu sekarang di TikTok. Kita buat live di situ.
3: Ya, yeah, baru 23.3. Tak cukup.
2: Tapi sebelum kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, ada nak bacakan kiriman dan ucapan daripada Kak Liza dari Kampung
3: Cik Sani. Baca.
2: Nak ucapkan selamat petang, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga
3: amin,
2: ucapan
3: amin.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Perak FM, tak kira di mana
3: terima
2: pun berada. Panas lik-lik kata hari ni, betul?
3: Aida? Ya. Oh, panas lik-lik Aida.
2: Ya, yeah. Okay. Bukan Aida yang panas. Cuaca panas.
3: Okay.
2: Tapi betul, sekitar Perak FM ni pun panas. Jadi, buat kamu yang sedang berpuasa hari ini, kalau sekarang ni tak boleh minum air.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jangan
3: duduk. Hari ni siapa yang puasa? Aida puasa, saya betul tak?
2: Dan, Lagi. Tak apa. Lagi.
3: Tak, sebab baru fikir hari ni puasa untuk apa?
2: Hari ini untuk tarwiyah.
3: Okay, pandai. Baik.
2: Hari ini puasa tarwiyah sempena dengan berapa Zulhijjah? 8
3: Zulhijjah.
2: Dan esok untuk puasa Arafah 9 Zulhijjah. Jadi buat kamu yang berpuasa hari ini, yang mana dalam keadaan yang panas ini, jangan kerap keluar lah.
3: Ya, betul.
2: Duduk dalam bangunan di tempat yang sejuk supaya dapat, orang kata, tidaklah koma terdehidrasi.
3: Ya, tunggu hujan baru keluar.
2: Tunggu hujan baru keluar. Jangan koma telan pula air hujan.
3: Itulah macam sebab cakap pasal puasa tadi. Tadi masa bangun tidur, Mak Zeti cakap, adik kau puasa ke hari ni? Oh, Zeti terlupa ya hari ni kita
2: alasan.
3: Boleh berpuasa tapi
2: alasan.
3: Kita tapi perut macam dah terlapar.
2: Tak sempat.
3: Hari ni je ke Aida? Esok boleh lagi.
2: Esok lebih bukanlah lebih baik tapi yelah, rasanya esok lebih baik.
3: Okay, dia dua hari lah.
2: Tarwiyah dan Arafah. Sebab hari Arafah tu hari yang kita kena kejar. Sebab itu waktu yang doa makbul.
3: Oh, iya ke?
2: Jadi memang,
3: walaupun kita tak pergi sana.
2: Jangan risau.
3: Jangan risau.
2: Okay,
3: faham. Ada orang cakap
2: Allah itu maha pemurah.
3: Ya. Allahu Akbar. Ya. Yeah. Okay.
2: Baik, topik kita hari ini, Zeti. Zeti terus tunduk. Topik kita hari ini,
3: alasan Zeti. Abang punya alasan. Sampai esok saya puasa, insyaAllah.
2: InsyaAllah, samalah. InsyaAllah. Aida pun doakan.
3: Aida konti esok?
2: Esok Aida konti. Tapi patung malam.
3: Okay, boleh lah.
2: Jadi sempatlah Aida nak berbuka dahulu.
3: Sebab Aida kalau dia konti, dia macam nafsu dia untuk minum. Kuat.
2: Jangan cerita kat orang.
3: Okay, sajalah nak share. Diorang semua nak tahu pasal Aida.
2: Topik kita, pernah tak kamu buat keputusan, sesuatu keputusan, tak kisah keputusan yang besar,
3: yeah, betul,
2: ataupun keputusan yang kecil-kecilan, tapi keputusan yang kamu buat tu adalah disebabkan dah tak ada pilihan.
3: Ya, yeah, betul.
2: Contohnya kesian macam Zeti. Terpaksalah Zeti berkonti dengan Aida hari Isnin. Walaupun Zeti nak dengan Fitri, tapi nak buat macam mana? Fitri dah ke KL.
3: Yang tu bukan pilihan. Yang tu tak apa. Tapi saya contoh tu macam itulah.
2: Contohnya macam itulah. Betul. Dah tak ada pilihan dah.
3: Dia main.
2: Aida je yang ada. Aida je yang ada. Nak buat macam mana? Kontilah Zeti dengan Aida. Contoh.
3: Tapi benda ni sebenarnya, apa yang topik kita ni, dia ada tak macam, walaupun mesti semua orang akan lalui benda ni yang terpaksa kan, keputusan yang kita terpaksa ambil sebab kita tak diberi pilihan ke, betul kan? Tapi kita kena tengok dia punya asbab, akibat.
2: Betul.
3: Kan? Macam boleh ke Zeti share kat sini?
2: Kenapa? Apa yang nak dikongsikan tu?
3: Okay, salah satulah keputusan yang Zeti tak boleh nak elak ialah,
2: okay,
3: Zeti, ini bukan nak cerita aib tapi rasanya cerita benda yang kesihatan ni kita kena share.
2: Okay.
3: Betul tak? Zeti, Zeti ada sakit, orang kata apa, macam apa orang kata tu, yang macam yang tu dalam
2: tumor?
3: Bahasa jangan tumor sangat. Zeti sis. Tapi sis kan dulu Zeti, kita punya apa tu, senggugut agak teruk. So pada asalnya memang Zeti ada sis tu tapi tak aktif. Tapi tak tahu lah, out of nowhere.
2: Okay.
3: Tak tahu kenapa mengapa benda tu tiba-tiba pump.
2: muncul.
3: Tak, dia macam membesar.
2: Oh, membesar.
3: Dengan secara tiba-tiba. Mungkin sebab hormon kot, kan? Sebab nantilah korang search lah sendiri. Kalau nak cakap, tak cukup 2 jam. Doktor beri pilihan. Ada, selalu benda macam ni ada 2 pilihan.
2: Betul.
3: Ialah kita kecutkan sendiri ataupun kita operate.
2: Selalu, untuk buang terus.
3: Selalu orang-orang macam kita ni mesti nak kecut sendiri.
2: Yeah.
3: Tapi tak boleh kecut. Dia macam tak nak kecut. Walau kalau dia kecut pun, dia kecut kosong.

0: So lagipun doktor pun terkejut tiba-tiba dia membesar sangat-sangat. So kita takut benda tu is cause cancer. So doktor apa lagi doktor kan, tahu nak operate je lah kan. So Zeti tak ada pilihan. So nak tanam Zeti mana operate?
1: Itu lah pertama kali Zeti operate ke?
0: Iyalah. Tu pertama kali operate yang untuk kesakitan. Kalau untuk yang birds dah. So itu adalah salah satu pengalaman Zeti yang terasa Zeti tak ada pilihan.
1: Yelah, betul lah.
0: Ada pilihan.
1: Sama ada nak terus menjadi sihat ataupun nak berpura-pura demi
0: apa tu?
1: Demi kata menyelamatkan diri.
0: Betul.
1: Berselubung dengan ketakutan itu.
0: Betul Aida. So Zeti rasa macam dah tak nak weh, aku kena operate weh.
1: Tapi betul lah. Aida pernah tengok satu filem tu. Sis ini kadang-kadang orang ambil ringan tau dengan sis.
0: Yeah,
1: tapi sebenarnya boleh jadi kanser kalau dibiarkan.
0: Ya yeah, betul. Kan?
1: Kena rawat.
0: Sebab dia benda asing dalam.
1: Betul. Dia tak sepatutnya ada dalam tubuh kita, dalam organ kita.
0: So lama-lama dia sebenarnya tak kanser. Tapi sebab kita ambil ringan. Macam Aida kata ambil ringan. So lama-lama dia jadi kanser.
1: Takut nak uzubillah.
0: Yeah. So alhamdulillah lepas operate berjaya. Zeti. Dah kita bawa keluar sis tu. So dah tahu dah dia bukan kanser. Zeti dah alhamdulillah. Itu yang tepat. Dia sana dah habis operate satu kelegaan. Tapi ada satu benda lagi terlega. Sebab kita tak tahu keputusan sis tu adakah it's cause cancer or not kan. Tapi lelas alhamdulillah syukur.
1: Alhamdulillah dijauhkan daripada
0: kanser. Jauh So itu adalah salah satu pengalaman Zeti yang Zeti tak boleh nak elak. So kena operate. Tapi kalau kita tengok orang-orang dulu, diorang tak suka operate. Diorang memang nak kecut-kecut tu. Zeti dah buat macam-macam. Ada yang makan ubat
1: apa,
0: mahal.
1: Apa yang Zeti buat?
0: Zeti cuma satu je Zeti tak buat sangat. Sebab Zeti tak sanggup nak telan ubi bit tu.
1: Ubi bit. Apa tu?
0: Ubi bit tu yang ubi warna purple.
1: Okay.
0: Bau dia macam rumput. Zeti blender.
1: Ubi purple bukan manis ke?
0: Bukan. Ada ubi bit tu. Tapi dia warna merah-merah purple. Dia macam warna dragon fruit tu. Tapi dia
1: Saya pertama kali dah dengar.
0: Dia bagus Aida. Dia bagus. Tapi orang Cina suka makan. Tapi kita kurang.
1: Kita jarang ambil tahu. Herba-herba ni.
0: Tapi sebenarnya untuk perempuan benda tu bagus. Tapi dia
1: dia baik untuk apa sebenarnya? Untuk dia, hormon wanita.
0: Betul. So kalau siapa ada sis, cepat dia kecut. Sebab kalau tahu siapa ada sis ni, dia kena makan benda-benda yang lagi gelap benda tu, lagi bagus. Macam cherry. Senang cerita kan, buah-buah yang mahal. Cherry, berry. You know cats ha?
1: Alamak.
0: So kalau yang tapi tu ubi bit tu paling bagus.
1: Tapi rambutan pun gelap juga.
0: Janganlah. Rambutan tu gelap, bukanya apa?
1: Kan cerah. Cerah juga kan dalamnya kan.
0: Itulah Zeti dah buat dah.
1: Jernih lagi.
0: Lepas tu Zeti lagi berbuat kampung. Macam jumpa ustaz. Lepas tu ustaz cakap tak apalah, kita dah usaha, dah ikhtiar. Tapi mungkin Allah nak naik darjat kita kan. So nak kena operate jugalah. Nampak tak aku macam menaikkan diri kat sini. So itu pengalaman Zeti yang Zeti tak dapat nak elak. Kena buat.
1: Betul lah, memang itu je lah. Bukan pilihan lah. Itu solusi cuma yang terakhir lah.
0: Tapi dia lagi sedih. Kalau tak, doktor nak buang semua tau.
1: Doktor
0: nak buang semua. So macam Zeti rasa terduduk Aida. Terduduk. Tengah doktor cakap tu, tengah buat masa report tu, Zeti nangis.
1: Sis tu berapa cm?
0: Sis tu 8 cm.
1: Besar juga.
0: Zeti ada kiri dan kanan. Satu 8 cm belah kiri. Belah kanan dia cekembar tau. 4 cm kali berapa cm tau. Tak ingat. Tapi dua-dua buang.
1: Tapi ada tak doktor kongsikan dengan Zeti kenapa sis ni boleh berlaku?
0: Ada. Dia cakap Zeti adromerosis.
1: Sebut betul-betul.
0: Metropolitan. Sekejap.
1: Okay, tak apa. Sementara
0: adromatiosis.
1: Baru nak dengar lagu.
0: Okay. Nanti kita sambung.
1: Betul.
0: Yelah, kita dengar lagu lah kan. Takut korang boring. Okay,
1: nanti Zeti ceritakan apa punca-punca yang boleh menyebabkan sis. Dan dikongsikan sendiri oleh Dr. Zeti.
0: Okay. Untuk komat.
1: Jadi apa khabar orang kampung? Sudirman.
0: Untuk komat.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: FM Hiburan Berinformasi semestinya untuk koma aja. Masih lagi setia di sini Memani Koma. Saya Aida Sezali dan
1: Zetika.
0: Zetika is here. Dengan topik kita tadi, kita nak bertanyakan pengalaman, situasi yang pendengar-pendengar kita pernah melalui. Pernah tak buat keputusan di mana keputusan dibuat itu adalah disebabkan koma terhimpit dengan pilihan yang tiada?
1: Ya, betul.
0: Terhimpit dengan keadaan yang tiada pilihan.
1: Ya, tapi kan macam saya cakap tadi kan, apa-apa keputusan, kita nak tengok pengakhiran keputusan tu. Sama ada dia baik atau tak baik.
0: Betul.
1: Tapi ada setengah tu tahu keputusan tu tak baik tapi terpaksa.
0: Terpaksa dibuat juga.
1: Yelah, macam macam mana cakap, macam keputusan Zeti buat tu kan, itu adalah keputusan yang baik lah. Tapi dia menakutkan, tapi dia baik. At the end Zeti sihat, alhamdulillah.
0: Betul.
1: Tapi mungkin ada setengah daripada Aida ke, ada yang pengalaman lain, ending dia tak cantik tapi terpaksa. Yang tu sedih kan.
0: Dia selalunya bila keputusan yang tak ada pilihan ni berakhir dengan sedih. Tapi alhamdulillah untuk Zeti, sesuatu yang menggembirakan. Sebab ada orang bila terkena sis ni boleh menyebabkan dia tak dapat anak dan sebagainya. Ada implikasi-implikasi yang buruk terhadap mereka.
1: Betul.
0: Tadi pun Zeti nak kongsikan sebenarnya apa yang doktor yang merawat Zeti sendiri kongsikan apa penyebab
1: Zeti ni. Zeti dapat tu melalui hormon Zeti yang kita cakap adrenomatrosis tadi. Adrenomatrosis ni memang hormon. Ada masalah period. Period orang ramai semuanya apa?
0: Height.
1: Ada kata? Lepas tu tiba, kan selalu kalau kita height, kita akan straight ke rahim.
0: Betul?
1: Keluar. Tapi Zeti bocor.
0: Dari rahim.
1: So Zeti bocor ke kiri dan ke kanan. So darah tu beku lah. Bila dia beku, itu yang jadi tumor cyst tadi tu. Benda asing dah terjadi. Itu sahaja. So dia bocor. Sebab tu Zeti ada makan ubat lah juga untuk perbaiki hormon.
0: Memang itu salah satunya penyebab ataupun sebenarnya ada penyebab-penyebab lain? Memang tidak lah.
1: So far takat ini yang saya nak share, itu sahaja.
2: Nampak tak pemainan dia.
0: Tapi yang penting
1: itu yang doktor saintifik cakap lah. So far itu je lah. Dan mungkin stres, macam tu lah
0: antara faktor lain juga daripada stres. Betul lah sebenarnya, bila kita stres dia akan mengganggu hormon.
1: Orang lelaki tak faham kan. Tolonglah faham para suami, para lelaki.
0: Fahami isteri, fahami ibu anda, anak perempuan anda.
1: Kita bukan senang-senang tau. Macam jangan bagi stres kat kita, boleh tak? Sebab kita boleh, at the end kita lelaki jarang dapat sis. Lelaki ada dapat sis tapi di luar kulit.
0: Kalau sebab biasanya perempuan ini dia bermain dengan rahim.
1: Betul.
0: Sebab kami di situlah keluar darah haidnya. Jadi sebenarnya kesihatan perempuan juga bergantung pada rahim mereka.
1: Betul. Rahim tu macam nadi kita juga. Betul kan? Kenapa ada tercucuk mata ke? Tapi bukan rahim sepah tu ya. Bukan rahim kita. Rahim perempuan. Jadi pada para lelaki ya, kaum Adam kan. Tolonglah jangan bagi kaum perempuan stres.
0: Dan Syamiza pun sebenarnya ada kongsikan tips, katanya kurangkan makan makanan yang ada cheese ni buat mereka yang ada sis. Sebab bila ada sis ni dia boleh trigger ataupun menyebabkan lagi pembiakan dan tumbesaran sis itu.
1: Betul. Tepat sekali.
0: So, jangan menjerit. Jangan menjerit. Sakit telinga saya dan pendengar.
1: Pecut.
0: Baik, Zeti, baik.
1: Saya tak nak diorang tidur, Aida. Sebab ini macam dah masuk sains sikit.
0: Bukan Aizal. Aizal cakap lelaki kita panggil bro, perempuan kita panggil sis. Bukan sis yang itu.
1: Bukan
0: sis yang itu.
1: Dia
0: Aizal
1: boleh kelakar.
0: Ni nak kena rembat ni kan. Kita korbankan Aizal. Aizal sekarang.
1: Kan, ni sis tumor.
0: Ini bukan sister.
1: Ini bukan sister. No. No. Jauh sekali.
0: Sebenarnya ada satu lagi kisah sedih tentang keputusan yang dibuat berdasarkan situasi yang tiada pilihan. Tapi nantilah saya kongsi. Kita berehat dahulu. Jom kita dengarkan Bagio Rindu.
1: Untuk kamu aja.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma.

0: bila-bila di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk komen.
1: Ya, Perak FM menemani anda di hari Isnin 25 Mei 2026. Ruangan Moh Gebang ke udara dari jam 2 petang hingga 7 malam. Tapi sekarang ini, apa cerita koma? 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Sezali dan Zeti Idrus. Topik kita, Zeti. Apa topik kita, Zeti?
2: Topik kita hari ni nampak macam tak ada sahutan sangat. Sebab, bukan tak ada sahutan apa. Sebab Zeti dah buka dengan kes perempuan, so dia orang takut.
1: Sebenarnya kamu boleh kongsikan cerita yang lain juga.
2: Ke korang takut sebab korang jarang buat keputusan?
1: Selalunya ada orang lain buatkan keputusan kan? Boleh jadilah. Tapi sebenarnya rakan-rakan kita di ruangan TikTok ni suka bersembang dengan Zeti.
2: Ya, tengok ni dia kata
1: sembang hari raya.
2: Ya, tengok ni dia kata seram cerita pasal perempuan. Tak, sebenarnya ni bukan pasal perempuan. Ni pasal pengalaman Zeti.
1: Pengalaman Zeti sendiri.
2: Sebab tajuk kita adalah pernah tak buat keputusan yang kita tak ada pilihan.
1: Tapi Zeti ada pilihan lain. Ada pengalaman lain ke?
2: So far Zeti rasa yang itu yang paling besar. Tapi satu lagi, Zeti pun ada pilihan untuk hari tu. Zeti bos suruh Zeti yang letak jawatan sebab dia tak nak dia tak nak macam mana?
1: Kalau macam mana?
2: Kalau company dia pecatkan kita, dia kena bayar ganti kan. So sebab dia tak nak bayar tu,
1: penalty
2: kan. Bayar gaji sebulan. Tapi mungkin dia tak nak bayar denda-denda tu, so dia minta Zeti letakkan surat jawatan.
1: Zeti dipaksa untuk berhenti kerja.
2: Zeti dipaksa, tapi Zeti pun tak tahan dengan pressure. So Zeti rasa sebab orang dah tak nak kita, so bila orang dah tak nak, buat apa kita nak stay? Jadi Zeti pun terpaksa meletakkan jawatan. Itu pun tak ada pilihan juga.
1: Faham.
2: Sebenarnya yang kita tak sedar, tak sedar kan. Macam Zeti pun tak ada pilihan. Zeti tak nak hari Isnin, tapi kena hari Isnin.
1: Saya dah cakap tadi.
2: Tapi Zeti bersyukur sebab bos letakkan Zeti petang. Mungkin tahu pagi.
1: Sebab Zeti memang tak boleh bangun pagi.
2: Sebab mungkin tiap kali meeting Zeti lambat bos. So bos yang letak Zeti petang.
1: Kak Mat petang. Apa tu? Selamat petang.
2: Alah
1: comel. Alah. Uncle Aish, topik kita hari ni, pernah tak Uncle Aish buat keputusan? Sesuatu keputusan yang sebenarnya bukan, mungkinlah pada asalnya bukan keputusan yang Uncle Aish mahukan. Tapi disebabkan tak ada pilihan, terpaksalah buat keputusan itu.
2: Sebab Zeti dah ke umur yang 30 ke, yang aku banyak sangat sangat benda yang ada keputusan, kita tak ada pilihan. Macam Zeti nak apa tu, bagi birds pun Zeti tak ada pilihan. Zeti kena scissor. Sama je.
1: Faham.
2: Aida tak, macam tak ada je.
1: Aida rasa Aida tak mengalami lagi situasi-situasi itu. Sebab saya banyak bila melalui sesuatu situasi, saya suka buat keputusan.
2: Tapi Aida, Zeti rasa dulu Aida dekat PRFM, Aida buat grafik kan.
1: Okay. Tapi kalau kita bercakap pasal kalau kita bercakap pasal keputusan, betul, setuju. Kalau kita buat keputusan yang bukan atas dasar pilihan yang kita mahukan, bertepatan pula dengan hari raya ni, banyak sebenarnya kita tengok kisah-kisah bestie-bestie persahabatan antara penternak lembu dan lembu kesayangan mereka. Kita terpaksa berpisah.
2: Faham.
1: Sedih. Ada satu postingan tu, Aida dah hilang dah postingan tu. Sebenarnya Aida nak perdengarkan juga kepada TikTok.
2: Bercari balik tak boleh?
1: Lambat. Sedihlah, lembunya pun menangis, penternaknya pun menangis. Tapi inilah orang kata manisnya pengorbanan. Nanti kita insyaAllah akan bertemu semula di syurga. Kan?
2: Ya, betul. Tapi kan banyak orang tengok lembu menangis tu kan. Lepas kan ada orang cakap lembu ni menangis sebab dia memang ada, adalah ada cakap scientific dia tu kan. Tapi bagi Zeti lah, taklah scientific tak scientific, tengok lembu tu nangis pun kita rasa
1: dah sedih. Sebab lagi pula kita fikirkan hubungan antara penternak itu sendiri dengan lembu tu pun tempoh masa yang lama lah. Kadang-kadang mereka ni membesar sama-sama.
2: Sebab
1: childhood friend pun ada.
2: Alah, nanti nak kena carilah benda tu.
1: Kan?
2: So lembu tu terpaksa lah berpisah. dan meninggal.
1: Bukanlah lembu tu kan, peternak lah.
2: Peternak terpaksa berpisah dengan lembu dia.
1: Sebab kadang-kadang kita fikir yang berkorban ni orang yang mengeluarkan duit, tapi sebenarnya yang lebih sedih dan terasa pengorbanan itu adalah peternak lembu tu juga.
2: Sebab sebelum dia nak sembelih kan, dia nak kill dia lembu je. dia kan kita
1: nak korban ke lembu tu.
2: Nak korban kan kita bela-bela bagi makan,
1: bagi
2: jaga,
1: makan, kasih gemu-gemu sikit.
2: Sebab lagi yalah nak raya haji ni nak korban mesti lah yang
1: lagi gemu-gemu kan? Lagi banyak pahalanya bagi orang makan. Lepas tu yang gemu-gemu itu jugalah nak dikorbankan. Padahal yang gemu-gemu itu kita paling sayang.
2: So yang posting yang Aida tengok tu peternak dia sedih lah.
1: Sedih lah, tapi demi agama ku korbankan. Begitulah.
2: Itulah sebenarnya kan, kita punya Islam pun.
1: Ya. Dan sebenarnya ada satu lagi kisah tentang keputusan, tapi ini bukan untuk hari raya lah. Kalau macam sebelum ni, Zeti pernah tak tengok satu perkongsian daripada artis tanah air kita, iaitu Eliana. Juga ada berkaitan dengan kesihatannya juga. Mm-hmm. Katanya Eliana terpaksa gugurkan kandungan.
2: Oh, kenapa?
1: Sebab penyakit yang dihidapinya memberikan kesan kepada bayi yang bakal dilahirkan. Ini cerita yang agak lama jugalah.
2: Sebab dia ada sakit kan?
1: Ya, kanser limfoma tahap 4.
2: Limfoma
1: jadi,
2: tu apa?
1: Tak pasti saya. Tapi keadaannya yang menyebabkan artis kita ini terpaksa menggugurkan kandungannya. Ini memang cerita lama, tapi bertepatan dengan topik kita hari ini. Tak ada pilihan, tapi keputusan yang berat harus dijalankan dan
2: tapi
1: dibuat.
2: Tapi bukan untuk dia, untuk kandungan.
1: Untuk anaknya, sebab nanti sekarang dia akan memudaratkan anaknya kalau tidak keputusan itu dilakukan. Jadi korang pernah tak mengalami situasi-situasi ini, pengalaman-pengalaman ini, boleh kongsikan di 010-200-7055. Sebentar nanti Aida bacakan ucapan korang dan kiriman korang. Teruskan bersama dengan Pro FM.
2: Untuk korang aja.

0: Tadi Juliana dari Silibin kongsikan pengalamannya berdasarkan topik kita hari ini, pernah tak buat keputusan yang disebabkan keadaan yang tidak memberi pilihan. Betul ke aku cakap ni?
1: Betul.
0: Okey, katanya Juliana Selibin, dia ceritakan, kalau saya ni selalunya orang yang buatkan keputusan. Dulu masa nak sambung belajar lepas SPM, mak suruh masuk form 6, belajarlah kita sampai STPM. Masuk mak tak pun, mak suruh juga, mak yang isi padahal tak minat pun. Memang tak ada pilihan sebab keputusan dah dibuat untuknya. Cuma nikah aja, saya yang buat keputusan sendiri.
2: Cantik.
0: Mak memang cinta laki mak. Macam gitu.
2: Sebab dia macam mana, memang kiranya dia nak cakap itu pun keputusan yang dia tak boleh kan. Tak, walaupun mak dia yang choose, tapi dia tetap tak ada pilihan, dia kena ikut.
0: Kena ikut, kena turut.
2: Tak tahu tak sebab apa, nikah je dia buat keputusan.
0: Kenapa?
2: Sebab kau salah pilih laki kan. Betul. Kita marah mak kita.
0: Tapi ini situasi yang biasa ya, untuk orang zaman dulu, menurutkan sahaja perintah dan suruhan daripada mak ayah. Kalau macam Zeti, Zeti tak ada masalah.
2: Tak jadi aku nak rekod. Tak macam Zeti. Kan Zeti baru
0: Zeti cakap dalam dunia dia sendiri.
2: Tak, kan Zeti baru cakap dengan Aida tadi. Kita semua ni pada ada asalnya semua parents kita yang tentukan.
0: Betul?
2: Sampai kita dah dah dewasa baru kita boleh choose.
0: Sama sebenarnya.
2: Sampai kita rasa kita takut dah buat keputusan.
0: Betul. Sebenarnya ini pun jadi menjadikan kita situasi sebab kita dah biasa ada orang yang buatkan keputusan untuk kita.
2: Fikir untuk kita.
0: Fikir untuk kita. Bila tiba masanya untuk kita fikirkan masa depan kita sendiri, buat keputusan untuk sesuatu situasi, kita jadi teragak-agak dan kita jadi rasa takut untuk buat keputusan.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya inilah yang yang menyebabkan ibu bapa zaman sekarang memilih untuk anak mereka lebih terdedah kepada apa yang ada pilihan di depan mereka. Betul. Expose anak-anak kepada lebih banyak pilihan.
2: Ya.
0: Yeah. Zeti pun macam tu kan?
2: Haa.
0: Zeti beri peluang kepada anak Zeti untuk buat pilihan.
2: Ya, sebab macam kan Kak Nana pun pernah cakap kan? Kita pernah sembang topik ni. Budak-budak sekarang bukan macam budak-budak dulu. Budak-budak sekarang dia dah
0: suka cabaran.
2: Suka cabaran, terlebih cabaran.
0: Tengok saya lah, saya Gen Z.
2: Kan? Dia just start daripada Gen Z eh? Yeah. So dia macam budak-budak sekarang dah tak macam budak-budak dulu.
0: Betul.
2: Dia macam ada pemikiran dia sendiri. So kalau kita nak luntur dia orang tu, ada gaya
0: luntur tu hilang color dia.
2: Nampak tak saya jet lag ni? Saya tengah jet lag ni.
0: Sebabkan Zeti jet lag, mungkin Zeti perlukan gula. Jadi jom kita dengarkan nombor 5 Sugar. Dan sebentar nanti 4:30 kita akan ikuti Warta Perak 4:30 petang di Sampaikan Nur Ain Abu Bakar. Jadi kalau kamu nak kongsikan pengalaman dan cerita komen dalam topik kita ini, boleh terus hantarkan di 010-200-7055 ataupun boleh terus ke ini Zeti. Apa kita punya ni Zeti?
2: TikTok lah. Apa lagi komen?
0: Kita dah sampai 131K.
2: Terima kasih para pendengar. Cepat je hari ni.
0: Hari ni saya nak flat.
2: Yes. Sebab topik kita hangat. Diorang macam tak tahu nak share apa kan. Tap lah. Terima kasih komen.
0: Baik, jom kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Nanti kita akan sambung semula cerita-cerita kita dan perkongsian kita selepas ini.
2: Untuk komen aja.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Misi Perdagangan dan Pelaburan Kerajaan Negeri Perak ke China dari 17 hingga 24 Mei lalu membuka prospek pelaburan baru bernilai lebih 1.6 bilion ringgit dalam sektor digital, kecerdasan buatan, pusat data tenaga hijau dan automotif. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, usaha ini mengukuhkan komitmen kerajaan negeri menarik pelaburan berkualiti termasuk cadangan pembangunan Hub Digital AI DSVTP yang tertakluk kepada kelulusan Data Center Task Force. Antara hasil lain termasuk kerjasama tenaga boleh baru terapung di Tanjung Tualang serta

0: mengukuh peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di Perak. Kerajaan negeri menubuhkan jawatankuasa integriti dan keselamatan rangkaian negeri bagi menangani isu kecurian kabel, lurang terbuka dan vandalisme infrastruktur telekomunikasi yang semakin membimbangkan. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi berkata jawatankuasa itu akan memperkukuh koordinasi antara agensi berkaitan dalam aspek penguatkuasaan dan pemantauan. Menurut beliau, langkah itu diambil susulan peningkatan kes yang menjejaskan keselamatan awam serta kestabilan rangkaian komunikasi di negeri ini dengan 908 kes lurang terbuka direkodkan tahun lalu. Polis sedang menyiasat video tular di media sosial yang memaparkan seorang pemandu bas didakwa memasukkan cecair ke dalam botol ketika memandu. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Abdul Malik Ismail berkata video itu dirakam oleh penumpang bas sebelum dimuat naik ke media sosial. Namun lokasi sebenar kejadian masih belum dikenal pasti. Siasatan diadakan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya selain usaha mengesan pemilik akaun bagi membantu siasatan. Operasi mencari dan menyelamat SAR dua pendaki di Gunung Batu Putih Tapa diteruskan selepas seorang daripadanya cedera dan seorang lagi masih belum dapat dikesan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata operasi turut melibatkan bantuan udara bagi membawa turun Muhammad Hanafi Nikmat yang mengalami sesak nafas. Mangsa berjaya ditemui dan dibawa turun menggunakan kaedah winching sebelum diserahkan kepada pasukan EMRS untuk rawatan di Hospital Tapah. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama koma aja.
5: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu panji kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan

0: tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru bertaubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan dan puan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu, yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, sekarang tepat 4:40 minit petang, saudara, sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sedo ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nurotul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aje.
7: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aje. Zeti, kita ada satu berita gembira.
1: Baca Aida cepat, tak ada masa.
7: Sebelum kita nak bacakan komen dan mesej yang berkaitan dengan topik kita hari ini, kita nak meraihkan hari ini kita berjaya mendapatkan 175K.
1: Alhamdulillah, syukur.
7: Terima kasih atas sokongan koma.
1: Hari ini dia orang cuti
7: kot. Yelah kan. Lupa pula. Hari ini orang dah start bercuti. Cuti panjang. Ada yang dah cuti seminggu. Ada yang cuti dua minggu.
1: Terima kasih. Mungkin rindu sangat minggu lepas Zeti tak ada.
7: Mungkinlah. Nak balas balik. Tak dapat nak tap screen minggu lepas.
1: Tangan dah macam ni kan.
7: Mana Zeti ni? Lama seminggu ni praktis ni dapat tekat minggu ni.
1: Okay.
7: Terima kasih. Piwit Abang Lumi.
1: Tak, jap. Zaitun bakar. Dia makan 8. Aida jom buka puasa. Makan nasi lauk daging dan pekasam telur sotong sedap.
7: Adakah ini sempena sambutan 175K?
1: Tak, ni skamer ke betul-betul ni?
7: Betul ke Mama? Mama memang betul-betul ke ni nak masakkan Aida nasi lauk daging ni? Kalau Zeti yang masak, Aida macam...
1: aku akik iya.
7: Dua, tiga kali fikir. Ada pilihan tak untuk Aida sekarang ni?
1: Okay. Abang Mi cakap, rindulah sangat. Okay, tak apa, tengah
7: tak,
1: sikit.
7: Tak rindulah maknanya. Nampak Zeti, tolong.
1: Okay.
7: Baik, Kak Intan nak kongsikan dengan kita mengenai topik kita hari ini, di mana situasi bila kita nak buat keputusan di dalam keadaan yang tak ada pilihan. Kak Intan cerita apa Zeti?
1: Alah, Aida dah baca.
7: Okey, Aida bacalah. Okay. Assalamualaikum, DJ berdua. Akak nak kongsikan kisah akak dan juga arwah anak akak. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah anak Kak Intan kita. Anak akak Solihin, masa lahir dia kena sakit jantung berlubang dengan berat badannya hanya 1.8 kilogram sahaja. Untuk nak buat pembedahan tak boleh, tapi itulah saat dia sakit sepanjang 8 bulan tu.
1: Aduh.
7: Asyik ulang-alik ke hospital sahaja. Bila badan jadi biru dan sesak nafas, kena cepat bawa ke hospital sehingga kan akak habis apa yang ada, semua akak masuk pajak semua semata-mata untuk rawatan dia. Itulah pengorbanan seorang ibu. Dan akhirnya sekali bila masuk umur 8 bulan, Allah ambil dia balik. Kembali ke pangkuan ilahi. Akak reda je lah katanya. Akak dah berkorban demi kesihatan, kesembuhannya dan bergadai, bergolok, namun Allah lebih sayangkan dia. Sekarang ini kalau dia ada umurnya, mungkin dah 30 tahun dah. Akak korban dan akak redakan segala-galanya.
1: Tapi lama juga untuk sakit yang lepas bersalin, sampai 8 bulan tu agak
7: betul,
1: lama.
7: Betul, sempat kita merasakan memori kehangatan memeluk seorang anak kan.
1: Tapi betul lah, mungkin itu ujian Allah singgahkan kejap ke akak.
7: Betul.
1: Tapi tak apalah, itu maksudnya pilihan dia, tak ada pilihan untuk bergodak-gadai.
7: Dan ada tangan yang akan menarik akak nanti ke syurga, insyaAllah. Zeti, kalau Zeti sebagai seorang ibu lah kan, macam mana perasaan Zeti membacakan situasi ni Zeti?
1: Sedih lah Aida. Sebab kita dah sedia payah tau nak selamatkan anak kita. Tapi macam at the end, apa ni, dia pergi juga kan. Memang kita reda. Tapi hati ibu mana tak sedih anak dia pergi.
7: Betul. Kan?
1: Sebab macam mana, Zeti cakap satu je. Untuk mungkin mak-mak dulu, anak sakit, dia macam cool, kuat lagi tau. Tapi untuk mak-mak sekarang, anak sikit je dah menggelabah tau. Kita tak boleh lah. Mana ada ibu boleh tengok anak dia sakit? Tak ada bolehnya. Awak pun tak boleh tengok kot mak awak sakit kan.
7: Tak boleh.
1: So nanti awak ada anak lagi lah, tak boleh tengok, tak boleh tengok, tak boleh tengok.
7: Betul. Kita sendiri sakit pun kita dah.
1: Ya kan, tambah lagi budak. Sebab kadang-kadang budak ni tak ada tindak express tau.
7: Betul, betul, betul.
1: Macam anak Zeti kan, sakit tekak kan. Kenapa tak bagi tahu sakit tekak? Dia pun tak cakap. Sebab kita sakit tekak ni perik tau. Tapi tengok dia relax je. Tapi rupanya dia sakit tekak.
7: Betul, betul, betul. Kita anak-anak bulu pun kita dah risau. Kenapa kucing?
1: Jangan.
7: Kenapa tak makan ni?
1: Ya, betul. Lagilah kan. Tak boleh cakap. Miau, miau, miau.
7: Tapi kucing saya lain sikit. Au. Dia ada irama dan ritma dia sikit.
1: Oh, awak ada anak bulus.
7: Ada, saya ada tiga orang pula, tiga ekor.
1: Anak bulus pun dah risau.
7: Betul, ini aja anak sendiri. Darah daging kita sendiri. Azwan tak perlu miau.
1: Azwan, kucing berlari. Bukan
7: Baik, terima kasih buat semua sahabat-sahabat pendengar kita. Sekarang ni kita nak road to 190K pula. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Tak sangka hari ni paling besar lah juga.
7: Mungkin adakah ini hadiah Hari Raya Aidiladha untuk kami?
1: Mungkin lah. Diorang pun berkorban untuk kita.
7: Korban jari.
1: Ya.
7: Terima kasih. Kita nak payungkan lagu raya untuk mereka. Senandung Hari Raya untuk Koma.
1: Untuk Koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ha, betul.
2: Sangat-sangat. Apakah itu?
0: Apa yang lalu tu? Zeti, kita berada di penghujung rancangan Apa Cerita Koma dah. Terima kasih Zeti hadir hari ini walaupun tengah bergoyang-goyang di atas bot lagi.
2: Ada yang cakap thank you belanja lagu raya. Yeah. Mestilah dah 100 lebih.
0: Kita dah 195.
2: Nak 200 sikit lagi.
0: 195. Ha. Terima kasih banyak-banyak koma. Terima kasih. Selamat hari raya Aidil Adha buat koma. Mm-hmm.
2: Jadi untuk hujung-hujung ni kita nak buat rumusan sikitlah.
0: Ya, yeah. Silakan Zeti.
2: Dengan topik kita tadi, sebenarnya banyak je. Tapi tadi malas-malas diorang nak share. Tapi ada juga yang share. Terima kasih.
0: Dan cerita mereka betul-betul sangat memberi kesan jugalah.
2: Tapi banyaknya yang kita dengar dari tadi, termasuk Zeti, semuanya benda yang macam serius lah.
0: Berat. Sesuatu keputusan yang berat yang perlu dibuat.
2: Yang betul lah. Memang tak ada pilihan lain dan terpaksa.
0: Yeah.
2: Tapi setiap apa putusan, kita nak kena tengok ending dia lah. Kalau boleh, macam mana putusan tu pun, ending tu mesti kena positif. Betul. Mesti ada kebaikan juga. Yeah. Cuma kalau benda tu tak baik pun, insyaAllah lah dia akan jadi baik.
0: Walaupun kita kena positif. Mungkin kita melalui kesusahan, tapi di sebalik, selepas hujan pasti ada pelangi.
2: Ada sinarnya.
0: Yeah.
2: Jadi Zeti nak minta maaf kalau terkasar bahasa. Terkuat nada. Minta maaf sebab kita tak biasa lah dengan mic ni.
0: Biasa mic karaoke.
2: Kan? Minta maaf kalau minggu lepas tak ada Aida bersorangan. Terima kasih Aida kerana meneruskan
0: legasi ini.
2: Yang mana yang tak tahu, kita bagi tahu. Jemput apa, sentiasa support kita punya rancangan setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin pukul 3 hingga 5 petang, 2 jam sahaja.
0: Apa Cerita Koma.
2: Tapi kita tak sembang saja-saja. Dah 200k.
0: Nampak? Masya Allah.
2: Nampak tak kita terang sengkebun cinta. Ha.
0: Lagi teruskan.
2: Yang berbunga.
0: Awih.
2: Terima kasih semua. Terus dapat bunga.
0: Salam Aida dah makan ubat ketu saya.
2: Tak naklah cakap.
0: Koma dah bagi saya ubat dan vitamin yang mencukupi hari ini. Dengan tap screen sebanyak 200k petang ini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih. Tak sampai pukul 4 tadi pun dah 100 lebih.
0: Betul.
2: Terima kasih.
0: Kerana koma lah kami di sini. Sokongan koma.
2: Macam mana awak?
0: Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong.
2: Minta ni lagu macam mana. Jangan ni.
0: Kalau minta, takut terturun balik nombor tu.
2: Okay, terima kasih semua. Jangan lupa siapa Aida, siapa Ketujuh. Okay.
0: Terima kasih buat semua pendengar setia Perak FM yang berkongsikan cerita hari ini, yang berkongsikan pendapat, juga mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha buat koma yang mana dalam perjalanan berhati-hati, yang mana balik kampung. Yang Zeti balik kampung ke?
2: Tak, kampung saya kat sini. Kau ingat suruh balik Saksa je.
0: Tukarkan bersama dengan Perak FM.
2: Untuk
0: ada
2: apa?
0: Hiburan, ada informasi.
2: Untuk koma aja.
0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
3: Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: FM
1: di frekuensi 95.6
2: untuk komen aja.
3: Era FM, hiburan berinformasi.
4: Pada hari ini, 25 hari bulan Mei dalam tahun 1982, Sultan Perak Sultan Idris Iskandar Shah berkenan merasmikan pelancaran kempen pelindungan warisan kebudayaan negara dan pembukaan Balai Sejarah Perak di Museum Perak Taiping. Dalam titah ucapannya, Sultan Perak merayu kepada rakyat yang menyimpan bahan-bahan sejarah berkaitan dengan negeri Perak supaya menghadiahkannya kepada muzium bagi melengkapkan lagi koleksi bahan-bahan bersejarah negeri Perak. Baginda juga melafazkan perasaan bangganya kerana Perak dipilih sebagai tempat yang pertama bagi pelancaran kempen tersebut di peringkat kebangsaan bersesuaian dengan Perak sebagai sebuah negeri yang kaya dengan sejarahnya. Yang Berhormat Datuk Mokhtar Hashim, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dalam ucapannya yang dibaca oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Wan Mansur Abdul Wahid juga menyatakan perlunya warisan-warisan kebudayaan dipelihara. Kehilangan sesuatu warisan budaya dan sejarah tinggalan bangsa adalah suatu kehilangan yang tidak dapat dicari ganti. Lenyapnya warisan bererti lenyaplah bukti keagungan serta ketinggian tamadun bangsa. Skrip ini disediakan oleh Arkif Negara Malaysia Negeri Perak.
5: Di tanah di mana?
6: Kamu kat mana? Kamu kat mana?
7: Ini you belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suak Petir, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja!
7: Untuk kamu aja.
9: Ya, I don't know.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Moh Gebang. Aida temankan untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Jadi pandu dengan berhati-hati koma sambil mendengarkan Perak FM ketika ini. Aida belanja, Aida payung lagu-lagu yang best-best petang ni untuk naikkan mood kita petang. Orang kata ini waktu yang cantik untuk beriadah lepas bekerja ataupun rasa macam nak santai-santai sahaja. Nak sing along pun boleh. Wan dari Kelang Selangor pun sedang mendengarkan Perak FM. Jadi kalau koma berada di luar negeri Perak, macam mana nak dengarkan Perak FM? Mak turun sahaja RTM klik yang dimak turun secara percuma ke telefon pintar koma. Jadi koma boleh dengarkan kami di mana sahaja. Jangan risau, tak perlu bayar bulan-bulan pun. Dalam tu bukan sahaja boleh dengarkan Perak FM, boleh juga dengarkan 34 stesen RTM di seluruh Malaysia. Juga boleh tonton drama, boleh tengok sukan, berita juga boleh ditonton secara siaran langsung. Jadi apa lagi mak turun sekarang? The One nak buat ucapan selamat Hari Raya Aidiladha buat DJ Aida dan juga buat pendengar setia Perak FM. Jadi bersempena dengan Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang tak lama lagi ni, ada maklumkan mengenai penutupan operasi Pusat Transformasi Bandar UTC sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun 2026, di mana esok 27 Mei 2026 operasi UTC akan tutup untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Juga nanti kita ada Hari Wesak pada 31 Mei 2026 hari Ahad. Juga semua jabatan dan agensi di UTC Perak ditutup kepada awam pada Hari Wesak 31 Mei 2026, pada 1 Jun juga 2026 hari Isnin, di mana itu adalah Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Juga pada 2 Jun 2026 hari Selasa, di mana itu adalah hari cuti gantian Hari Wesak. Jadi kalau koma yang mana ada urusan yang perlu dilaksanakan, dilakukan di UTC, buat perancangan awal dan pilih tarikh yang bersesuaian lah untuk melakukan urusan koma. Jangan datang di hari yang cuti, takut kecewa nanti. Ini Aida dah maklumkan ni, boleh tandakan di kalender koma siap-siap bila masa yang sesuai untuk hadir menyelesaikan urusan koma di UTC. Jadi ini kalau koma nak hantarkan ucapan Hari Raya Aidiladha buat yang tersayang, boleh juga hantarkan di 010-200-7055. Setulus pengorbanan seikhlas hati untuk koma aja.
1: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Kita kat rumah orang kan? Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi janganlah yang dekat ni berasa jauh pula bila kurangnya komunikasi antara kita. Mana taknya menghala handphone aja. Lagipun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus kepada orang yang berada di depan kita. Pesanan ikhlas raya ini daripada saya.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, PPRFM.

0: dengarkan kami di Perak Utara, FM 104.1.
1: Assalamualaikum, Puan. Jadi mungkin Puan boleh perkenalkan nama dan juga nama syarikat Puan.
2: Nama saya Putri Tawahir dan syarikat saya adalah Gazana Beef and Crown. Kami beroperasi di Silver Retage, Medan Kopeng.
1: Jadi Puan dah berapa lama dah Puan mengusahakan hasil kraft tangan ni, penjualan hasil kraft tangan?
2: Dah 5 tahun dah.
1: Oh, 5 tahun dah. Okey, jadi 5 tahun ni adakah sebab Puan minat ataupun memang ini sebagai kerjaya atau macam mana?
2: Sebenarnya asalnya saya sebenarnya berminat nak bermain dengan tanah. So bila kita ada peluang, kemudian kraft tangan Perak menjemput kat saya untuk menjadi ahli. Jadi kebetulan saya jadi ahli dan terus bermain dengan tanah liat lah.
1: Okey, menarik tu kan. Jadi Puan sendiri pandai tak? Sebab ada setengah orang bila dia meniaga ni, dia meniaga saja tapi dia tak pandai untuk menghasil kraft tangan. Jadi kalau Puan pula macam mana?
2: Pada mulanya memang kita tak pandai lah kan. Tapi bila kita jadi ahli kraft, dia orang akan panggil kita untuk mengikuti kursus.
1: Oh, kursus, okey.
2: Kursus, jadi kita datang, kemudian dia orang ajar kita macam mana nak buat mold untuk barang-barang keramik. Daripada situ, kita boleh buat lah. Mold daripada ni kan, kraft tangan akan bagi kita mold, kita akan buat dan kita jadikan produk-produk kita sendiri lah.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia
4: PRFM, untukku mengajar.

Terima kasih mendengarkan Pro FM bersama dengan saya Aida Sezali. Kita baru saja mendengarkan Bunga Emas, nyanyian Iklim. Jadi kalau kamu yang mana ada lagu kegemarannya yang dimainkan di radio Pro FM ketika ini, bolehlah kongsikan dengan Aida kenapa lagu itu menjadi lagu kegemaran kamu. Ada ke kisah di sebalik lagu-lagu yang dah diputarkan di Pro FM ketika ini? Abang Fendi Jelapang hadir, katanya sambil relax-relax petang ni layan Pro FM, sambil layan menu petang biskut empat segi dengan kopi O panas. Dan juga ada ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan dan sanak saudara, tak kira di mana juga berada, maaf zahir dan batin. Cuaca petang ni hangat pijau, itulah salah pula ramalan Aida petang ni. Sebab tadi pukul 2 petang tadi cuaca kita begitu panas, panas lit-lit orang kata, panas terik. Jadi ada ramalkan di sekitar Perak FM akan ada hujan lah petang ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang cuaca cantik, tidak panas sangat dan juga tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Salah pula ramalan Aida hari ini. Dan Aida nak kongsikan jugalah, ada satu postingan di Threads yang mengatakan bahawa Aida menganggapan bahawa pemilik akaun ini mungkin orang luar yang baru sahaja tiba di Ipoh. Katanya orang-orang Ipoh ni unik betul ya, slow santai je bawa kenderaan. Tapi kalau orang luar yang baru datang dan melawati Ipoh, itulah keadaan kami di sini. Kami membuat kereta santai-santai sahaja. Ipoh selain daripada pekan orang handsome, Ipoh juga adalah pekan untuk bersantai-santai dan berrelax-relax di petang hari, di siang hari, tak kira di waktu mana pun, sambil mendengarkan Pro FM, layan je bawa kereta. Jadi jangan terburu-buru bawa kenderaan di Ipoh, santai-santai saja. Dan ada satu lagi keunikan di Ipoh ni, ini kalau pemerhatian Aida sendirilah, kalau kamu balik Ipoh, kalaulah kawasan yang hujan kan, ada akan satu titik itu tengah-tengah kamu bawa kereta tu hujan, tiba-tiba kamu kedip mata, buka mata, orang putih kata blink your eyes, tiba-tiba dah cerah, matahari naik, macam tak ada apa-apa berlaku. Kamu pernah tak mengalami situasi itu? Kalau pengalaman Aida sendiri di negeri lain, Aida tak pernah mengalaminya, tak hanya di Ipoh sahaja Aida pernah mengalami situasi itu. Rasa tadi hujan lebat, kenapa tiba-tiba bila aku celik mata ni matahari tegak atas kepala aku? Aneh. Ataupun kalau korang boleh kongsikan Aida, apakah fenomena yang sedang berlaku ketika itu, hanya di 0102 007 055. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komunikasi.

Hai, saya Zal Azim. Ha, nak balik kampung ke tu? Sebelum balik tu, pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barangan berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Untuk orang-orang Perak, untuk kaum

Menggebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat petang. Hashim Wang Batarajas, Hashim Wang Batas Raja, mana-mana Aida di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini berkongsikan kenangan dengan lagu yang Aida dah putarkan tadi. Lagu dari Iklim, Bunga Emas. Katanya bila terdengar lagu Bunga Emas tadi, Hashim terkenang semasa Hashim bertugas di Felda Tembangau 2 Pahang. Malam tu ada persembahan pentas. Jadi Hashim pun dijemput menyanyi di pentas yang dihiasi lampu warna-warni. Siap diiringi dengan penari lagi. Jadi masa selesai menyanyi tu adalah seorang gadis yang bagi bunga. Tapi bukan bunga emas lah. Yang dia baginya adalah bunga raya yang dipetik di kawasan situ juga. Jadi Hashim terimalah juga dengan rasa yang suka. Rasa yang penuh keemasan lah tu. Jadilah bunga emas. Ya. Semua tinggal kenangan. Nanti Hashim rakam katanya, nyanyilah sikit, nak dengar juga suara daripada Hashim Wang Batas Raja kita ni. Kalau ada segmen moh nyanyi tu, join lah. Esok kan ada bersama dengan DJ Ellie dan juga DJ Apol, moh kita nyanyi 4 petang hingga 5 petang. Dan ini pula ucapan daripada Kak Fauziah, Kampung Sawa Geri. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida yang sentiasa menghiburkan kami pendengar Perak FM. Ini baru habis masak untuk menu berbuka puasa petang ni. Masak lemak cili api ayam dengan kentang, hati ayam masak kicap, sambal buah kuini dengan ulam raja. Ya Allah, sedapnya, banyaknya. Cukuplah untuk petang ini. Itu bukan sekadar cukup kak, itu lebih kak. Kalau saya lah yang menjamu selera dengan jamuan akak ni, mau sengkak perut. Santai-santai dengan cerita DJ Aida yang best dan layan lagu-lagu raya yang mengasyikkan. Semoga semua pendengar Perak FM tak kira di mana berada terhibur. Dan ucapan selamat hari raya, hati-hati selalu ketika memandu, itu ucapan dari Kak Fauziah, Kampung Sawa Geri. Di Perak FM, setulus hati. Salah pula tagline kita. Apa tagline kita tadi? Setulus pengorbanan, seikhlas hati, untuk koma aja. Dayana Faizah, senyum gugur di penghujung doa Perak FM.

0: Hari ini 25 Mei 2026 di mana saya dah temankan koma di ruangan Moh Gebang. Ini bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam dan tugasan Aida pun dah menghampiri ke penghujungnya. Di jam yang berikutnya, koma akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Faizal yang dah pun bersedia di konti untuk menemani koma di ruangan atau koma dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan selepas ini juga kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah bertajuk Kelebihan Umat Nabi Muhammad. Jadi kekalkan kesetiaan koma bersama dengan Pure FM 18 jam sehari. Selamat Hari Raya Aidiladha. Aida ucapkan buat koma juga yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa sebentar nanti. Sekian dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Pure FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
2: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Pure FM untuk koma je.
8: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
9: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
10: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
8: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
0: Tausiah.
11: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kelebihan Umat Nabi Muhammad. Disampaikan Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billah. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarrasah yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya sentiasa mendoakan pada setiap awal mudarrasah kita, saya mendoakan untuk tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita sentiasa dibimbing, disuluh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berada di atas landasan yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah di penghujung jalan ini kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang saya hormati dan saya

itu kita melakukan ibadat-ibadat yang terkhusus tertentu. Bagi mereka yang ada kemampuan untuk melakukan korban pada tahun ini, silakan, jangan bertangguh-tangguh. Tahun depan belum tentu kita menemui bulan-bulan Zulhijjah akan datang. Ikut tuan-tuan sekalian mana yang kita mampu. Kalau sekiranya di tempat kita itu sudah ada ibadat korban yang akan mengorbankan beberapa ekor binatang ternakan, maka bolehlah kita mencari tempat yang lain pula. Sama ada dalam negara ataupun di luar negara kepada wakil-wakil yang kita yakini, insyaAllah. Hari ini kita akan menyambung mudarasah kita untuk siri yang ke-486. Tuan-tuan sekalian, apapun, kita akan teruskan mudarasah kita pada hari ini. Kita akan meneroka eksplorasi makna-makna dalam hadis yang sedang kita mudarasahkan ini. Satu hadis gembira bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tempias barakah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tempias kehormatan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memaafkan kita kalau kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, yang barangkali mendatangkan dosa kepada kita oleh kerana kita ini melakukannya dalam kapasiti kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajawazali an ummati, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan daripada umatku itu kerana aku. Tiga keadaan: al-khata, kita tersalah lawan kepada sengaja; yang kedua, an-nisyan, kita terlupa; yang ketiga, wamastukrihu alaih, disebabkan paksaan ataupun ada paksaan di situ. Ini tiga perkara. Ini merupakan satu, bagi saya, satu khabar gembira kepada kita tuan-tuan sekalian, kerana pengampunan Allah itu apakah nikmat yang besar selain daripada Allah ampunkan kita. Bagi mereka yang ada kitab, boleh merujuk, tuan-tuan dah tanggih dah kitab itu, kulit belakang. Tuan-tuan boleh melihat muka surat 565. Saya nampak dalam stream ya saya ini gambar statik. Sama ada masih boleh diikuti oleh rakan-rakan yang mengikuti kita dari pelantar stream ya ataupun YouTube dan Facebook, ataupun tidak, wallahu alam, nampak macam ada gangguan-gangguan di situ. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima, amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi-tarjamatihim, amin ya rabbal alamin. Kandungan hadis ini subtopik pertama untuk kita cuba fahami melalui huraian daripada dua pengarang yang hebat ini. Pengertian umum bagi hadis ini, tuan-tuan, hadis kita ini adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah daripada asbab daripada tempias kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dibuat benda yang dilarang ataupun dia melakukan apa yang disuruh tetapi tidak sempurna dengan sengaja. Dia melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja. Ataupun dia melakukan kewajipan tapi tidak sempurna dengan sengaja. Maka dia tidak akan dicela di dunia dan tidak akan diazab di akhirat apa-apa nanti. Kalau sekiranya tuan-tuan sekalian, ia melakukan semua perkara-perkara itu dalam keadaan terlupa atau dia dipaksa. Dalam keadaan, dua keadaan, terlupa ataupun dia dipaksa. Ini tuan-tuan sekalian, secara umumnya, makna umum hadis ini begitulah. Apa yang datang dalam hidup kita ini antara perkara yang disuruh oleh Allah
dengan per-

perkara yang dilarang oleh Allah. Dua perkara ini kita kena jaga betul. Apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Kalau apa yang dilarang kita buat dalam keadaan biasa, kita dapat dosa. Hadis sebelum ini yang kita dah baca tentang niat. Man hamma, niat baik, niat buruk. Niat baik dapat berapa, buat apa yang diniatkan yang baik itu dapat berapa pahala. Niat buruk dapat apa, kalau kita batalkan niat buruk itu dapat apa, kalau kita teruskan niat jahat itu dapat apa. Ini kita dah mudarasahkan dalam hadis sebelum ini. Kalau perkara yang disuruh itu kita lakukan tapi tak sempurna, atau perkara yang dilarang itu kita buat, namun kalau kita buat dalam keadaan kita terlupa, nisyan, atau mustukrihu alaihi, dia melakukan perkara ini atau meninggalkan perkara itu dalam keadaan ia dipaksa. Contohnya ustaz, insyaallah kalau tuan-tuan tekun mengikuti mudarasah ini, tuan-tuan akan jumpa banyak contoh-contoh yang sangat real, contoh-contoh yang realistik, insyaallah. Cuma perlu kepada kesabaran. Menuntut ilmu pun perlu sabar. Kita lalui dengan tenang-tenang insyaAllah. Sesungguhnya dia ada 12 subtopik tertulisan panjang ni, sebabnya merangkum banyak contoh-contoh keampunan yang Allah berikan lantaran kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tersalah, tak sengaja, terlupa dan juga terpaksa. Sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala buat umat ini amatlah besar. Sangat banyak. Untung sangat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita banyak kena banyak berterima kasih dengan cara syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidup kita ini diizinkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kelebihan kurniaan Allah beri kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah meringankan taklif. Taklif ni maksudnya bebanan, tanggungjawab diringankan kepada kita. Tidak seperti umat-umat sebelum ini. Apa contohnya? Datang dah contoh. Dulu Bani Israel, apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk melakukan satu pekerjaan, lalu mereka mengingkarinya dan ataupun tidak melaksanakannya, atau apabila mereka dilarang untuk melakukan perkara itu lalu mereka melakukannya. Dulu Bani Israel bila begitu, apa Allah buat pada mereka? Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan seksaan terhadap mereka dan menghukum mereka di dunia ni lagi. Itu yang berlaku kepada Bani Israel. Ada satu soalan pakcik sejarah cikgu. Ustaz, yang mana perlu diberikan keutamaan antara majlis ilmu dengan majlis salawat? Itu bagus. Ilmu yang kita tuntut itu kita kena kategorikan. Ia menjadi ilmu fardu ain untuk kita ataupun ia bukan fardu ain untuk kita. Saya bagi contoh untuk mudah faham. Masjid besar. Di sana ada satu kelompok majlis salawat. Kemudian tidak jauh daripada situ ada majlis ilmu. Mana kita nak dahulukan? Tuan-tuan, dua-dua dapat pahala. Ini perkara yang dipanggil sepakat. Sama ada duduk majlis ilmu atau majlis selawat, dapat pahala dua-dua. Cuma ditanya mana lebih utama. Afdaliyah, aulawiyat. Jadi kita tengok majlis ilmu itu adakah bagi diri kita fardu ain. Contohnya kita terpanggil nama kita untuk menunaikan fardu haji dan kita akan terbang 2-3 hari lagi. Maka menuntut ilmu mengenai fardu haji itu adalah fardu ain untuk dia. Maka dia kena utamakan menuntut fardu ain. Bukan meremehkan majlis selawat. Tidak, ini disebut keutamaan. Dipanggil fil al-awlawiyat. Terima kasih, Cik Amin. Tapi jika sekiranya saya CA itu dah 2 kali pergi haji, kemudian ilmu yang diajarkan di kelas berkenaan mengenai ilmu fardu haji, dan dia bukan guru nak mengajar orang mengenai ibadat haji,
Maka ilmu yang disampaikan di kelas itu bukan fardu ain untuk diri dia. Dan dia boleh memilih untuk duduk dalam majlis salawat. Nah, jadi di situ kena ada kecekapan untuk menilai aulawiyat. Kita kena letakkan dulu perkara fardu mesti atas daripada perkara sunat. Yang fardu pula kita tengok fardu ain mesti didahulukan daripada fardu kifayah. Nah, itu dipanggil kita menyusun dengan baik tentang keutamaan. Satu kitab yang biasa dibaca ialah Fiqh al-Aulawiyat, Fiqh keutamaan. Baik. Sekali lagi kita kata bukan meremeh selawat ataupun meremeh majlis ilmu. Dua-dua dapat pahala, tetapi menjawab pertanyaan mana yang lebih perlu kita berikan keutamaan. Baik. Bagi saya, tuan-tuan sekalian, hari ini menjadi keutamaan bagi orang yang rajin. Untuk hari ini, bagi pandangan saya, bagi mereka yang rajin mengaji. Mengaji ni belajarlah, macam tuan-tuan dan perempuan ni lah. Sanggup duduk di hadapan peranti masing-masing ataupun buka telinga di hadapan dekat peranti masing-masing sebab nak majlis ilmu. Itu bagus. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, ilmu yang perlu untuk diberi keutamaan pada hari ini untuk kita pakai sendiri adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Daripada bersih hati, barulah lahir diterjemahkan adab dan nilai. Saya pernah sebut pada tuan-tuan hari itu, ilmu yang sedikit boleh ditampung dengan adab yang tinggi. Tetapi ilmu yang banyak, hebat, ilmu yang tinggi tidak mampu untuk ditampung dengan adab yang rendah. Ramai orang seperti kita menuntut ilmu tapi biadab dan tidak ada adab. Hatta ketika menyampaikan ilmu pun sudah tidak beradab. Walaupun ilmunya tinggi. Jadi ilmu yang tinggi tidak mampu ditampung oleh adab yang rendah. Tetapi adab yang tinggi boleh menampung ilmu yang rendah. Ilmu menghormati orang tua. Itu saja yang dia tahu. Ketika orang tua datang, diamalkan ilmu itu. Orang tak akan tanya ilmunya tinggi mana, tetapi orang lebih tertarik dengan adabnya. Baik. Untuk Bani Israel dulu, bila dia melakukan perkara yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang disuruh, Allah Subhanahu Wa Taala segerakan azab untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melayani umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan layanan yang sangat istimewa. Tidak seperti Allah melayan Bani Israel. Allah telah memperkenankan doa umat ini. Yang ini kita boleh baca, tuan-tuan sekalian, doa ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa umat ini yang diajarkan kepada mereka. Ketika Allah berfirman, doa ini adalah doa dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sampai sini saja. Wa'afu'ana waghfirlana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Seterusnya lah. Saya rasa rata-rata kita boleh hafal doa ini. Berada dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa ini apa? Tuan-tuan mahu kita tekuni apa doa ni? Apa intipati konten doa ini yang berjaya, yang diperkenankan oleh Allah membezakan layanan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun jika kami tersalah. Allahu Akbar. Matching tak dengan ayat, dengan hadis yang kita baca? Ya, matching. Ataupun selari dengan ayat yang kita baca, hadis yang kita baca dengan doa ni tadi, surah Al-Baqarah ayat 286 dan 287 surah Al-Baqarah. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami, innasina, kalau kami lupa, au akhtana, ataupun kami tersalah, tersilap. Rabbana, berapa kali Rabbana di situ? Diulang-ulang kali, 2-3 kali diulang. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
Janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan-bebanan yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, seperti Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Diterima, diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat silap, tersilap dan terlupa, Allah tidak hukum kita. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa juga bebanan yang tertimpa kepada kita, bebanan itu sebenarnya mampu kita pikul, tidak seperti bebanan umat-umat sebelum ini. Sebab itu kalau kita diuji dengan Allah Taala, oleh Allah Taala, dengan penyakit, dengan apa-apa problem, sebenarnya kita mampu mengatasinya, tapi makan masa, lambat ataupun cepat. Tuan-tuan sekalian, doa inilah yang diperkenankan oleh Allah membezakan kita dengan Bani Israel. Ini adalah tempias daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah memaafkan dosa atau kesalahan orang yang melakukannya dalam keadaan tersalah ataupun terlupa, dan dia tidak menghukumnya. Allah tidak akan menghukum kita. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Menarik tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tajuk ini saja diulas panjang sampai 2-3 muka surat. InsyaAllah saya rasa takat ini dulu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk Koma Aja menemani anda dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan untuk ketika ini segmen atau Koma 7.12 bersama saya Faizal Zainal Abidin yang akan bersama anda dari detik ini hingga 12 tengah malam. Terima kasih diucapkan kepada DJ Aida yang bersama anda dalam pertemuan Moh Gebang sebentar tadi. Diharapkan anda semua terhibur dengan sajian yang telah disajikan untuk anda bermula dari 6 pagi. InsyaAllah, harapnya berpuas hati dengan sajian yang akan saya sajikan kepada anda pula. Masanya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, Isnin 25 Mei 2026, tepat pukul 7.25 minit malam seketika nanti. Yang memandu ketika ini diharapkan selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan, jadi hati-hati. Akibat hujan, jalan raya licin. Kita harapkan pemanduan kita pemanduan yang selamat. Dan penantian mereka yang berada di rumah menantikan ketibaan kita, penantian yang membahagiakan. Kerana status yang dimuat naik oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 6.55 minit petang sebentar tadi, amaran ribut petir dan juga hujan lebat melibatkan kawasan Larut, Matang dan juga Selama serta Hulu Perak. Jadi hati-hati, mungkin ada kawasan-kawasan yang digenangi air ketika ini . Kerana di perkarangan kompleks RTM di Ipoh ni juga redup je. Kita hiasi malam ini dengan irama yang memenuhi hati nurani kita, dengan irama nasyid untuk anda semua. Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita.

0: syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru bertaubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu, yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia taubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: nyonge-nyonge juga. Moh kita berame. Dengarkan Perak FM untuk koma aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Boleh berseran di Radio Malaysia Perak FM, 7:48 minit malam pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Semana atau koma 7:12 bersama saya Faizal Zain Abidin. InsyaAllah dari detik 7 malam menuju ke pukul 12:30 malam. Status yang dimuat naik oleh Plus Line di ya, laman X-nya, iaitu berkenaan dengan kereta rosak di lori rosak di lori rosak di kilometer 265.3 dari Kuala Kangsa ke Ipoh Utara pada pukul 5.36 tadi, dan statusnya telah pun selesai pada pukul 6.54, namun trafik masih lagi perlahan ya. Bagaimana keadaan ketika ini, anda boleh kongsikan dengan kami jika anda ada info maklumat tentang keadaan trafik di atas sebuah raya di mana saja. Boleh kongsikan di talian 010-275-5 di talian WhatsApp Perak FM. Okay? Yang memandu ketika ini, hati-hati. Mungkin ada kawasan-kawasan yang dibasahi hujan ya. Seperti mana yang dimuat naik oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pada pukul 6.55 minit petang, dijadualkan hingga pukul 9 malam, amaran ribut petir dan juga hujan lebat melibatkan kawasan Larut, Matang dan Selama serta Hulu Perak untuk negeri Perak ni ya. Jadi hati-hatilah memandu. Menuju ke pukul 8 malam seketika nanti, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.40 minit malam, teman kita seketika nanti.

0: de playó, lo gatego.
1: Zaman sekarang ni, sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
2: Jadi apa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat aja dalam sungai tu.
1: Ada mengkalau air sungai dah tak nin, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
2: Itu kalau cerita bak air sungai sudah tak nen, Yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nen aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamuannya? Barulah sedap sikit negoknya.
1: Udah ke situ pula, yeah.
3: Era FM.

0: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia, Perak FM untuk Koma Aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh keseriusan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk Koma Aja. Pertemuan kita di edisi Isnin 25 Mei 2026. Sama saya Faizal Zainal Abidin dalam segmen Ata Koma 7.12 malam. Tepat pukul 8.06 minit malam pertemuan kita ketika ini. Dan kita buka ruang untuk anda buat pilihan lagu. Silakan seleksi pendengar. Jadi harap-harapnya buat pilihan lagu-lagu yang berbeza daripada kebiasaan lah, ya. Hantarkan kiriman anda, pesanan anda ke talian WhatsApp Rumah Hijau kita 010-200-7055 010-210-200-7055. Okey, itu di Rumah Hijau kita. Ada dah yang dah bersama kita ni di Rumah Hijau. Jadi silakan, silakan, silakan. 010-200-7055.
0: Dengarkan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk Koma Aja.
2: Okey, untuk Koma Aja, ya. Ha. Silakan, silakan. Kita nak tunaikan kiriman daripada siapa ni? Kita tengok. Kita tengok sekejap. Oh, terima kasih Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua kawan-kawan. Okey. Kak Mawar beraya di mana, Kak Mawar? Beraya di Kampar lah, ya. Okey, okey. Tahniah Kak Mawar, ya. Okey. Kiriman yang ke seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Cuaca dekat mana ni? Tak nyatakan siapa ni. Kak Cemur. Oh, ni Kak Liza. Kak Liza Cemur. Dari kampung Cik Zainal Cemur. Katanya cuaca dekat sini siang tadi panas lit-lit. Nah, malam hujan lebat. Malam ni katanya nak buat pintar lagu. Dan dengan Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi, untuk hiburan hati sendiri, ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Untuk warga kerja Perak FM pada malam ni, terima kasih yang sedang bertugas. Terima kasih. Tak kira di mana saja anda berada pun, semua pendengar-pendengar setiap Perak FM, okay? Hadir mendengarkan radio Perak FM nombor 1 orang Perak. Terima kasih Kak Liza kita. Okay. Seterusnya daripada siapa ni? Aha, Annie Pokok Asam Tepin. Katanya lagu permintaan beliau dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku, untuk hiburan Nurfiza Aini, Muhammad Ramli dan juga Suhaimi Saleh, Ada di Sini Ada Sana. Masa riang rasa hebat dengan lagu terpesona, apalagi bila duduk dekat. Salam Aidul Adha untuk warga kerja Perak FM dan juga semua sahabat-sahabat Perak FM. Terima kasih Annie Pokok Asam Tipin dan juga Cici Ayam dari Batu Gajah. Lagu yang dipilihnya Tergamak Kau dengan UKs. Okay? Okay, selamat bersiaran bersama di live TikTok Perak FM pada malam ni. Namun terlebih dahulu, sebelum saya putarkan kiriman pilihan rakan-rakan kita, kita dengar dulu lagu dengan Kaibah dan juga Aina Abdul, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Perak FM, hiburan berinformasi untuk Koma Aja.
3: Untuk Koma Aja.
4: Tak Koma Aja.
3: Untuk Koma Aja.

0: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main hal suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjukkan orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau pusat saya Ipan Haris untuk pendengar setiap RFM untuk kami aja.
1: Anda pilih kami siap.

0: istiqomah.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar, kan? Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya, tak boleh lah. Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia taubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: kepadanya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: untuk komen.
1: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.
2: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Great 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
0: Ikuti Utama 9 malam sebentar lagi.
3: Korang tak tahu nombor baru WhatsApp
0: Fair
3: FM?
0: 010-2007-055.
3: Simpan tau, jangan silap. Fair FM untuk korang.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Faizal dalam pertemuan kita di edisi Isnin 25 Mei 2026 dan telah pun melangkah ke 9 Zulhijjah 1447 Hijrah dengan berkumandangnya azan Maghrib sekitar tadi. Dan seketika nanti kita akan ikuti berita dalam utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Untuk itu, sama-sama kita teruskan bersama dengan Pak Uda lagu yang berjudul One Lebo. Pera FM, hiburan berinformasi untuk kau mengaja.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Dengan lagu-lagu ini,

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 Malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kita nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perbaharaan logat Perak kita hari ini ialah Gela Mayo. Ha, kamu nak tahu apa maknanya Gela Mayo tu? Gela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino dah. Dah tak berapa nak terang. Dah tak berapa nak nampak.
1: Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yang pakai hari ni lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayuk, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayuk.
3: Baju,

0: FM
1: di frekuensi 95.6
2: untuk komen aja.
3: Merah FM, hiburan berinformasi.
4: Kau tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
5: 010-2007-055.
4: Pain tahu, jangan silap. FM untuk kau main je.
6: Seleksi pendengar.
7: Koma yang pilih lagu, kami siarkan.
8: WhatsApp aja 010-2007-055. Dengar koma, jangan tak dengar.
9: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
10: Jom bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Bersiaran 18 jam sehari, dimulakan dengan Gegor Pagi 6:10. Yop-yong 10:02, Moh Gebang 2:07 dan kini Atta Koma 7 hingga 12:30 malam. Sama saya Faizal. Ayam tanyakan waktu 9.21 minit malam setelah kita ikuti utama Perak FM. Utama 9 malam dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur sebentar tadi. Yang bersama kita di TikTok Perak FM. Terima kasih. Alhamdulillah. Mama Fikri. Bagi hadiah terbaik. Semoga murah rezeki anda. Kak Anum Sabilah katanya dah minta lagu di rumah hijau kita. Ada yang tegur batuk lagi ke? Dia tak batuk sebenarnya. Tapi bila dalam keadaan sejuk ni, jadi kata dekat betul. Okey, ramai di live Twitter kita ni. Terima kasih Wan Azwan, Bunga Sakura, wow, Jamil Suhaimi, antaranya lagi. Oh, DJ Mim juga bersama kita pada malam ni. Yong Marhamah Maridin, Muzi Azhari, Lan 5095. Okey, Kak Zah Tamang Betuah juga ada. Baik, kita tinjau rumah hijau kita untuk pilihan lagu. Rakan-rakan kita buat pilihan lagu ni. Untuk lagu yang pertama selepas berita ni. Dimasuk, dah pun masuk jam ketiga kita, tugasan saya dalam pertemuan atas koma ni. Yang pertama di jam ketiga ni, Kak No, JB. Salam Kak No. Malam ni nak minta lagu dari dengan Osman Ghani, Pemergian Lizawati. Macam mana lagu tu kita dengar nanti ya. Buat semua yang mengenali Kak No, juga untuk warga kerja Perak FM pada malam ni. Terima kasih Kak No. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Kak No ucapkan. Maaf Zahir dan Batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Noh. Abang Fendi Jelapang, apa khabar Abang Fendi? Okey, selamat malam. Waalaikumsalam Abang Fendi. Jawab salam dulu. Di kesempatan ini, ucapan selamat hari jadi kepada birasnya, iaitu Nur Zila binti Tajuddin. Moga dalam redha dan rahmat Allah selalu. Katanya nak minta lagu dan dengan sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Ambil sedihnya, buat hiburan semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan taulan yang mengenali Abang Fendi Jelapang. Selamat Hari Raya Korban. Maaf Zahir dan Batin juga buat warga kerja Perak FM pada malam ni yang bertugas. Pandu hati-hati nanti balik ya. Cermat sentiasa, selamat. Amin. Terima kasih Abang Fendi. Rakan kita ni, Abang Fendi Jelapang . Okey, yang ketiga seterusnya kita tengok siapa pula ni dengan lagunya Joget Siapa Dia. Wan datangnya daripada Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang. Malam ni katanya nak minta satu lagu dengan Wan, Joget Siapa Dia. Baik, boleh Wan? Boleh Muhammad Suhaimi. 143 tu apa makna tu? Tanyalah juga kan. Okey, dan yang terakhir daripada Wan Kelang. Selamat malam Wan dari Kelang Sangor. Katanya nak dengar lagu dendangan kumpulan Mega, Bayangan Gurauan, buat warga kerja Perak FM pada malam ni. Terima kasih. Tak lupa kepada pendengar setiap Perak FM. Ucapan Wan kepada yang memandu, pandu hati-hati ya kenderaan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Tak lupa juga selamat Hari Raya Aidil Adha nanti yang bakal kita sambut hari apa? InsyaAllah hari Rabu. Okey. Apa-apa pun, 9.25 minit malam. Lengkap saya dah bacakan kiriman rakan-rakan kita. Kita berhibur dengan dendangan daripada Osman Ghani, Pemergian Lizawati. Terafem, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
9: Jom bersama kami hingga 12.30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

0: laman WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sunyi dah sikit, kita tengah seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tengah kuasa seorang-seorang ni tak ada nak buat apa, dengar Fera FM sajalah, Fera FM lah menemaninya.
2: Bro Jo, Fera FM untuk siapa bro?
1: Untuk koma aja.
3: Untuk koma je.
4: Tak koma je.
3: Untuk koma je.
5: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: FM hiburan berinformasi untuk koma aja melangkah ke pukul 9.47 minit malam. Pertemuan kita ketika ini, alhamdulillah, syukur. Mungkin ada yang tengah buat ketupat. Maklumlah, nak sambut raya ni. Nak sambut raya korban. Ada yang buat korban ni. Syukur. Walaupun kosnya makin meningkat, memanglah. Mana ada zaman sekarang ni, dia semua makin meningkat. Tapi teman ingat lagi dulu masa kecil-kecil ayah teman masuk kucu untuk korban ni berapa ratus je dulu? Bawah 500 rasanya. Tapi makin meningkat-meningkat sekarang ni, ada kawasan yang 800, 800 setengah, 900 pun ada dah. Tapi itulah, sekali selagi kita mampu, kita berkorban lah. Menunjukkan kita menyahut seruan agar turut berkorban, berkongsi rezeki dengan mereka yang tak mampu. InsyaAllah teman akan terus berkorban. Okey, terima kasih rakan-rakan di live TikTok kita ni. Berapa dah like kita ni? 8.5K, sendu sikit malam ni ni. Kak Anam Sabila kata, come on, lekat, come on. Tetek skill, luncur. Terima kasih. Ustazah Cik Tau, waalaikumsalam. Ibra Anglers, bagi hadiah terbaik. Terima kasih, brother. Tok P, bagi hadiah juga. Marvelous, follow. Terima kasih. Ustazah Cik Tau, nak buat bintang lagu. Ustazah, di rumah hijau wasabi kita ni. Dah berbuih dah mulut teman bagi tahun ni. 010-200-7055. 010-200-7055. Talian rumah hijau wasabi ya. Kalau hantar ke sana, teman baca nanti, teman petik dari sana lah. Ustazah Cik Tau banyak, oi, dari Teronoh. Bila sebut Teronoh ni, teringat arwah mak saya ni. Dia kata seronok dengar Teronoh, dia kata dengar mesra. Orang tua-tua kan. Cik Ya dari Bandar Baru Putra, terima kasih Cik Ya. Salam perkenalan daripada saya, Cik Ustazah Cik Tau Faizal di sini, okay? Diam tak diam dah setahun dah teman di sini. Alhamdulillah yang menerima kehadiran teman ni. Dan Kak Zah, okay, betul. Kak Zah tahu betul, peminat orang lama, kata Ustazah Cik Taya. InsyaAllah, Shana K, 21. InsyaAllah. Raya pertama teman koja lagi. Raya koja lagi. Siapa lagi ni? Ustazah Cik Tau kata zaman dia arwah DJ OBA. Ya, tu lama dah tu kan. Yub Ajis. Ya, betul. Okey, selamat raya, kata Kak Ita Chot. Antaranya lagi. Baik, alhamdulillah. Teman di sini, alhamdulillah, baik adanya. Waalaikumsalam Kak Nazila. Channel ni. Katanya Mitrius. Betul ke saya sebut nama ni? Kecil benar tulisannya. Assalamualaikum. Saya sangkut dekat Petro Farm. Boleh tengok video TikTok baru. Okey. Harap ada yang boleh bantu. Waktu dia sangkut kawan kita ni. Nak bantuan macam mana? Azizah Said. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam Adik Doha. Selamat malam pada Perak FM. Terima kasih untuk koma aja. Singgah sebentar. Terima kasih Ibrah Inglis. Rasid Ahmad, antaranya lagi Tok P nak lagu raya. Boleh Tok P di rumah hijau buat permintaan di rumah hijau. Salurkan permintaan anda di rumah hijau. Buaya darat, buaya sungai, buaya air masih, kata Ibrahim. Air lain macam ni. Petaling jaya sejuk malam ni, petang tadi hujan lebat. Okey. Okey, antaranya lagi Khairul, waalaikumsalam, selamat raya. Azam Rawi Al-Wahabi, awak dah cup kepala dulu. Oh ni, kepala lembu lah ni. Tapi kalau nak cup pun cup juga ya. Tapi kena minta izin pada rakan-rakan kita yang buat korban tu. Baru ya teman akad daging korban teman. Kalau buat korban pun teman tak mau minta banyak. Teman nak minta dalam 2 kilo ya. Lebih tu kita buat kenuri lah. Nak makan sikit lah. Yang lain kita buat kenuri. Alhamdulillah. Mukhtar Hasni, waalaikumsalam. Salam adat Tuhan. Baik, Kita tunaikan, kita jengah-jengah di rumah hijau kita, Wasabi Rumah Hijau 010-270-55. Abdul Hanif Musa dari Manjoy katanya permintaan lagu daripada kumpulan Sweet Charity berjudul Haji, ditujukan untuk grup sekolah Lebroy batch 1977 dan 1981. Saya pun tak pernah dengar lagi lagu dia dengan Sweet Charity yang berjudul Haji ni ada. Nanti kita dengar ya. Kebetulan kita bakal menyambut Raya Haji, Raya Kurban. Ini datangnya daripada Umilang Banggol Belimbing. Waalaikumsalam Umilang. Okey, lagu permintaan pilihan daripada Umilang, dendangan Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Ucapan untuk pelanggan Dapur Abel, selamat menjamu selera dan selamat Hari Raya Korban untuk semua pendengar Perak FM. Terima kasih Umilang. Banggol mana tadi? Banggol Belimbing. Banggol Belimbing kat mana? Maaf, teman tak tahu. Tanya aje lah. Okey, Abdul Hanif sudah tadi kan? Betul? Okey, waalaikumsalam. Kiriman salam daripada, ucapan salam daripada Kak Ita Chot buat Hani. Okey. Buat tadi hujan lebat ni kiriman pada pukul 8.18 minit malam tadi. Kak Ita nak dengar lagu Rayuan di Bujak Genting. Ambil sedihnya lagu ni. Dia nak kumpulan etiquette untuk hiburan sahabat-sahabat di CJU buat rakan-rakan Buku Biru dan warga kerja Perak FM pada malam ni. Semoga semuanya terhibur. Selamat Hari Raya Adil Atuhab, maaf Zahir dan Batin. Terima kasih Kak Ita Chot Botani. Dan yang terakhir ketika ini, sebelum kita mendengarkan lagu permintaan rakan kita yang pertama tadi ni, kita tunaikan juga, saya nak bacakan juga Mi dari Teluk Intan. Waalaikumsalam Mi. Nak minta siarkan lagu Jom Balik Raya Way oleh Boy PJ. Boleh. Untuk hiburan Wak Manap dan semua pendengar. Dengan ucapan selamat Hari Raya Adil Adha, maaf Zahir dan Batin. Hari-hari pulang ke kampung. Hari-hari balik kampung. Mana kata duduk di kampung lah Tak duduk di luar perantauan lah Tapi tak apalah. Kampung ke, perantauan ke, yang penting masih lagi dalam Malaysia. Kalau kita duduk di luar negara tu, macam mana? Hati sedih aja dengan lagu raya kan? Tak apalah Apa-apa pun, Perak FM menemani anda walau di mana saja anda berada. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Perak FM dan juga siaran lain di RTM. Terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum mengaja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.
1: Di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
1: Jom bersama kami di Pira FM hingga 12.30 malam. Okey, 18 jam sehari bersiaran untuk koma saja. Daripada pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan pertemuan kita pukul 10.15 minit malam ketika ini. Jam di tangan teman pun tepat-tepat pukul 10.15 minit malam dah. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tanya-tanya ya. Teman pakai jam lain sikit hari ni. Nampak? Daripada minggu lepas kita mana pakai dah. Tahun ni dapat dua hadiah birthday. Satu topi, satu jam. Yang ni daripada keluarga, daripada sahabat-sahabat, pendengar. Ada juga dapat jam rumah dengan kek dan juga jambak buket coklat. Alhamdulillah, berkongsi rezeki dengan teman, meraihkan hari ulang tahun. Dan ada yang sambut ulang tahun 24 bulan kemarin, DJ Ellie. Kak Ellie, happy birthday. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, cemerlang dalam dunia penyiaran. Siapa yang ucap tadi? Ada tadi Syarul Tepin. Terima kasih Syarul. Mengucapkan ucapan ulang tahun untuk DJ Ellie. Okey, semoga ibu pada Syarul juga akan sembuh segera. InsyaAllah. Baik, kita teruskan dengan rakan-rakan kita di rumah di live TikTok ni. Siapa ni yang ada ni? Terima kasih Kak Azizah Bahar, insan kesepian jam baru. Insan kesepian, nama macam judul lagu Intan Ku Kesepian, Kumpulan Wings dulu kan. Album pertama tu . Okey, Yusfaz Yufa. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Sik Azizah Bahar, siapa lagi ni? Kak Ita Chot, Pak Tam Lemang. Pak Tam Lemang, tempat baru kat mana Pak Tam? Pak Tam tak abang lagi ni. Tempat baru dia dekat mana ni? Saya pun tak tahu. Pak Tam Lemang ni dia meninggal lemang di sini petang ni. Teman suka lah makan lemang dia. Tapi itulah, dah bertahun-tahun tak jumpa. Insan kesepian kata ini orangnya baru tengok rupa. Rupa teman macam ni lah. Manis tiada, handsome pun tiada, tapi macam inilah muka teman. Ibrahim, terima kasih sahabat. Syarwani, hai semua, kata Syarwani. Semoga kembali sihat lah Wani . Alhamdulillah. Okey, ramai yang tanyakan keadaan Wani sekarang ni, menjalani rawatan. Okey. Siapa lagi ni? Hakim, terima kasih. Sir Remy Harada. Orang Bera Pahang hadir malam ni. Terbaik orang Bera. Dia kena sebut Bera. Kalau sebut Bra ni, dia jadi bengkak. Bra, orang Kedah dia kata Bra ni Bra. Bra bengkak. Bengkak cantik tu kan. Bra lah. Kalau sakit kaki apa ke, dia membengkak tu, dia kata Bra. Aduh, hai, tak mau sakit. Anti Siti, waalaikumsalam. Salam Aidil Adha. Mukhtar Hasni. Antaranya lagi Khairul, Siti Nur 5706, waalaikumsalam. Suheri Muhammad, alright. Ibrahim Inggris kata Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor hadir. Okey, macam mana keadaan cuaca di sana Abang Ibra? Bera di Kedah lain makna bengkok. Bera Okey, itu kata Yus Fazli Yufa. Wan Sik ni. Dia faham lah tu. Okey. Kak Ita Chot baru balik dari 9. Tetap bersama Perak FM walau di mana saja berada. Okey. Baik, kita jengah-jengah di Wasabi Rumah Hijau kita. Rakan-rakan kita yang berada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin dari Sungai Petani, Negeri Jelapang Padi, katanya nak minta diputarkan lagu dengan Usop, Sayangi Dia, artis kelahiran dari Kedah juga ni. Dia bagi 3 judul lagu, teman pilih Sayangi Dia. Terima kasih untuk hiburan semua yang bersama Perak FM pada malam ni, katanya. Terima kasih banyak-banyak DJ Faizal. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa tadi? Yasmin. Alright. Okey, kita teruskan lagi dengan kiriman rakan-rakan kita pada malam ni. Yang lain pula, tadi Yasmin sudah. Ini yang kedua ini, lagu dengan Allahyarham Datuk Syarifah Aini. Waalaikumsalam Kak Sal dari Cangkat Lada. Ucapan selamat selamat malam kepada semua pendengar Perak FM dan DJ yang bertugas pada malam ni. Terima kasih Kak Sal. Dan nak tuju lagu yang berjudul Hatiku Hatimu dinyanyikan oleh Sharifah Aini. Semoga terhibur lah Kak Sal dan juga semua yang mengenali Kak Sal dari Cangkat Lada. Baik, Cik Hashim, Cik Hisham Samsudin dari Cenderombalai. Dia kata macam, koma ke Cik Hisham Samsudin dari Cenderombalai ni? Dia dia macam tu yang sebut kan. Dia bukan balai tau, dia balai. Okey, betul ya Cik Hisham? Tapi kalau tengok mukanya ni, oi, ala-ala Remy Ishak, Datuk Remy Ishak ya. Waalaikumsalam Cik Hisham. Katanya malam ni ucapan selamat menyambut hari jadi kepada Cik Ali. Ni yang ni ialah yang sebut tadi ni. Okey. Tak sempat nak ucap masa DJ Ali sedang bertugas katanya. Semoga sukses dalam bidang penyiaran. Okey. Alright. Katanya malam ni nak dengar lagu Mengapa. Dia dengan Nicky Astria. Wow. Untuk hiburan diri sendiri, juga untuk Syah di Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat, Langkap dan juga semua cikgu-cikgunya yang berada di Teluk Intan. Semoga cikgu sihat selalu dan smart selalu. Cikgu mesti smart lah kan. Budimu kekenang buat selamanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pada malam ni. Terima kasih. Alright, terima kasih Cik Hisham Cenderombalai. Ni seorang yang menghargai jasa guru ni kita semua hargai jasa guru kita. Karena tanpa didikan guru, tak adalah kita di tempat kita sekarang ni. Nak membaca pun tak pandai. Sabarnya seorang guru. Bukan setakat mengajar saja. Bukan setakat mengajar kita mengenal huruf, pandai membaca. Lebih dari itu menjalani kehidupan. Okey, terima kasih juga kepada Azmar Rizal dari Kampung Sri Redang Punggur Tanjung Keramat Langkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuacanya di kawasannya tak hujan malam ni, panas seharian. Okey. Seleksi malam ni lagu yang berjudul Kisah Hati dengan Datin Aliyah untuk hiburan sendiri juga untuk semua saudara mara yang mengenali Azman Rizal walau di mana jua berada dan juga semua cikgunya di Teluk dan sahabat Perak FM. Semoga terhibur dengan lagu ini dan selamat bercuti. Terima kasih. Azman Rizal ni mesti kenal dengan Cik Hisham daripada Cenderombalai tadi kan. Okey, semoga terhibur. Jom kita berhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Dimulakan dengan Yasmin tadi ya. Lagu dia dengan Usop. Sayangi dia. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
2: Saya Luk dari Kampung Loh Karat. Jom dengar Radio Perak FM untuk kamu aja.

0: Kelantan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam. Era FM.
3: Seleksi pendengar di Radio Malaysia Perak.

0: saya buka orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Kare. Depan kotak kereta api, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak pun cip tang ni dekat parit.
1: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Yang baru di Era FM.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Oi, ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
1: Ramai yang bengkin, Yong. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka demo ni.
0: Elok sangat itu, Yong. Pasal demo bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
1: Itu cikgu, Yong. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
0: Kalau bini tu bengkin pun, bersebab you, oh.

0: Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Bukalah radio. Radio Malaysia.
4: Untuk kau meraja.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: saya WhatsApp orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala lewat mana, Mika?
0: Gare. Depan kota tetapi jembatan Victoria Bridge.
2: Awak ini kan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini bagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak Kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Cuba je.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama Pera FM. Walau di mana saja anda berada, tetap memilih Pera FM sebagai teman siaran dalam hidup anda, maupun yang berada berehat di rumah ataupun yang masih lagi bertugas seperti mana saya, maupun yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan di live TikTok kita tadi, ramai ya, dan juga di WhatsApp Pera FM pada malam ni yang mengirimkan lagu-lagu, memilih lagu-lagu untuk diputarkan. Semoga perkongsian daripada kami di Pera FM pada malam ni, pada dari siang tadi hingga detik malam ini, memuaskan hati anda. Pera FM akan beralih bersambung siar ke National FM daripada pukul 12 malam nanti hingga pukul 6 pagi, dan akan kembali esok dalam pertemuan kita hari Selasa bersama dengan DJ Mas yang akan mewarnai Gegar Pagi 6.10. Dan mewakili rakan penolong jurutera di Bilik Pesat Kawalan, iaitu Zuraini Osman dan juga Fairuz Izzulfian Cik Osman, yang tinggalkan anda dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh Ustaz Said Salahuddin, dan juga doa penutup sesi. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

persembahan Khalifah dengan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Melalui Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapat rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Aku dah kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional

0: Lepas 2 sim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu, tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban, banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda semua, okey? Ada juga ribut petir hujan dan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Serama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertanam Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Marudi, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Balu Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Ida Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, sama lagi Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Sama lagi, sama lagi Ida TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon-pon-pon, macam gitulah. Semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi? Kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dapur Cik Nah. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah, percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur, LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan, berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya ke KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Yeo Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terenok, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jadid Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina Dipi dari Dungun, aku Zah Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dektan, Mama Kila. Okey, so, Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun Salina, hati hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Mazia Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua, luncur terus. Terus berhibur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Kemuruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Ha, yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Ha, penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zalihan, Syaz Mizal Alif, ada Irma Irina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu. Kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam. 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dengan Alif saya, Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Rozaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Daharan, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo ada dari Cerah. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli, dari kami di RTM, Joget Raya di Udara.
untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Dan sebuah lagu ciptaan Eddie Hamidiri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Di Adaha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2:04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Korban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir, Queen of Smoking. Ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan dah sampai kampung dah, okay. Kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Zal 81, Black White, Era GB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha. Siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light. Mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dalam pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasih buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada roh.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan, di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah. Seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda ada juga yang dilaporkan, walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So, jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu. Ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping. Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman. Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Adakalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggagalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Inilah Masa Dengan Patahnya Saya Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikirkan apa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang meloporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay, happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ha, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskanlah. 3:28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Taala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh yeah, cuti panjang ni, ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hal ke mana destinasi anda? Ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsortium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad ya, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah, saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Kerja berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo lirik oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya, jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap, pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur rimang walaupun menguap, tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ini jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti dia kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi, D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulang eh. Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi merusakan lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Kemana lagi? Ke Bollywood lah, merusakan lagu ini. Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka, 1000 tahun takkan mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan kan? Tak mana-mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuk di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil kata orang tu hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa kan. So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je Gerik Se. Betul lah, orang Singapura kan, orang Singapura memang macam tu kan, Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jirena Hashim, kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah, habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah, jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah bersediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan, Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, Ujian dan juga Pengorbanan, Tanda Cinta Allah Kepada Kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya dan Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Dan tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini, Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhantu.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Kita iman cak ayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak ustaz, suami saya menikah. Satu lagi dia diam. Kau kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi orang rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit, kan jadi Fir'aun nanti. Fir'aun mana pernah sakit? Fir'aun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Lepas tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia berkata, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak menjang, mata tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak bongkok je duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main kepak besi. Kepak besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai krayon. Lukis sendiri. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia. Badan sadar duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu okey-okey tu. Mulut, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sempena Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih tu, jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga, ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantau. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: untuk koma je.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sila Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

0: Syarikatul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu alazim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, nak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia. Kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah. Kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran

0: Akhirnya sempurna.
1: Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara.

0: Labaik. Puasa hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM. Wa ni'mata laka wal mulk
1: la syarika lak. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Radio Malaysia Perak FM.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Radio Malaysia Perak FM.
10: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
8: Koma aja.
11: Hey hey hey, DJ anda di sini.

Ya, terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Perak FM dan mungkin baru aja buka siaran Perak FM untuk dijadikan teman hari ini. Assalamualaikum, salam pertemuan dan juga salam Aidil Adha yang muncul insyaAllah esok ya. Dan hari ini tarikh 26 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari Selasa, bersamaan dengan kalender Islam kita 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Maslita Muhammad Lot, menggantikan rakan duo Nashri dan juga Mim Irawan yang bercuti hari ini, memberi laluan kepada sahabat-sahabat ya untuk beraya. Dan izinkan suara temanlah menggantikan rakan-rakan saya ni yang bercuti ya, untuk menemani koma untuk hari ini menjelang Hari Raya Aidiladha kita ya, dari jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi menerusi Gegar Pagi Selasa. Baiklah, apa-apa pun selamat menunaikan solat fardu subuh, mana yang belum lagi kerana solat fardu subuh kita dah pun masuk pada jam 5.50 minit sebentar tadi, dan syuruk kita sebagai panduan kita bersama akan masuk pada jam 7 pagi ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh dan pastinya untuk hari ini ya, mana yang berpuasa sunat Arafah, alhamdulillah ya, moga-moga dikurniakan Allah Subhanahu Taala untuk kita pahala yang berganda-ganda lah ya. Puasa Arafah ni suatu hari yang sederhana tapi pahalanya luar biasa ya. Dan puasa Arafah bukan hanya menahan lapar dan dahaga kita, namun tentang membersihkan hati kita, menghapuskan dosa dan mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita terus memanjatkan doa walaupun kita tidak berada di bumi Makkah ya, untuk menunaikan haji, namun di sini menggalakkan kita terus berdoa ya. Dan moga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kabulkanlah semua doa-doa kita dan berikanlah kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan sama-sama kita manfaatkan hari Arafah ini untuk berdoa dan mendekatkan diri kehadap Allah SWT. Moga setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih mana yang nak hadir ke Perak FM ini, dan ada yang dah pun hadir memulakan teman berteman kita ya sehingga jam 10 pagi ni. Tapi bila dah mendengar tu lah, ajakkanlah sampai katup siaran Perak FM ya, sehingga jam 12 malam. 18 jam sehari menemani koma. Terima kasih untuk Zaifuzil Layas Latif dengan doa-doanya ya. Dan sama-sama kita mengaminkan. Dan juga mana yang berniaga hari ini ya, untuk Amy Roti Canai Warung Manjoy Kampung Manjoy, setiap pagi pastinya hadir mendengarkan Perak FM. Moga Allah pemudahkanlah segala urusan kita, urusan berniaga kita, mencari rezeki. Moga rezeki dimurahkan seperti air sungai yang mengalir ya. Baiklah, untuk terus bersama dengan Koma pastinya ada hiburan, ada informasinya untuk kita kongsikan ya. Terus bersama kami di Perak FM menerusi Gegar Pagi Selasa di Perak FM. Untuk Koma aja.

0: dan lagu hiburan.
1: Kekok 6 pagi untuk Koma Aja
0: Era FM.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
1: Terima kasih.
2: Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kurangat.
5: Hai,

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma aja.
4: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
5: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
6: 010-2007-055.

0: InsyaAllah.
1: Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Era FM. Daripada saya, Awi, untuk Komerja.
2: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Era FM.
3: Terima kasih untuk Koma yang terus mendengarkan Pera FM ya, setulus pengorbanan seikhlas hati di Pera FM lah kiranya. Dan ketika ini jutaan jemaah haji kita ya rebah menyerah diri di Arafah. Walaupun jasad kita ni jauh, biarlah hati kita ni ikut menangis memohon keampunan ya. Dan kita perbanyakkanlah doa dan zikir, moga air mata kita menjadi saksi. Dan mana yang berpuasa Arafah hari ini, moga-moga amalan kita diterima Allah SWT. Dan pastinya kita kalau bolehlah jangan lepaskan peluang yang Allah berikan hanya sekali setahun ya. Puasa Arafah bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi hari yang membersihkan hati kita ya. Dan untuk kita mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu Taala, moga-moga Allah jemput kita untuk menjejakkan kaki ke sana ya, menunaikan haji. Amin ya rabbal alamin. Betapa luasnya kasih sayang Allah ya kepada hamba-Nya, itu kita sebagai hamba yang pastinya semuanya ingin kembali dan berubah menjadi lebih baik ya. Dan moga setiap doa yang kita pohon di hari mulia yang menjelang tiba ini diangkat ke langit dan dipermudahkanlah segala urusan kita, dilapangkan rezeki dan diberikan ketenangan hati buat kita semua. Baiklah, menghampiri jam 7 pagi seperti biasanya, menerusi Gegar Pagi Selasa ini, 7 pagi kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 7 pagi hari ini dalam sejarah. Dan kembali untuk jam yang keduanya pastinya sarat lagi dengan informasi dan lagu-lagu yang bakal menghiburkan Koma. Dan terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM. Dan kalau boleh saya nak tahulah kan di mana Koma mendengarkan Perak FM ni, boleh saja kirimkan ke saluran WhatsApp kita ya, 0102007055. Terima kasih untuk rakan pendengar Syarul, juga pendengar setia mendengarkan Perak FM ya. Banyak info maklumat yang disampaikan dan menjelang Hari Raya Aidil Adha ini, nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua warga RTM katanya, moga diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan Yung Nur Aminah Muhammad Saleh Taman Temara hadir ya. Selamat berkuanti DJ yang bertugas katanya, ni dalam perjalanan ke tempat keluarga layan Perak FM untuk Koma aja. Terima kasih mana yang dapat bercuti, alhamdulillah kan, untuk merayakan Hari Raya Aidil Adha. Mana yang berkuaja terpaksa bertugas, itu pengorbanan juga tu kan, memberikan laluan kepada rakan-rakan kita yang lain untuk beraya. Jadi ikut gilir lah kata orang ya. Okey, juga yang hadir di pagi hari Selasa ini menjelang Hari Raya Aidil Adha, Ayub Kulub Leto dari HB Flat Ipoh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat berpuasa sunat Arafah pada semua yang mengerjakannya dengan sabar. Inilah dugaan juga ini dan cobaan yang hebat juga. Ya. Sebab apa, kalau bulan puasa tu kita sememangnya semua berpuasa. Tapi ini mana yang ingin melaksanakan puasa sunat. Ya, jadi cabarannya tu kuat sikit lah kan. Okey, jadi terus bersama kami di Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk Koma aja.
4: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnomo Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Yaa.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Ya, pastinya kita nak ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak untuk kita dapatkan laporan daripada Tuan Pegawai yang bertugas. Assalamualaikum, Tuan.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, silakan, Tuan, laporannya.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan super. Pada pagi ini, anda apa mendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi bin Nursidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat apa mendengar sekalian, kes operasi yang diceritakan sepanjang 25 Mei 2026 adalah sebanyak 31 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebangkan adalah sebanyak 11 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar ialah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Seri Manjung. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A dan terdapat seorang mangsa yang pingsan. Setibanya jentera di tempat kejadian, kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A berkeluasan 20 x 65 kaki musnah terbakar 70% dan 5%. Kebakaran berlaku di bahagian ruang tamu dan jiran memaklumkan penghuni rumah iaitu seorang wanita dewasa, seorang kanak, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki telah dibawa oleh pihak KKM menggunakan ambulan ke Hospital Manjung sebelum ketibaan jentera bomba. Kebakaran telah merebak ke rumah bersebelahan, musnah terbakar 5% di bahagian alam rumah. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 10 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembaian kebakaran yang sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Dan sampai itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Gerakan Operasi di talian 05-5297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi Bursidi daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih daripada saya.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Jangan menyalahgunakan talian 999. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja.
1: Era FM.
2: Ya, terima kasih untuk Koma yang terus mendengarkan Perak FM dah pun 7.39 minit pagi. Tiba masanya untuk kita kongsikan pula
3: utama di akhbar hari ini di Perak FM.
2: Okey, baiklah, utama di akhbar, apa perkembangan cerita dalam negara kita dan juga luar negara. Macam-macam lah ceritanya, ya, di dada-dada akhbar. Tapi apa yang boleh saya kongsikan, kita mulakan dengan jemaah haji Malaysia berwukuf di Arafah, ya. Seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf, ya, yang mana kemah dipenuhi bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Ribuan jemaah memperbanyakkan ibadah menjelang waktu mustajab doa. Dan cuaca panas dan cabaran fizikal tidak menghalang jemaah terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah dan pengharapan keampunan. Dan detik di Arafah dianggap paling menyentuh hati untuk bermuhasabah, memohon keampunan serta menitipkan doa buat keluarga tersayang. Dan selepas wukuf, jemaah haji dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai kemuncak haji, ya. Dan begitulah keadaan.

tahun ini dengan persiapan terbaik susulan kekecewaan yang dialami pada Malaysia Masters 2026 baru-baru ini. Dan tidak mahu memberi tekanan berlebihan akan harungi perlawanan demi perlawanan. Jadi kita doakan ya kemenangan untuk pasukan badminton negara kita. Dan seterusnya berita sukan dalam negara kita. Prestasi hamba Malaysia Masters, Tengku Zafrul gesa rombakkan skuad badminton negara. Presiden Persatuan Badminton Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan bahawa satu rombakan atau reset perlu dilakukan terhadap skuad badminton negara susulan keputusan hambar pada kejohanan Masters Malaysia 2026 yang berakhir pada Ahad 24 Mei yang lalu. Dan menerusi satu kenyataan di laman media sosial, beliau menyifatkan keputusan kali ini bukanlah suatu yang diharapkan meskipun mendapat sokongan luar biasa daripada peminat tempatan yang membanjiri stadium. Baik, itu di antara berita-berita yang dapat kita kongsikan melalui utama di Akhbar. Pastikan dapatkan yang sahih juga yang dipercayai menerusi berita RTM kita ya. Boleh dapatkan menerusi portal berita RTM pastinya ya, benar, tepat dan dipercayai. Jadi nantikan juga Warta Perak jam 8 pagi yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Nur Syahana Kamarudin. Terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi pastinya untuk kamu aja.

Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat menjalankan ibadah korban kepada muslimin dan muslimat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya, sebelum darah binatang korban itu menyentuh tanah, ia, iaitu pahalanya, telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Selamat menyambut Hari Raya Korban. Radio Malaysia, Perak FM.